0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan pasang air. Itu tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumber bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumber bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor, karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Kawan Khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami

dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol, ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang, hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya, juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini, baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri, terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi.

sama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti, juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas.

untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun

Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta

berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti jangan lewatkan ya, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program Dialog Aspirasi di edisi 17 Agustus 2026 berkaitan dengan Merdeka Ekonomi, Sudahkan Rakyat Naik Kelas, bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rohima M.I.Kom, dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami baik di 081-3314-992. Pendengar, 81 tahun Indonesia Merdeka, pembangunan ini terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui Astacita, pemerintah mendorong pembangunan sumber daya manusia, lapangan kerja, UMKM, hilirisasi, ketahanan pangan hingga pembangunan desa. Di Jawa Timur, ekonomi juga terus tumbuh. Namun apakah pertumbuhan ekonomi itu sudah benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah pekerja, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan anak muda kini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan penghasilan dan kehidupannya? Dan sejauh mana Astacita ini mampu membuat masyarakat Jawa Timur tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga naik kelas secara ekonomi? Apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperkuat agar hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat? Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau 081-3314-992. Dering telepon berbunyi, ada siapakah ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah lagi baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sama bundanya ada Narendra.
0: Betul
1: ya,
0: sekali Bapak. Gimana Pak? Indonesia saat ini berulang tahun yang ke-81 sebagai warga negara Indonesia. Apa sih harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya?
1: Cukup dewasa ya, 81 tahun Indonesia merdeka. Ya harapan sila kelima aja keadaan sosial kan, misalnya. Ya, seperti persatuan Indonesia dan bagaimana keadilan sosial itu ya. Bagaimana memang kita... saya berbicara untuk umum aja ya.
0: Baik.
1: Seperti yang sering, seperti beginilah, di kemerdekaan 81, memang kita beraktivitas bebas, mengikuti pendidikan juga bebas, apapun juga. Tapi di sini masih masalah ekonomi dan hukum belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, tetap masyarakat yang di bawah. Ya, seperti itu. Hukum tetap masih seperti pisau, tajam di bawah, tumpul di atas. Ekonomi pun juga sama. Bagaimana perkembangan ekonomi yang di daerah di pedesaan yang hidupnya pas-pasan. Waduh, saya mah tahu Pak Persti ya, karena hidup tinggal di desa. Kadang-kadang sekarang begini, kalau saya tidak berbicara untuk pribadi, kalau saya misalkan begini, hari ini saya dapat makan kenyang. Bagaimana saudara-saudara kita yang nasib dan lebih di bawah saya? Itu kan? Nah, sekarang begini, mari kita lah, para anggota dewan yang terhormat, dipilih oleh rakyat, merengek-rengek kepada rakyat, coba punya hati nurani lah. Bagaimana Anda ketika inginnya di dalam begitu dekat dengan masyarakat, begitu merengek-rengeknya ingin begini, tapi ternyata duduk di kursi yang empuk, lupa seperti jenjang mereka. Nah itulah Bapak sih ya. Saya berbicara untuk umum. Kalau untuk pribadi saya, alhamdulillah itu kan sehari-hari juga makan cukup lah itu ya. Tidak walaupun saat cuman punya sepeda motor jadul juga alhamdulillah disyukuri Mbak Persia, rumah sederhana itu. Tapi saya berbicara bagaimana saudara-saudara kita itu kan di kemerdekaan yang sudah 81 tahun. Nah itu ini kalau bicara minimal lah kita tidak bisa juga punya hati itu kan seperti itu diantaranya.
0: Baik.
1: Tidak untuk kemungkinan, nah itu mungkin Mbak Persia kalau saya tangkapan saya berbicara tidak untuk pribadi tapi minimal saya sebagai rakyat punya hati, punya nuri. Entah mereka punya hati tidak, itu kan dengan seenak saja dengan kemerdekaan ini, hutan dirusak, alam dirusak, korupsi. Nah itu juga seperti itu di atas kebebasan seperti itu. Mungkin itu tidak akan lebih jauh, Pak Presti ya. Karena ngapain masalah kemerdekaan, saya berbicara aja kan. Tadi juga tidak bisa untuk pribadi. Kalau pribadi, sebelah motor jadul ada, tidak punya urusan dengan utang-utang bank-bank nggak punya itu sama rasa merdeka, tapi bisa dirasakan kemerdekaan saya itu bang, gitu ya. Mm-hmm. Tidak ada yang nagih pokoknya.
0: Baik, siap.
1: Walaupun itu sendiri nggak apa-apa, gitu kan. Mm-hmm. Makasih, Mbak Presti. Salam buat putra tercintanya ya.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Mudah-mudahan besarkannya ya.
0: Iya,
1: semoga baik. Jadi anak yang baik, amin. Anak yang sehat. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya seperti Ibu Dian begitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai apa sih yang ingin atau apa sih harapan yang ingin dipanjatkan untuk usia Indonesia yang menginjak 81 tahun begitu ya. Segala hal yang baik tentunya ingin diaminkan begitu. Salah satunya kita bisa bebas dari yang namanya korupsi yang merajalela. Baik, dering telepon kembali berbunyi. Ada siapakah ingin bergabung? Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Presti.
0: Selamat pagi, Pak Ramadan. Apa kabar?
2: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Presti dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, entah kurang satu apapun. Amin.
0: Amin. Pak, bagaimana Pak? Usia Indonesia ini sudah tidak lagi muda. 81 tahun itu bukan usia yang muda begitu ya. Sudah banyak perjuangan, perjalanan bangsa Indonesia kita. Apa sih Pak harapan Bapak sebagai warga negara Indonesia begitu ya untuk kebaikan Indonesia di usianya yang sekarang ini?
2: Ya, kalau saya ilustrasikan usia seperti manusia, kalau tergantung kesehatannya dan kesehatan psikis maupun psikologisnya ya. Jadi sehat dalam arti ya sehat secara keseluruhan artinya seperti orang walaupun usia sudah 70-80 tapi masih segar, masih kelihatan kuat. Nah, jadi sehat jasmani dan rohani. Begitu pula kita di Indonesia. Tentu diharapkan oleh seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Jadi pada dasarnya, saya rasa seluruh bangsa Indonesia, seluruh lapisan masyarakat, cinta akan tanah air, cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia, cinta merah putih. Tetapi juga masyarakat berharap bahwa ke depan Indonesia semakin maju itu, dan juga para pelaksana negara ini, benar-benar menjadi orang-orang pilihan yang betul-betul bekerja untuk negara dan bangsa. Ya, itu. Hmm. Tapi, ya, selamat memperingati hari lahir negara Republik Indonesia yang ke-81. Hmm. Hanya saja kemarin itu, saya nonton pidato Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, ya. Pak Presiden, ya. Yang saya kecewa itu, yang kurang begitu ini adalah Presiden berbicara ke pidato itu didengar oleh seluruh rakyat dunia bahkan. Yang tentang pengupas bawang itu yang 700 ribu per kilogram. Itu kan data yang salah. Jadi beliau tidak boleh hanya mendengarkan saya. Bayangkan benar kan 700 kilogram 700 ribu itu kalau dikalikan per bulan 21 juta, apalagi kalau bisa kupas satu hari 5 kilogram, itu artinya satu bulan 105 juta. Saya kira itu data itu salah, itu harus benar-benar dilihat kembali, jangan hanya mendengar kepada para apa itu selingatannya, hanya laporan-laporan. Kemudian juga satu yang kurang saya setuju, saya kurang setuju adalah yang Pak Presiden bilang anak 10 tahun yang jauh karate nanti tunggu sabuk kita baru bisa pacaran atau 10 tahun lagi. Baik. Itu kan nggak boleh, itu kan pribadi privasi orang dan belum tentu seperti itu. Jadi itu yang tidak boleh dalam pidato kenegaraan. Mungkin kalau canda-candaan biasa mungkin saja masih bisa, tapi kalau pidato kenegaraan itu adalah hikmah dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat di dunia itu, Mbak. Itu yang kurang. Saya setuju, itu tidak baik. Gitu. Tapi pada umumnya semua mendukung sih. Semoga beliau berubah dan tidak seperti itu lagi. Sampai data harus pali, jangan hanya laporan. Itu, Mbak Presti.
0: Baik. Ya. Terima kasih, Pak Ramadan.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik.
2: Baiklah, kalau begitu. Ya. Pokoknya, jayalah negeriku. Semoga semakin ke depan, semakin sukses. Ya.
0: Amin.
2: Dan
0: amin.
2: Tidak ada korupsi itu semoga bisa diberantas sampai ke akar-akarnya.
0: Jadi
2: apa itu kejayaan bangsa begitu, Mbak Pres ya?
0: Ya, terima kasih Bapak. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramadan yang sudah bergabung bersama kami. Nanti jangan lupa ya Pak ya untuk gabung bersama kami kembali sesaat lagi tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam informasi berkaitan dengan ekonomi Jawa Timur di kesempatan kali ini ya, atau dari sudut pandang narasumber begitu secara keseluruhan, tidak hanya Jawa Timur tapi bagaimana gambaran ekonomi kita saat ini begitu ya. Dan apa sih indikator yang paling bisa kita gunakan untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhannya saja. Kita akan ulas, kita akan bahas lebih lengkap. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, baik di 081-331-4x992 atau di 534-5474 ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi ya, tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Anda bisa simak bersama bagaimana program Dialog Aspirasi di edisi hari ini pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi berkaitan dengan satu topik yaitu Merdeka Ekonomi, Sudahkah Rakyat Naik Kelas? Bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rahimah M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Nanti kita akan ngobrol bareng. Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 081-3314-992. Banyak sekali harapan yang dipanjatkan begitu ya untuk usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Jadi mari kita jadikan momentum kemerdekaan itu bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, terus berkarya, dan mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kami akan hadirkan sesaat lagi dialog aspirasi untuk Anda hingga pukul 9 pagi. Sejak pukul 8 pagi, topik kita hari ini berkaitan dengan merdeka ekonomi, sudahkah rakyat naik kelas? Anda bisa bergabung di dua line telepon sesaat lagi, baik 5345474 atau di 081-3314-992.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda. Masih dalam program Dialog Aspirasi di edisi 17 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan bagaimana perbincangan kita bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Dr. Afifatur Rohima M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Kita akan ngobrol berkaitan dengan satu topik yaitu Merdeka Ekonomi, Sudahkah Rakyat Naik Kelas? Pendengar, berbicara mengenai ekonomi begitu ya. 81 tahun Indonesia merdeka, pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui Astacita, pemerintah mendorong pembangunan sumber daya manusia, lapangan kerja, UMKM, kemudian hilirisasi ketahanan pangan hingga pembangunan desa. Di Jawa Timur, ekonomi juga terus tumbuh. Namun apakah pertumbuhan ekonomi itu sudah benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah pekerja, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan anak muda kini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan penghasilan dan kehidupannya? Sejauh mana Astacita mampu membuat masyarakat Jawa Timur tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga naik kelas secara ekonomi? Apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperkuat agar hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat? Kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rohimah, M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Selamat pagi, Bu Afifah. Selamat pagi, Bu. Iya, masih mute ya, Bu ya. Suaranya masih belum terdengar di kesempatan kali ini. Mungkin bisa dibantu untuk teman-teman teknik begitu ya.
1: Baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat ya?
1: Masya Allah, lama gak bertemu Mbak Presti.
0: Iya, sudah lama sekali tidak bersua. Baik, iya. Ibu, untuk mengawali jumpa kita kali ini, mungkin bisa sedikit menggambarkan begitu ya, sebenarnya gambaran ekonomi Jawa Timur saat ini seperti apa sih, Bu?
1: Ini kalau temanya ngomongin merdeka ekonomi pas dengan 17-an ya yang hari ini kita peringati bersama.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Cuman apakah menyentuh nih, menyentuh rakyat-rakyat kecil terutama UMKM untuk naik kelas. Nah, sebelumnya nanti saya ingin diskusi dengan Mbak Presti terkait 3 poin utama sebenarnya Mbak Presti.
0: Baik, boleh.
1: Jadi yang namanya UMKM bisa naik kelas atau tidak, ini layaknya lagi ramai nih dengan beberapa topik pidato presiden kita juga ya beberapa hari terakhir. Jadi itu juga secara branding communication itu bagus tuh ketika ngomongin pengupas bawang 700.000 itu UMKM langsung melejit tuh Mbak. Jadi langsung meningkat. Tapi apakah benar-benar itu menyentuh kelompok-kelompok grassroots realitanya? Sebenarnya ada 3 hal ya yang harus di 3 poin utama yang harus dipahami oleh UMKM kita, bahwa untuk naik kelas itu yang pertama adalah naik kelas itu bukan sekedar omsetnya naik gitu. Oh, ini liburan nih, high season ini ya Mbak Presti ya, mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita. Nah, itu UMKM merasa, wah omset saya naik banget, apakah itu juga membuktikan bahwa saya naik kelas gitu. Nah, ini yang beberapa untuk kelompok-kelompok UMKM perlu dipahami bahwa ada 4 indikator kalau misalkan kita ngomongin dengan omset naik. Omsetnya naik, usaha harus punya sistem yang baik, terus kemudian punya branding dan positioning yang jelas, pasarnya meluas dengan adanya digitalisasi. Nah, sehingga kalau misalnya kita ngomongin omset kita naik, itu berarti UMKM kita naik kelas, itu jadi salah gitu. Oh, okay. Jadi bisa saja nih, naik Mbak Presti ini, high season naik Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Anggap aja saya lagi di Batu, di alun-alun Batu tadi malam pasti meriah sekali itu. Jadi kayak pesta rakyat ya UMKM. Tapi apakah itu ketika omset itu naik, besok dari Rabu, Kamis, Jumat, apakah naik juga? Enggak. Nah, ini kan berarti sama halnya dengan hari biasa. Gitu. Hanya saja numpuk dari tertentu. Kita enggak bisa ketika ngomongin UMKM naik kelas itu hanya sekedar patokannya pada omset. Gitu. Jadi, ini yang kadang ketika UMKM itu misalkan diminta bersuara pada fasilitas advokasi-advokasi ya, baik itu pemerintahan maupun di LSM ataupun NGO, UMKM kita bagus banget mas, karena 2 bulan terakhir kita ada kenaikan. Nah, itu apakah itu jadi titik naik kelasnya? Tidak. Tidak, Bapak Ibu UMKM semuanya. Jadi ketika kita ada peningkatan omset, tidak bisa kita bilang bahwa kita naik kelas gitu. Itu naik kelasnya itu tidak hanya dari omset. Itu poin pertama, Mbak Presti.
0: Baik. Tapi menurut Ibu Afifa begitu ya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini nih bagus nggak sih, Bu?
1: Nah, kalau kita ngomongin data dari BPS ya, kalau ngomongin tentang kondisi realita itu pasti berangkatnya dari data BPS ya tentunya. Data BPS terakhir dirilis itu pada tahun 2025 mencapai 3.403,17 triliun. Ya, kurang lebih segitu ya. Nanti kalau salah-salah dikit koreksinya pada di poin koma. Nah, itu menunjukkan adanya peningkatan persentase 5,33% per kapitanya gitu. Dengan kapital 80 juta lebih per tahun. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku pasar, warung, pengrajin, petani, dan UMKM. Justru di beberapa titik, contoh saja kerajinan, itu terpuruknya setengah mati, Mbak Presti. Jadi terpuruknya setengah mati. Yang tumbuh cenderung stabil itu pada warung ya, kuliner gitu. Hal yang paling sederhana kita bisa lihat aja, misalkan kita ke DTC. DTC itu pasar tradisional gitu ya, semi modern sebenarnya. Itu ketika melihat di sana, yang ramai di mana? Di tempat makannya doang gitu. Kita pindah ke tradisional, warung yang tradisional. Anggap aja di Pasar Mangga 2. Yang ramai apa? Yang ramai adalah bahan pokok. Tidak ada lagi itu yang namanya. Ini pakaian ramai gitu ya. Kita ke pasar modern juga sama. Kita masuk aja ke TP, ke Galaxy Mall, ke Royal. Mana lagi ya Mbak Presi ya di Surabaya. Itu yang ramai itu hanya kuliner. Nah, jadi pertumbuhan 5,33% itu tidak bisa dirasakan oleh semuanya. Gitu. Justru kesejahteraan pelaku UMKM itu tidak selalu identik pada satu hal. Justru penyumbangnya pada ekonomi yang khususnya adalah konsumsi, sifatnya adalah makanan. Gitu. Nah, itu yang kemudian ketika melihat bahwa saya kemarin ada salah satu anggota DPR kita yang menyatakan tidak pernah sepanggung sama saya di RRI kebetulan ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa UMKM kita itu bagus, semua sudah pakai QRIS. Loh, saya langsung membantah di salah satu forum ya. Loh, punya QRIS itu apakah itu menjadi titik naik kelasnya begitu? Apakah itu sudah menjadi bukti digitalisasi UMKM terhadap apa peran UMKM ya saya sudah digital itu dengan QRIS. Tidak, QRIS hanya mediasi pembayaran begitu. Dengan adanya UMKM itu justru malah dipraktikkan oleh generasi-generasi milenial dan Gen Z yang saat ini sedang menjadi pelaku UMKM. Kenapa begitu? Menarik sekali Mbak Presti. Ketika misal Gen Z atau milenial itu sedang jualan UMKM, dia tuh sambil live, gitu. Baik. Sambil live. Nah, itu yang sebenarnya dikatakan digitalisasi sebenarnya, gitu. Ya, jadi dia memperluas pasar dengan adanya digitalisasi. Itu yang namanya digitalisasi yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar UMKM yang menggunakan QRIS. Itu saya kemudian dia bilang, lo QRIS kan digital, iya tapi bagian dari kecil gitu. Makna digitalisasi pada UMKM itu adalah untuk memperluas pasar melalui pemanfaatan digitalisasi. Begitu sebenarnya konsep yang harus dipahami pelaku UMKM.
0: Baik, jadi angka 5,33% ini tidak semuanya bisa dirasakan oleh masyarakat ya, tapi yang lebih ke konsumsi saja begitu Ibu Afifa ya. Yang kemudian merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Tapi sebenarnya adakah indikator yang paling bisa kita gunakan untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu? Bukan hanya terlihat dari angka naiknya saja tadi yang 5,33% begitu ya. Bagaimana Bu?
1: Nah, yang harus dipahami tentang untuk para pelaku UMKM ya, ini sebenarnya kayak ibarat kata kita belajar bersama dengan para pelaku UMKM. Jadi kalau ketika pertanyaan yang berpresi demikian adalah harus ada komitmen tentang UMKM 2026 yang berbasis digitalisasi atau yang sedang digaungkan oleh pemprovinsi Jatim ya, terutama juga termasuk di ekraf ya, ekonomi kreatif, bahwa terkait UMKM itu harus ada go digital gitu, tetapi juga go intelligent dengan AI. Jadi, dia tidak hanya memperluas pasar dengan ada dengan memanfaatkan digitalisasi, tapi dia juga memanfaatkan AI untuk memperluas pasar lebih lebih luas lagi begitu. Sebenarnya AI itu kan memudahkan kita ya, gitu. Jadi, adanya digitalisasi yang menuntut kita serba cepat, serba digital, kemudian serba bagus, serba keren, terus memanfaatkan algoritma, AI itu membantu itu begitu. Nah, itu yang sebenarnya ketika misalkan ketika saya diskusi dengan para pelaku UMKM gitu. Bapak Ibu sudah punya Instagram? Semua pasti sudah punya. Sudah, Facebook Pro kalau saya sudah punya begitu. Tapi ketika kita ngomongin UMKM naik kelas, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, Bapak Ibu sudah belum dengan AI itu menggunakan, dengan Instagram itu memanfaatkan AI-nya. Kemudian Bapak Ibu belajar membuat caption, Bapak Ibu membuat sesuatu yang FYP, Bapak Ibu memanfaatkan kolaborator, semua jawabannya belum. Gitu. Bahkan beberapa UMKM itu hanya, oh saya kemarin pakai iki pak buka apa ya Mbak Pres ini marketplace ya yang di Shopee apa gitu. Saya buka marketplace karena kemarin diajarin anak-anak KKN gitu doang. Ya udah tapi buka aja nggak yang apa ya nggak yang kemudian bagaimana sih ketika dengan marketplace itu saya bisa memperluas pasar, saya bilang jualan. Karena kalau kita sekedar buka aja kan nggak bisa ternyata Mbak Prezi. Algoritma kan algoritma marketplace nggak bisa baca kita gitu. Nggak bisa tahu kalau saya jualan. Yang bisa tahu hanya teman-teman dekat saya. Lah sampai kapan kita memanfaatkan kedekatan itu untuk meningkatkan penjualan? Kan pertanyaannya di situ. Gitu. Sehingga mau nggak mau kita harus memanfaatkan digitalisasi itu dan itu yang namanya go intelligent dengan AI. Itu yang harusnya nanti bisa maksimal. Jadi itu kenapa kalau 2 minggu yang lalu atau berapa ya saya diskusi dengan Pak Mahmud itu anggota Komisi DPR apa DPD Jatim DPR RI Jatim saya menyampaikan Pak itu yang kurang itu adalah intelligent AI-nya bukan hanya digitalisasi mungkin digitalisasi bisa paham tapi bagaimana AI itu memudahkan digitalisasi proses digitalisasi itu yang jadi PR gitu. Jadi jangan hanya sekedar ada link dikasih tahu bukan hanya itu karena sekarang kalau misalkan Mbak Presi ada namanya pameran ada namanya pameran jualan gitu seneng aja rame laris gitu ya tapi untuk jangka panjang tidak sesehat itu begitu sampai kapan dia apa ya mengandalkan kita ya untuk bisa meningkatkan penjualan gitu kita harus belajar ini ya kemandirian ya. Itu yang lebih penting sih sebenarnya kalau saya.
0: Baik, jadi masyarakat kita ini, apalagi yang berprofesi sebagai UMKM begitu ya, itu harus melek kecanggihan teknologi, harus bisa mengimbangi kondisi yang ada begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya, kalau tuh ada pendampingan, kenapa tidak kita ambil kesempatan untuk bisa belajar begitu ya. Bagaimana caranya memanfaatkan AI untuk kebutuhan jualan kita gitu ya Bu ya. Baik.
1: Nah, itu yang menarik itu Mbak Presi ketika orang yang saat ini lagi rame tuh. Banner flyer-flyer UMKM itu. Flyer-flyer UMKM itu sekarang lagi AI semua itu yang para UMKM tuh. Itu menarik tuh Mbak Presi. Jadi yang dulu biasanya minta didesainkan gitu ya, didesainkan di apa namanya tukang cetak banner lah kata gitu. Sekarang enggak. Mereka sudah pakai AI gitu, jadi dia itu bagus tuh, itu langkah yang bagus. Nah, tapi saya selalu minta Bapak Ibu pelaku UMKM jangan berhenti di situ Bapak Ibu, terus belajar, terus tanya nih ke anak-anaknya gitu, ke anak-anaknya. Jadi terus berkata, Nak, kamu kan pinter medsosan, ajarin Ibu dong bikin caption. Nah itu yang penting Mbak Presi. Jadi kalau misalkan kita menuntut pelaku UMKM itu sendiri untuk bisa berdigitalisasi tanpa adanya insight dari generasi-generasi barunya, gak bisa Mbak Presi, susah gitu ya. Gue kata saya ngajarin Ibu-ibu UMKM di Trawas gitu, nah, Ibu kita belajar bikin caption dong gitu. Iya senang ya senang. Tapi besok misalkan suruh praktek sendiri nggak bisa kalau nggak didampingi anaknya, nggak didampingi mungkin sepupunya gitu yang lebih muda ya atau mungkin yang lebih melek terhadap medsos. Nah ketika didampingi itu justru lebih berdampak Mbak Presti gitu. Cuma kadang anak iki kan nggak telaten ya kalau dia bilang nggak telaten ngajari bu gitu. ibu ini diajari gak bisa-bisa lah, itu yang kemudian jadi PR gitu. Itu jadi PR. Jadi kalau misalkan nih, saya berharap kalau misalkan ada mahasiswa, mahasiswi saya itu, bapak ibu punya UMKM gak di rumah, ayo bapak ibu ya digitari, diajari ini yang kayak gini gitu. Kemudian saya ngajar periklanan digital ya Mbak Pasti. Jadi belajar nih caption, belajar ini algoritma media sosial, ini bapak ibu di rumah diajarin biasa bang gitu. Anggap aja kayak bapak ibu mengajarin kamu makan, saya bilang gitu. Yang telaten, jangan gak bisa lah, emang dia lahir gak langsung medsosan, kamu lahir langsung medsos, jadi langsung melek gitu. Nah, sedangkan yang generasi apa namanya X ya, sebelum generasi milenial, ibarat kata generasi sebelum ibu saya, itu kan yang gak paham Mbak caption itu apa Mbak gitu ya.
0: Baik.
1: Gitu sih Mbak Resi.
0: Iya, Bu Afifah, kita tahu bersama bahwa di ekonomi yang sekarang begitu ya, ada banyak yang mengeluhkan, terutama mereka yang fresh graduate begitu ya, untuk mencari pekerjaan itu susahnya minta ampun begitu ya. Padahal dalam kerangka Asacita kan pemerintah ini mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM. Tapi kalau dari sudut pandang Bu Afifah sendiri, apakah kesempatan kerja terutama di Jawa Timur saat ini itu sudah semakin terbuka terutama bagi anak muda, Bu?
1: Oke. Jawabannya kalau ngomongin lapangan pekerjaan, ini saya kalau ngomongin di kelompok grassroots ya, atau realita di lapangan, itu masih cenderung rendah Mbak Presti. Bahkan ini ada dua industri ya, dua industri yang sedang tektokan, apa ya, kok bahasa saya gaul banget ya, audiensi ya dengan pusat, jangan sampai meninggalkan wilayah Pasuruan. Jadi ada isunya, ada dua industri besar yang ingin memindahkan home base besarnya nih dari Pasuruan ke Vietnam. Nah, itu sedang audiensi nih dengan pemerintah pusat, jangan sampai kalau itu terjadi Mbak Besti, tingkat pengangguran di Jawa Timur semakin meningkat lebih dari 20%. Karena itu menyerap tenaga besar, tenaga kerja besar itu Mbak Besti yang di Pasuruan itu. Industri otomotif. Jadi ini yang berbahaya. Nah, ketika misalkan kita tidak memiliki kuasa untuk bisa mengendalikan sepenuhnya ya Mbak Presti. Kalau misalkan pemilik sahamnya ya udah aku tetap ninggalin deh, kita mau bisa apa begitu ya. Nah, itu kan urusannya pemerintah, advokasi pemerintah. Tapi ketika benar-benar nanti itu akan terjadi, pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar situ, kos-kosan itu sudah harus bersiap. Gitu, sudah harus siap. Ini bukan saya meden-medeni ya, tapi kita ini dengan kondisi saat ini itu harus siap dengan segala situasi yang akan terjadi gitu. Anggap aja kayak COVID, kita gak pernah bayangin COVID, tiba-tiba kena COVID. Nah, kita diminta beradaptasi sangat cepat untuk itu. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu harus siap kalau misalkan harus tetap struggle. Oh, saya harus ini gitu. Kalau misalkan, oh saya PNS, gak, jangan settle-settle aja dengan PNS. Oh, saya harus menambah pekerjaan kupas pawang misalnya. Nah, itu harus ada apa namanya antisipasi. Antisipasi yang harus disentuh adalah Gen Z. Gen Z itu perspektifnya masih pada wah saya itu keren itu apa namanya kalau jadi influencer. Keren itu kalau saya jadi brand ambassador begitu. Justru dianggap enggak keren kalau jualannya dibungkul, Mbak Besti. Jualannya di kodam. Itu dianggap enggak keren. Nah, perspektif inilah yang harus dibangun di apa namanya di Gen Z. Rintis usahanya itu sedini mungkin. Nah, memang tidak apa ya, perlu telaten ya, yang namanya berbisnis itu perlu telaten. Kita melihat ada bebek singa, kita melihat yang besar-besar itu semuanya memang ketelatenan gitu. Nah, ada yang menarik di Batu itu ada salah satu warung Parasmanan. Itu kenapa dia bisa viral, kenapa dia bisa berkembang sangat pesat, itu ternyata anaknya yang gerakin.
0: Oh,
1: bukan warung ibunya. Nah, itu di dekat alun-alun tuh. Nanti kalau saya sebut merek gak enak.
0: Baik.
1: Jadi ada warung Parasmanan viral banget. Itu saya sampai mencari-cari, belum masuk Mbak Presti, mobil gak bisa masuk dah. Harus parkir di mana terus jalan kaki gitu. Meskipun gak jauh tapi lumayan jalan kaki. Nah, itu ternyata ketika saya tanya, itu pegawainya mayoritas di situ, 60% itu anak muda. Loh, gak mungkin kan ibu-ibu pegawainya anak muda. Saya cari lagi, oh ternyata ini yang ngembangin Gen Z anaknya. Gitu. Lulusan di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Jadi dia habis kuliah, dia nggak gengsi, ayo Bu kita kembangin warungnya. Terus yang nata konsep juga anaknya, dibikin kayak gini aja begitu. Beda dengan warung Pak Rusmana yang ada di Blitar, itu memang dirintis ibunya tuh, yang masaknya langsung di pawon, nanti Mbak Presi cari ya. Atau kita ke sana Mbak Presi ya.
0: Oh, boleh, boleh, boleh.
1: Nah, itu dikembangin ibunya sendiri. Tapi yang di Batu itu dikembangin anaknya. Anaknya baru lulusan 2 tahun yang lalu. Dia ibu konsepnya dibikin kayak gini nih. Terus habis itu kita paresmanan. Lalu habis itu pegawai yang masak itu banyak juga yang dari teman-temannya. Teman-teman SMA-nya yang nggak kuliah itu dipanggilin Mbak Presi. Ayo bantuin masak di wawon ibuku. Kayak gitu. Jadi kalau Mbak Presi ke sana itu yang ibu-ibu usia lanjut ya. Atau mungkin yang sudah berumur itu sedikit. Mungkin-mungkin. Bagian pengawas bumbunya atau apa ya, tapi teknisnya semuanya Gen Z. Itu luar biasa. Nah, yang harus dimulaikan adalah itu, bahwa ketika saya terjun untuk mengembangkan bisnis keluarga, bisnis ibu saya yang jual kue misalkan, itu jangan dengan si mindsetnya. Ketika itu sudah tumbuh dengan bagus, nanti kamu itu punya inovasi lagi untuk memberikan inovasi pada ibu kamu, gitu, pada bisnis ini. Itu nanti akan ada estafet ekonomi UMKM. Nah, ibu dari sisi orang tua juga gitu mindsetnya, jangan nak kerja sing pinter ya sok jadi presiden gitu ya, kalau nggak jadi presiden nggak keren gitu. Atau tetangga-tetangga itu yang biasanya lulusan kuliah kok ternyata dodolan. Nah, itu memang perang mental ya, apalagi dengan mental hatinya Gen Z yang setipis tisu itu. Harus harus benar-benar apa ya, ada kolaborasi untuk penyamaan mindset begitu. Dan saya rasa sekarang Gen Z Gen Z sudah mulai kebal, artinya kalau misalnya dikatain ini udah bodo amat begitu. Ada mahasiswa sate kemarin barusan lulus, dia bagus banget pintar. Orang kalau melihat bahwa udah kamu kuliah S2 aja jadi dosen, dia memilih apa, saya mau ngembangin bisnis catering ibu saya gitu. Dia nggak segan untuk bantu ibunya bikin soto, ngeladenin apa namanya pesanan-pesanan gitu, itu luar biasa. Jadi itu adalah amunisi sebenarnya untuk estafet ekonomi kreatif di Jawa Timur. Itu untuk mengantisipasi hal-hal ya. Tapi ingat, jangan terlena bahwa oh, sekarang itu adalah potensinya kuliner. Maka mayoritas saya harus kuliner. Ketika kuliner semuanya tanpa inovasi habis, viral doang, setelah itu habis. Nah, itu yang nanti harus dipertimbangkan.
0: Baik.
1: Untuk bisa mempertahankan pasar ya Mbak Presti.
0: Baik, kita bersama dengan pendengar ya Bu ya. Kita akan sapa dulu pendengar di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Ketemu lagi
0: ya,
2: Pak Presti.
0: Silakan Pak Ahmad Irwan. Ya,
2: tadi kan beropini tentang perekonomian di zaman merdeka. Sekarang langsung ada Ibu narasumbernya dijawab ya. Selamat pagi Bu narasumber ya. Ya,
1: selamat pagi Pak Irwan.
2: Saya dari Bandung ya. Begini tentang masalah perekonomian. Karena sekarang begini kan, kalau mau digembar-gembar ekonomi meningkatnya seperti apa? Memang perekonomian meningkat dari kalangan-kalangan tertentu, itu kan meningkat. Tapi bagaimana perekonomian masyarakat yang di bawah? Seperti begini Bu, ya sekarang banyak yang mengeluh pedagang-pedagang kecil. Pertama dengannya online, kedua ada MBG. Maaf nih ya, betul-betul aja banyak pedagang-pedagang kecil yang biasa nongkrong di sekolah, jualan dan lain sebagainya atau mainan. Kok sekarang ngeluh dengan adanya MBG. Nah, di sini, nah ini kan salah satunya mati perekonomian. Nah, makanya maka bagaimana cara, bagaimana solusi? Nah, MBG tetap dipertahankan tuh, walaupun banyak yang komplain. Yang nama sudah menjadi kekuasaan itu mungkin tidak akan lagi mendengar suara dari bawah itu kan, seperti yang menjadi kekuasaan. Karena seperti begini, banyak ngeluh, siapa curhat kepada saya, aduh, sejak ada MBG jadi begini jualan. Nah, itu solusinya jangan sampai atau misalkan kalau tidak boleh jualan, berilah kompensasi terhadap mereka ya, karena mereka perlu makan, perlu biaya dan sebagainya. Lalu kantin-kantin juga banyak sama yang mengeluh seperti itu. Makanya di sini, maka maaf nih ya, makanya di sini gubernur saya Pak Deddy Mulyadi kurang begitu respon terhadap MBG, karena salah satu mematikan perekonomian.

0: itu yang sangat-sangat terpuruk kondisinya saat ini. Jadi ketika Pak Irman bilang bahwa bagaimana Ibu mengatasi itu, kami sendiri yang punya suara, tapi kami tidak bisa bersuara lantang, Pak Irwan.
1: Baik.
0: Kami kalah lantang ketika misalkan, aduh gua ya, itu dosen akademisi, praktisi diundang untuk audiensi gitu. Tapi ketika kita kita akademisi atau praktisi yang sudah yang punya idealisme, enggak kita enggak ini. Ya udah, enggak dikasih jatah, udah gitu. Diabaikan suaranya pasti. Gitu. Berbeda dengan yang mensupport, lah itu beda lagi itu ya. Jadi tapi kita tetap harus optimis ya, apapun artinya kita tidak mungkin jadi pindah warga negara hanya kata MBG gitu. Tapi yang harus kita pahami bahwa ada level tiga level UMKM kuliner yang sebenarnya bisa masuk di dapur MBG. Kalau ngomongin statementnya pejabat kita itu kan supplier nanti melibatkan begitu ya, melibatkan UMKM lokal itu. Sebenarnya kalau misalnya saya jadi supplier bisa nggak? Jawabannya bisa. Yang pertama di level 1 ada supplier bahan baku. Itu ngomongin telur, ayam, ikan, sayur, buah, tahu, tempe, beras ya yang pokok banget itu. Nah yang kedua itu supplier olahan level keduanya. Itu roti, terus makanan kemasan sehat, lauk pauk gitu ya. Ada juga olahan pangan lokal gitu. Nah level 3 itu ngomongin tentang apa namanya kondimen ya kondimen. Jadi contoh misalkan oh makanan buah semangka yang steril itu gimana, nggak harus dibungkus plastik biasa dibebel gitu ya biasanya kan ya. Nah itu enggak seperti itu pada level ketiga. Jadi yang paling mungkin diambil ketika UMKM itu pengen berperan pada dapur MBG itu ada di level 1 dan level 2 gitu.
1: Baik.
0: Jadi di supplier bahan baku dan supplier produk olahan itu. Jadi kita, nah perannya bagaimana? Kalau ngomongin prosedur, yang saya tahu itu memang mendatangi dapur MBK, nah dapur MBK lah nanti yang meminta berkas-berkas dokumen, terus apa yang dijual begitu. Kalau ditanya Bu Narasumber, berkasnya apa aja? Wah saya nggak bisa jawab ini, karena setiap dapur MBK punya kebijakannya masing-masing. Begitu Mbak Presti, Pak Irwan.
1: Baik, kita ke pendengar kembali begitu ya Bu ya, karena sudah ada yang bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Silahkan.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Selamat pagi, Ibu Afifah.
0: Iya, Ibu.
2: Salam sehat dulu, salam sehat ya, merdeka. Gimana ya ini untuk apa tema merdeka ekonomi ini ya. Saya punya usaha di properti dan di rias merias ya, Bu. Terus untuk ini apakah kebebasan finansial, kemandirian tinggi, kesejahteraan merata dan ketahanan sosial ini terus sekarang kan banyak kesenjangan sosial ya. Jadi jurang si kaya dan miskin, bagaimana untuk menginikan beban mental serta peningkatan literasi keuangannya, bagaimana pemberdayaan UMKM-nya gimana dan penciptaan lapangan kerja, solusi mencapai merdeka ekonomi, tolong solusinya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya bagaimana Bu untuk bisa merdeka secara ekonomi ya, karena indeks ekonomi nyari kerjanya susah ya. Gimana Bu?
0: Betul betul betul. Ini ngomongin indeks ekonomi ya Mbak Presti, berat gitu ya rasanya. Kalau ada yang ngomong, aduh ini ekonomi kita meningkat, aduh kalau bahasa bahasa jalanan itu rasanya kok gedabris banget gitu kadang-kadang kita merasa ya. Jadi yang pertama adalah untuk UMKM itu harus yang namanya literasi, yang level pertama itu literasi tentang melek angka. Angka ini pada apa? Angka ini pada penentuan harga pokok di indeks ekonomi tadi kata Mbak Presti, ketika kita ngomongin jualan terus harganya kita selisih 200 aja kita dicari sama orang. Gitu. Ya, kita dicari sama orang. Itu namanya kontinuitas sebuah bisnis. Jadi kita tidak mengejar untung besar tapi kita mengejar pada kontinuitas bisnis kita berjalan gitu. Nah, yang kedua, press semua biaya promosi. Jadi yang mungkin yang berdua berapa promosi

0: pakai flyer, pakai kertas, itu udah nggak zaman lagi. Nah, ini yang dinamakan memanfaatkan digitalisasi dan go apa namanya go e internasional internalisasi AI tadi yang saya bilang. Jadi yang kedua, jangan hanya bisa jualan, tapi kita bisa membranding. Artinya apa? Contoh, salah satu brand terkenal di Eropa, ya, ngomongin LV, ngomongin Chanel, itu semuanya dia jual jual storytelling. Jadi dia bilang bahwa ini kenapa kok mahal? Karena dianyam satu persatu begitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh aircraftnya kita tuh. Jadi tenun di NTT, ada batik di Madura, itu jangan hanya jualan batik 50.000 satu lembar. Jangan gitu, dikasih storytelling gitu. Kalau ada orang-orang yang kena premium, batik premium ya, Madura itu bisa sampai 1.500.000-an, dan ini ada yang 2 juta segala. Itu kasih literasi bahwa itu menggunakan bahan alami dari apa, kemudian di apa namanya, di apa ya, dibatik ya, dibatik oleh apa namanya perempuan-perempuan berdaya di wilayah Sumenep yang punya ahli batik dan sebagainya kayak gitu Pak Presi. Itu namanya apa, memberikan sentuhan storytelling gitu. Jadi orang beli itu tidak hanya karena itu ya, apalagi karena orang bule nih, bagi yang mana ya, Jawa Timur, nah daerah Tengger tuh, itu sama Kawah Ijen, wow, itu kan tamu internasional kita kan banyak banget ya. Jadi itu kasih literasi itu, kenapa kok mahal gitu. Karena orang-orang bule itu, orang-orang luar negeri, kalau ke Indonesia itu menganggap bahwa semua di Indonesia itu murah. Nah ketika kita menawarkan produk yang mahal, yang premium, itu satu-satunya kita jual di dua orang kalau kita punya barang premium. Yang pertama sama orang kaya Indonesia, yang kedua sama orang luar negeri gitu. Kalau kita jualan sama Mbak Presti aja, saya kasih batik premium 2 juta aja, mungkin belinya 1 tahun sekali. Gitu. Saya juga gitu Mbak Presti, kan buat apa kan gitu ya, buat apa gitu. Tapi kalau kalau pejabat ya, karena dia kayak tuntutan moral ya, dia nggak beli ya. Yang kedua nggak bule, nah bule itu kasih literasi, kasih storytelling, bahwa ini dijual melalui apa. Nah kalau misalkan tidak bisa bahasa Inggris, storytellingnya dicetak aja itu, dicetak di kertas, ditempelin di barang, jadi dia bisa baca, gitu. Bisa mungkin dua bahasa, saya rasa di Bromo itu kunjungan wisatawan itu banyak banget, dari luar negeri dan juga dari China. Yang dari China itu mereka tidak bisa bahasa Inggris kebanyakan. Jadi pakailah bahasa Mandarin. Jadi dua, sediakan dua bahasa, satu bahasa Inggris, satu bahasa Mandarin untuk storytelling itu. Sehingga dia memahami, oh kenapa ini kok mahal. Dan mereka-mereka itu, khususnya orang apa namanya luar negeri ya, Australia, orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang Amerika, itu sangat menghargai kerja keras handcraft. Jadi dia kenapa bisa beli mahal, berani beli mahal. Kalau kita storytellingnya aircraft, jadi itu dibuat dipahat gitu ya, apalagi ketika kita ngomongin ke pemerataan gitu. Ini dibuat oleh kelompok-kelompok difabel, saudara-saudara kita yang ada di Banyuwangi misalkan, atau di daerah mana, itu akhirnya tuh jadi value gitu. Itu jadi value yang akhirnya jauh lebih bisa meningkatkan ekonomi dari produk itu sendiri. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar berjualan ya, tapi kita memberikan sentuhan branding.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Luar biasa.
0: Nah, iya. Yang ketiga, paling penting itu melek keuangan, Mbak Presti.
1: Oke. Okay.
0: Dengan kemudahan akses keuangan saat ini, tolong jangan, Bapak Ibu UMKM, tolong jangan terjerat dengan yang namanya pinjol dan pinjaman mekar ya. Ini ya Allah, ya saya paham betul keuangan saat ini sangat luar biasa susah. Saya sampai case pernah beli rujak cingo di dekat rumah saya, daerah di Rungkut itu. Ibunya tiap hari, tiap 3 hari sekali ditatengin oleh bunga mekar itu. Ya meskipun cuma 15.000, cuma apa gitu. Tapi ketika dia bilang baru aja satu laku, baru laku satu tapi sudah bayar 15.000 kan, dengernya ini perih gitu Mbak Pes. Nah itu, jadi jangan terjebak seperti itu dengan ada iming-iming, oh nanti ini ibu punya modal sebagainya gitu. Kalau gini aja deh, ibu jualannya berapa, ibu turunin aja sedikit aja harganya, untungnya tipis nggak apa-apa, tapi ibu laku terus, itu yang penting ibu. Nanti ibu tidak terjebak pada keuangan-keuangan yang iming-imingnya mudah tadi ya, tapi menjebak kita. Begitu Mbak Pesti.
1: Baik. Kita tahu bersama bahwa kalau berbicara mengenai ekonomi cukup banyak ini ya, cukup banyak sektor begitu. Tapi sebelum membahas ke sektor pertanian dan maritim begitu, ini ada pendengar yang juga ingin bergabung, ada Pak Joni yang kabarnya ingin bergabung bersama kami. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu begitu. Halo, selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Bapak.
2: Pagi Mbak
1: Iya,
2: Presti.
1: silakan Pak Joni, apa yang ingin ditanyakan
2: Ya,
1: bersama Bu Afifah?
2: pagi, pagi Bu Viva, salam sehat,
0: pagi Pak
2: merdeka.
0: Joni. Terima kasih, merdeka Pak Joni.
2: Tadi terkait ini ya, merdeka ekonomi ya.
1: Betul.
2: Sudahkah rakyat kita itu merdeka dalam hal aspek ekonomi? Saya rasa dari 300 juta penduduk Indonesia, yang merdeka ekonominya cuma 50 ribu aja.
1: Baik.
2: Jadi belum belum ada pemerataan sama sekali. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sama sekali belum terwujud. Padahal sudah 81 tahun kita merdeka. Nah tadi Bu Viva mengatakan, ini nyentil terkait MBG ya. Memang Bu Viva berlapis-lapis itu. Orang akademisi aja teriak-teriak tidak didengerin. Nah karena cengkeraman elit-elit kekuasaan ini masih sangat kuat. Jadi tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk menikmati kemerdekaan ini dengan merata ya. Jadi selama kekuasaan masih, dinasti kekuasaan masih bertengger, termasuk stratifikasi masih kuat di elit-elit politik, elit kekuasaan, jangan harap ada pemerataan, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu nonsen itu. Nah, kemarin kalau di sidang pidato presiden di sidang banyak tepuk tangan meriah, itu karena mereka yang kecipratan rezeki. Padahal di luar sana banyak orang susah. Jadi saya rasa Bapak Presiden perlu evaluasi, perlu terjun ke lapangan. Karena pembantu-pembantu beliau ini yang kinerjanya kurang bagus ya, implementasi di lapangan tidak bagus, memberi laporan-laporan yang seakan-akan benar padahal tidak benar sama sekali. Jadi itu perlu dievaluasi lagi.
1: Baik.
2: Itu aja Bu Viva, terima kasih, selamat pagi, merdeka.
1: Selamat pagi, merdeka, terima kasih Pak Joni. Baik Bu Viva, bagaimana tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi Bu?
0: Ya tadi saya bilang ya Pak, pasti kadang kita itu akademisi, praktisi diundang gitu segala ya, bahkan pernah tuh ada momentum rektor-rektor tuh diundang semua ke Jakarta ada sama presiden gitu ya. Tapi apakah suara kita selanteng apapun, sekeras apapun didengar? Itu jawabannya keadilan bagi seluruh sebagian rakyat Indonesia, bukan seluruh ya. Jadi ketika kayak gitu, itu betul Pak Joni, realitanya demikian. Jadi kami pun beberapa yang memilih untuk tidak kecipratan itu merasakan bahwa elit-elit politik itu masih sangat kuat. Nah kemudian yang paling bisa ya realistis bisa kita lakukan begitu adalah, bahkan kapan hari ada UMKM kan ya Mbak Presti. Saya itu merintis jualan gendong anak saya. Pemerintah nggak ikut campur, nggak bantuin saya. Giliran saya udah punya karyawan, saya dipajekin. Ya, itu adalah sebagian-sebagian suara-suara kecil yang harus diungkapkan begitu. Nah, saya rasa memang untuk penyuaraan di atas memang tidak segaung zaman dulu ya. Kalau dulu kesempatannya lebih besar. Jadi ketika banyak pejabat-pejabat yang diminta turun ke lapangan, audiensi langsung di lapangan. Jadi berusaha untuk memberikan solusi yang nyata begitu. Dan itu sesuai karakter masing-masing. Nggak mungkin satu Indonesia semuanya masalahnya sama, dipukul rata tuh solusinya. Nggak bisa. Ya, semua punya karakter. Nah, yang paling realistis Pak Joni dan Bapak Ibu pelaku UMKM semuanya yang bisa kita lakukan sekarang adalah 5M. Gitu ya. Yang
1: okay.
0: Pertama adalah melek. Melek itu melek keuangan, melek digital, melek pasar. Pasar itu apa sih? Yang hit sekarang apa? Gitu. Nah, itu masuk di situ. Terus yang selanjutnya adalah melek legalitas. Bapak Ibu tolong mulai dilengkapi misalkan BPO, BPOM ya, terus mungkin sertifikat halalnya. Nah, itu mulai dilengkapi itu dokumen-dokumennya seperti itu. Kenapa ketika kita misalkan masuk kepada toko atau kita apa namanya harus ekspor gitu, itu harus ada dokumen-dokumen legalitas dari produk UMKM kita. Kalau tidak, nggak bisa kita masuk ekspor gitu. Contoh sederhana, kita mau ekspor daun pisang ada sertifikatnya loh gitu. Terus ukurannya berapa begitu ya? Ukurannya berapa? Kemudian lebarnya berapa? Tidak boleh sobek, tidak boleh jamuran. Tingkat air, kadar airnya berapa? Itu semua ada aturannya. Nah, mulai belajar ke sana begitu, mulai belajar ke sana. Nah, itu terkait melek. Yang kedua adalah mengelola. Mengelola ngitung keuangannya gitu ya, labanya, stoknya, cash flow-nya. Ini terutama kalau UMKM itu yang penting uangnya muter gitu Mbak Presti. Jadi
1: Baik.
0: uang rumah tangga dengan uang uang warung campur, terus pokok di
1: Oh.
0: sini ngono gawe wes gitu ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Iya, itu kan seringnya gitu kan. Misalkan kita ngeluarin modal 100.000, uang itu kan habis tuh tak jadi barang. Nah, kemudian ada orang beli kembalian, butuh kembalian. Nah, ini uang siapa? Uang pribadi katut Mbak Presti. Nah, itu yang sebenarnya harus dikuatin gitu. Tapi jujur ya di lapangan itu susah. Susah. Karena apa? Lah kan duit, Bu. Wis entek kabeh ge modal lah halah habis saya wis. Wis dikenek ngono. Iya, Bu. Sepakat saya wis sudah. Uang suami ambil aja buat kembalian gitu akhirnya. Jadi kecampur gitu ya, kecampur.
1: Baik.
0: Nah, ini pelan-pelan. Pelan-pelan ditata begitu. Yang ketiga adalah M, yang ketiga adalah memasarkan. Harus punya brand, kemudian storytelling. Harus misalkan di Dieng itu banyak banget tuh jualan carica itu, tapi ya banyak yang dikasih brand gitu.
1: Baik.
0: Nah, tadi ada batik di Madura yang premium. Kasih kasih storytelling Bapak Ibu di Madura, kasih storytelling, diceritain di kertas. Ya, mungkin nggak sebesar kartu ucapan lah, dibikin dua bahasa mungkin. Dipasanglah ke Bromo, ke Ijen, begitu. Ya, begitu. Saya yakin orang-orang Madura luar biasa kok, ya. S3 marketingnya luar biasa. Uang bakso aja sih bisa sampai Mekah kan gitu ya. Itu jadi
1: Oke.
0: udah luar biasa.
1: Baik. Kita ke pendengar kembali begitu
0: Ya,
1: ya, Bu ya.
0: yang
1: Kita ke pendengar kembali begitu
0: boleh,
1: ya.
0: boleh.
1: Karena kebetulan ini sudah ada yang bergabung bersama kami
0: Ya.
1: kembali di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi Mbak
1: Iya,
3: Kesti.
1: Pak Ramadan, terima kasih
3: Ya.
1: sudah menunggu.
3: Salam
1: Silahkan,
3: kemerdekaan,
1: Bapak.
3: sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka.
3: Ya.
1: Silahkan, Pak.
3: Ini Ibu dari akademisi ya?
1: Iya, betul.
3: Ibu siapa ya?
1: Ibu Afifah.
3: Oh ya, Ibu
1: Iya.
3: Afifah, selamat pagi, salam sehat selalu ya, salam kemerdekaan ya. Nah, pertanyaan saya kalau begitu, pertama tentang dari sisi akademis dulu. Nah, bagaimana akademisi melihat urgensi peralihan metode penilaian kredit atau kredit scoring ya saat ini perbankan yang kredit perbankan yang tidak lagi berbasis agunan fisik, tetapi melainkan pada kesehatan model model bisnis dan data transaksi. Yang kedua, mengapa sih apa ya pendekatan pengembangan UMKM yang sering terjebak seperti seleksi alam begitu? Dan bagaimana model ekosistem pendampingan terstruktur yang ideal dari hilir hingga hulu ya? Kemudian untuk mungkin untuk pemerintah ya bagaimana ibu atau mbaknya bagaimana sih integrasi database tunggal UMKM lintas kementerian atau lembaga saat ini untuk mengukur apa efektivitas program naik kelas ya agar tidak berjalan sporadis atau suatu waktu gitu. Terus apa ya, ya tentu ada intervensi alternatif ya birokrasi dalam apa ya dalam apa ya namanya memangkas kompleksitas perizinan seperti NIB, halal, BPOM, HAKI dan seterusnya. Bagi usaha kecil yang ingin bertransformasi begitu ya, bagaimana kalau ibu sebagai akademisi melihat ini? Terus bagaimana sih skema evaluasi penyaluran pembiayaan seperti KUR agar lebih berorientasi pada sektor produksi real ya, ketimbang sekedar angka penyerapan sarapan dana saja begitu bu. Jadi ibu kan akademisi pasti punya banyak wawasan ya, setiap hari mengedukasi mahasiswa-mahasiswinya kan, tentu semua strata ilmu, semua apa ilmu sudah ya, ibu sudah apa tahu ya di Jakarta itu apa ibu ibu dari apa fakultas ekonomi kah atau fakultas apa ya Bapak sih
1: dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal Bapak.
3: Oh berarti ya ekonomi ya.
1: Iya.
3: Ya udahlah. Mungkin itu saja ya pertanyaan saya cuma itu.
1: Baik.
3: Karena waktu tinggal 12 menit ya.
1: Iya betul. Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan ya. Buahnya Pak, borongan ya Pak ya. Salah satunya tadi soal pendekatan ekosistem yang terstruktur dari hilir ke hulu, kemudian integrasi database tunggal UMKM itu mendukung UMKM naik kelas begitu ya, dan skema pembiayaan kur untuk para UMKM begitu ya. Bagaimana Bu? Apa tanggapan Ibu dari apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan? Bisa dirangkum menjadi satu Bu ya, karena keterbatasan ruang gerak kita untuk bersua. Ibu mohon maaf suaranya gak kedengeran Bu.
0: Suaranya gak dengar?
1: Iya, oke. Okay.
0: Okay. Suara saya
1: iya, putus-putus Bu. Berbeda dengan tadi ketika Ibu ngobrol di awal begitu ya.
0: Oh begitu.
1: Iya, baik.
0: Sudah, saya coba ya.
1: Iya, baik. Mungkin karena sinyal juga kan Ibu ya. Ibu lagi di jalan ini kayaknya ya.
0: Kalau yang ini masuk gak Pak Presi?
1: Iya, suaranya masuk Ibu.
0: Oh,
1: iya, baik.
0: Ada problem kayaknya. Iya, jadi rasanya kesimpulannya dibawain Pak Ano ya. Halo?
1: Iya, iya Ibu.
0: Iya, sepertinya kesimpulannya dibawain Pak Rahmat ya.
1: Iya, tadi Pak Ramadan Bu.
0: Oh Pak Ramadan.
1: Iya betul.
0: Ramadan ya. Jadi memang ketika kita ngomongin tentang kebijakan KUR, tentang hilirisasi semuanya memang jujur Pak, jujur banget. Kita ini kalau ngomongin rakyat-rakyat kecil, aduh termasuk saya sebenarnya rakyat kecil ya. Ini rakyat kecil yang di desil 10 kayaknya Mbak Presi sekarang ya. Lagi rame nih. Itu apa ya, terkait dengan kebijakan, kita jarang diberi ruang. Itu realita di lapangan begitu. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, dengan kondisi saat ini kita teriak sekeras apapun itu balik lagi ke kebijakan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tetap struggle gitu aja sudah. Jadi, kalau ngomongin gini aja lah. Kalau saya kemarin ke Aceh itu hanya satu kata yang dipegang oleh orang Aceh. Sabar, gak ada kata lain katanya gitu.
1: Baik.
0: Nah di situ saya belajar bahasa apa ya, sesakit kitanya di Jawa itu banyak saudara-saudara kita di kepulauan itu justru lebih sakit gitu. Tapi itu, jadi mereka itu sampai di titik yang udah Mbak Presiden sabar, sekarang itu pemerintah yang penting aku mangan, mangan sauna pun rapopo gitu. Gitu. Itu sangat luar biasa. Tapi sekali lagi saya sebagai akademisi harus tetap membangun optimisme, gitu ya, membangun optimisme. Apa namanya, bahwa apapun yang dilakukan pemerintah kita anggap baiknya saja, yang jeleknya biar dia tanggung jawab di akhirat begitu. Nah sehingga yang paling realistis kita lakukan tadi ada 5M itu, yang keempat adalah keempat terkait dengan memperluas pasar lokal. Kalau misalkan ada pelatihan ekspor barang, ekspor UMKM, produk UMKM, ikutin Bapak Ibu, ikutin siapapun yang menggagas gitu ya. Bahkan justru lebih sering itu NGO itu aktif ternyata. NGO itu kayak LSM-LSM tuh, jalan-jalan ke daerah. Ini punya potensi apa kita buat eksporkan ya, kayak gitu tuh. Gitu. Dan kadang keuntungannya lebih besar daripada melibatkan pemerintah. Ya contohnya aja yang sekarang yang lagi rame di Madura lah Mbak, gitu ya. Okay. Siapa yang gak antri jual baku ke Haji Her gitu ya, sampai antri berapa meter itu di drone. Nah itu kan, itu kan bagaimana swasta itu lebih pintar ngelola daripada pemerintah gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ada statement seperti itu. Sehingga kalau ada kita bantu untuk ekspor apa siapapun, ikutin Bapak Ibu, ikutin. Karena itu adalah cara memperluas, melakukan, menerapkan M yang keempat, yaitu memperluas pasar dari lokal menuju regional, regional menuju nasional, nasional ke global. Gitu. Bahkan UMKM banyak juga yang dari lokal langsung ke global, jadi dia nggak laku di Indonesia aja nggak apa-apa gitu kan, yang penting saya ekspor. Yang terakhir, M terakhir adalah mandiri, tidak terus-menerus bergantung pada pemerintah. Biar pemerintah bergantung pada kita, kita jangan bergantung sama pemerintah gitu. Kenapa demikian? Karena pemerintah pun kadang tadi keadilan itu belum seluruhnya pada masyarakat Indonesia gitu. Tapi sekali lagi, kita tetap harus optimis. Apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan gitu ya. Itu statement saya dapat dari teman-teman saudara-saudara kita ada di Aceh ya. Yang bertubi-tubi gak karu-karuan tuh. Gitu. Jadi sabar aja, optimis aja. Tuhan punya segala sesuatu yang baik untuk kita gitu. Tapi yang jelas adalah UMKM itu harus mencakup kemampuan membaca peluang bisnis gitu.
1: Baik, Ibu, ini karena waktu Joy mempersempit ruang gerak kita untuk bersuara di kesempatan kali ini begitu ya, sebagai closing statement begitu. Sebenarnya apa sih strategi yang harus kita lakukan begitu ya? Menjadi masyarakat yang mungkin kalau misalnya kita mencari kerja di kondisi ekonomi sekarang agak susah begitu. Tapi bagaimana ketika kita bisa membalikkan itu, yaitu menjadi pencipta lapangan pekerjaan, strategi apa yang mestinya kita punya begitu ya, agar ya bisa dibilang ini kan juga tidak hanya untuk kemajuan keuangan diri sendiri, tapi juga yang lain begitu ya. Karena kan kalau menciptakan lapangan kerja, otomatis pertumbuhan ekonomi itu ada begitu.
0: Iya, untuk statement yang ingin saya sampaikan adalah untuk para pelaku UMKM semuanya ya, jangan hanya fokus pada menjual produk, tapi mulai bangunlah nilai dan brandingnya. Karena itu untuk menjaga kontinuitas bisnisnya Bapak Ibu semuanya gitu. Itu yang tadi kata kunci untuk kita mandiri, tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk mengawal kita melalui KUR dan sebagainya. Karena KUR sebenarnya juga tidak terserap pada hal yang sebenarnya begitu. Karena banyak juga oknum-oknum yang menjual KUR untuk peminjaman beli barang-barang konsumtif, misalkan beli motor atau apa begitu. Itu jadi yang paling penting untuk kita adalah tetap aja Bapak Ibu optimislah, tapi jangan bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Bukan berarti saya membuat ini ya, statement bahwa wah ini tidak setia pada negara, bukan seperti itu. Tapi tidak bergantung pemerintah itu maksudnya gini, tidak mengandalkan KUR sepenuhnya. Gitu. Kalau misalkan ada tabungan yang bisa diolah, itu saja lebih aman. Tidak menggantung banget pada pemerintah, artinya apa? Ketika misalkan tidak difasilitasi pemerintah terkait ada pelatihan-pelatihan, ada apa, kita bisa. Kita bisa mengikuti pelatihan dalam bentuk-bentuk yang lain, yang diadakan oleh yang lain. Gitu. Jadi tidak mengandalkan pemerintah sepenuhnya itu bukan berarti terus, wah saya merasa sok kaya dan sebagainya ya, atau mungkin merasa sok bisa menguasai segalanya. Kita tetap butuh pemerintah untuk bisa mengembangkan bisnis, tapi tidak sepenuhnya ngandelin pemerintah. Aku kalau pelatihan aku bisa digitalisasi kok, ditunggu dunang pemerintah aja lah, soalnya di hotel dapat sangu. Nah itu yang itu berbahaya itu ketika masih seperti itu. Ketika ada LSM yang nawarin untuk ekspor, oh pelatihannya ndek ngene gobok, gak oleh konsumsi, gak oleh uang transport, gak usah budal. Nah itu sebenarnya kita cari ilmunya atau uang konsumsi sama uang transportnya kan gitu. Baik. Itu yang mindset yang harus kita bangun betul di bawah, sehingga Bapak Ibu tetap struggle ketika pemerintah tidak memberikan pelatihan. Dan kondisi saat ini lah pemerintah banyak mengurangi belanja-belanja daerah gitu. Apalagi pelatihan-pelatihan banyak sekali dihapus. Itu akhirnya Bapak Ibu tetap struggle gitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Bu Afifah. Nanti kita bisa diskusikan kembali begitu jilid 2, karena kayaknya banyak yang belum bisa dihadirkan seluruhnya begitu ya. Karena kalau berbicara mengenai ekonomi, sektornya kan cukup banyak ya Bu ya. Kita tadi belum sekalipun menyentuh pertanian dan juga kemaritiman begitu ya. Untuk petani dan nelayan ini bagaimana juga nasib mereka kemudian untuk bisa bertahan di kondisi ekonomi yang sekarang begitu ya. Baik, Ibu terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela aktivitasnya yang sibuk. Sedari tadi ada di perjalanan soalnya yang saya lihat nih ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Presti dan pendengar RRI yang luar biasa. Tetaplah merdeka, yakinlah bahwa kita akan merdeka pada waktunya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi Mbak Presti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi dialog aspirasi dengan topik Merdeka Ekonomi Sudahkah Rakyat Naik Kelas bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rohima M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis karifan lokal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresh Dr. mengakhiri tugas. Tetap bersama kami ya, karena nanti pada pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti detik-detik proklamasi begitu ya, atau kita akan bergabung untuk mengikuti bagaimana upacara langsung dari Jakarta begitu ya. Nanti kita akan ikuti bersama upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia. Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung ya dengan teman-teman yang berada di Pro 3 begitu, untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya detik-detik upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita masih belum tersambung dengan Pro 3 untuk bisa mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada di antara Anda yang mungkin juga saat ini tengah melaksanakan tugas begitu ya. Karena harus menjadi petugas upacara tadi pagi begitu, kemudian dilanjut ada lomba-lomba ya. Karena belum usai tampaknya. Apapun yang Anda lakukan aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sesuai dengan keinginan Anda, begitu ya. Kami akan terus perbarui informasi-informasi di kesempatan kali ini. Bagi Anda juga yang ingin berbagi kabar atau ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, boleh silakan. Apa harapan-harapan Anda, begitu ya, untuk Indonesia di usianya yang ke-81 tahun ini? Anda bisa kirimkan pesan singkat by voice note atau bahkan menghubungi kami baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Ini di Gedung Negara Gerahadi dan juga di mana? Area Pemkot begitu ya. Melaksanakan upacara bendera di Gedung Negara Gerahadi juga ribuan tamu. Ada sekitar 4.000 undangan, 2.000 untuk pengibaran bendera merah putih, kemudian 2.000 kuota untuk penurunan bendera merah putih, yang sedianya masyarakat Jawa Timur ini antusiasmenya luar biasa begitu ya. Jadi war tiketnya untuk bisa dapat undangan itu jauh-jauh hari sebelumnya, padahal baru dibuka begitu ya. Nanti beberapa jam kemudian itu sudah ditutup, sudah closing. Saking inginnya mereka untuk bisa mengikuti khidmatnya upacara bendera begitu ya, dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari kabar yang kami dapatkan, memang persiapannya sudah sejak pagi tadi terlihat ya. Tamu undangan juga diwajibkan hadir itu pada pukul 7 pagi itu sudah berada di sana begitu ya. Jadi sejumlah petugas, kemudian peserta upacara itu juga sudah memadati area Gedung Negara Gerahadi sejak pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Memang sedianya Anda juga tidak bisa melewati kawasan tersebut ya, karena ditutup begitu. Tapi Anda bisa kalau dari arah, tapi entahkah apakah bisa lewat jalan mana tuh? Kalau misalnya belok kiri yang sebelahnya Trimurti itu kan ada jalan ya. Biasanya di situ bisa dilewatin, tapi nggak tahu apakah di situ juga ditutup atau seperti apa. Yang pasti di area depan atau di Jalan Gubernur Suryo itu tadi juga terlihat kelompok paduan suara yang sudah siap sambil latihan nyanyi ya di atas panggung dengan mengenakan busana bernuansa merah putih serta pakaian tradisional. Kemudian di area pintu masuk Gedung Gerahadi juga petugas terus melakukan pengaturan terhadap tamu dan peserta yang akan memasuki lokasi dan mereka terlihat berjaga dan melakukan pemeriksaan di akses masuk. Para tamu undangan ya yang berdatangan juga terlihat mengenakan beragam pakaian mulai dari pakaian dinas hingga busana tradisional. Ada dress code-nya begitu pendengar ya. Kemudian juga seperti diketahui bahwa Pemprov Jatim ini pada upacara kemerdekaan di Gerahadi memang membuka total 4.000 undangan untuk masyarakat yang terbagi menjadi dua. Jadi 2.000 undangan itu untuk pembukaan, maksud kami pengibaran begitu ya. Kemudian 2.000 undangan lagi untuk penurunan bendera begitu pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang akan memimpin upacara secara langsung pendengar. Suasana kawasan Gedung Negara Gerahadi juga semakin ramai. Mendekati rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang kebetulan juga dijadwalkan sudah sejak pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat tadi ya. Dan persiapan upacara berlangsung dengan tertib. Seluruh unsur pendukung telah bersiap juga mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan di Pro 3 untuk bisa mengikuti bagaimana upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Dering telepon berbunyi, ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami? Mungkin ada punya harapan tersendiri di ulang tahun negara kita, Indonesia, di usianya yang ke-81. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, merdeka, silakan.
1: Merdeka. Mengaturkan dirgahayu HUT ke-81 Republik Indonesia. Mari perkuat sinergi untuk membangun bangsa Indonesia yang adil, maju, berdaulat, sejahtera demi kemajuan NKRI. Jadi bangsa yang makmur, sejahtera, adil dan berdaulat. Itu Kakak Presti. Saya tadi memang sudah ini ke RRI Bandung ya, masuk gitu. Ya, semuanya saya ucapkan sebelum saya bergerak. Waduh, bergerak, majulah. Benar. Apa Kak Presti? Dipancing gitu hanya menyala. Oke, apa-apa. Kak Presti sampai jam berapa nanti?
0: Saya sampai pukul 11, Oma.
1: Oh, ya sampai pukul 11. Malamnya kapan?
0: Belum, Oma.
1: Iya. Baik, nanti berarti ini hari libur musik kita itu ya, requestnya bebas ya?
0: Bebas, Oma. Nanti bisa request lagu-lagu kesayangan, Oma, ya?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa dikumandangkan lagu-lagu perjuangan ya, Kakak Presti, ya?
0: Iya.
1: Baik. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Kak Presti.
0: Terima kasih, Oma.
1: Terima kasih, umur. Mudah-mudahan semakin jaya.
0: Amin.
1: Di udara.
0: Amin.
1: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadirkan bagaimana masih lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99.co.id,
1: sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung bersama dengan teman-teman di Pro 3 untuk mengikuti bagaimana upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pendengar, kabarnya ribuan tamu undangan juga sudah memadati Istana Kepresidenan ya. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di tingkat pusat hari ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Ribuan tamu undangan yang mendapatkan undangan mulai memasuki istana area mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan para tamu undangan dari berbagai daerah ini mengantri masuk melalui pintu-pintu yang disediakan sesuai dengan lokasi yang tercantum di surat undangan. Jadi sebelum masuk, setiap orang menjalani pemeriksaan tubuh dan barang bawaan. Selanjutnya mereka bisa mengambil konsumsi dan souvenir lalu bergerak ke tenda yang sudah disediakan. Salah seorang yang hadir ya di istana untuk menyaksikan upacara detik-detik proklamasi adalah Andi Satria Suryanto, seorang pemuda berusia 20 tahun, asal Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, dan pihaknya mengaku sangat senang bisa mengikuti upacara di Istana Kepresidenan Jakarta sesudah mendapatkan undangan lewat mekanisme rebutan atau war ticket. Para tamu undangan sudah mulai berada di tenda sambil menunggu upacara dimulai. Orkestra Gita Bahana Nusantara 2026 menghibur tamu undangan dengan lagu-lagu nasional. Dan pendengar, rencananya prosesi upacara itu akan dimulai pukul 7 pagi begitu ya. Berdasarkan pedoman peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 nomor BIS 13/M/S/TU.00.03/08/2026 yang diterbitkan oleh Prasetyo

0: Hadi, Menteri Sekretaris Negara, pada Selasa 11 Agustus 2026, rangkaian acara tingkat pusat dimulai dengan kirab bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan rute kirab ini, benda bersejarah tersebut, yaitu dari Monumen Nasional Monas menuju Istana Merdeka, dan setelah kirab, rangkaian acara berlanjut di halaman Istana Merdeka. Dan pada pukul 10, acara utama yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai inspektur upacara, dan dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia tingkat pusat juga akan disaksikan secara langsung oleh para tamu undangan serta masyarakat melalui berbagai saluran siaran. Kita masih menantikan untuk bisa bergabung bersama dengan Pro3 di kesempatan kali ini untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip Tarahadi, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari tiga matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Iya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Iya, dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari tiga matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara, meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk komandan kompi paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Kecamatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat.

0: 大哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，曹操到！
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa Dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
2: ya,
0: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
2: Ya.
0: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah.
0: 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen
2: inspektur upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
0: Pengerek
2: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat tenang.
2: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
2: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
2: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih.

0: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
1: ya.
0: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018. Langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau juta

0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak istana kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Rudy. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
1: Iya,

0: karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
0: Betul.
1: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti bagaimana siaran langsung detik-detik kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, langsung dari Pro 3 bersama dengan Pradipta Rahadi dan Rudy Zain. Pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896164574. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kabar baik ya untuk Anda khususnya warga Jawa Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan pembebasan pajak daerah 2026. Program ini berlangsung mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Ada banyak keringanan yang bisa Anda manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif hingga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Selain itu, tersedia juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB untuk kendaraan roda 2 dan sepeda motor roda 3 tertentu yang memenuhi persyaratan serta bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Kabar baik lainnya, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik dengan keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera pembebasan pajak daerah 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi call center 031-259-7070 atau WhatsApp center 0811-3555-7070. Syarat dan ketentuan berlaku.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa simak usai warta berita dari Pro 3. Jadi pukul 11 kita akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tadi juga kita sudah simak bersama ya upacara detik-detik proklamasi yang berlangsung di istana yang terjadi begitu khidmat begitu ya. Jadi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tingkat pusat hari ini Senin 17 Agustus sudah diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dari pagi juga ribuan orang tamu undangan sudah mengisi tempat yang disediakan untuk mengikuti upacara. Nanti Anda juga jangan lupa simak bersama bagaimana penurunan bendera merah putih ya pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk penurunan bendera merah putih di Surabaya pun, di Gedung Negara Gerahadi ya. Itu juga sama, ada prosesi penurunan bendera merah putih. Mungkin kalau misalnya Anda kebagian di pengibaran bendera merah putih, betapa beruntungnya begitu ya. Kemudian bagi Anda yang tidak punya kesempatan, kala pada pukul 7 pagi tadi, Anda juga bisa mengikuti penurunan bendera merah putih yang nanti akan diselenggarakan juga di Gedung Negara Gerahadi pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi, tapi setengah 4 sudah harus berkumpul begitu pendengar ya. Biasanya 1 jam sebelum ini sudah harus berada di lokasi begitu agar semuanya juga tertib. Tidak ada yang terlambat ya, tidak ada saat upacara berlangsung, nggak ada yang namanya riwa-riwi begitu ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima, Mira Andreeva, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodley melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat Merah Putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 laga ke Kamboja, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 ya. Hari ini adalah hari spesial karena hari ini merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia begitu ya, yang ke-81 tahun. Dan tentunya kami sudah menyiapkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda, dan nanti kita akan hadirkan juga beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda pendengar kesempatan siang hari ini dalam perjalanan Surabaya siang ini, melanjutkan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda dari mulai Surabaya pagi ini begitu ya, hingga Surabaya siang ini. Nanti kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu dan juga beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Kami juga membuka line telepon 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Ditemani Dini Wardani sampai nanti 16.30 waktu Indonesia Barat.

Saat ini menit ke-27 lepas pukul 11 siang waktu Indonesia Barat berdengar. Dan di edisi spesial hari ulang tahun Republik Indonesia begitu ya. Dan juga peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan yang pasti mendengar, kalau Anda tadi juga melihat ya, atau mungkin mengikuti di kanal digital begitu ya, atau di media sosial, mungkin di YouTube dan lain sebagainya. Tadi upacara detik-detik proklamasi di istana ini juga berlangsung khidmat pendengar, yang diselenggarakan kepresidenan di Jakarta begitu ya. Dari pagi hingga siang ini ribuan orang tamu undangan ini sudah mengisi tempat yang disediakan untuk mengikuti upacara. Dan hari ini juga ada war ticket begitu ya, yang telah diumumkan ya ke masyarakat, yang membuka 81.000 pendengar, siapapun yang ingin hadir untuk mengikuti upacara di Istana Negara Jakarta. Dan menurut Kolonel Infantri Priyo Handono yang bertugas sebagai komandan upacara ini pendengar, ini juga tadi ya telah dilaksanakan dan juga kita melihat bersama-sama upacara detik-detik proklamasi istana yang berlangsung dengan khidmat. Dan pada pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto tadi selaku Inspektur Upacara juga masuk ke mimbar kehormatan. Dan tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, suara sirine dan juga dentuman meriam sebanyak 17 kali menjadi penanda detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Presiden Prabowo tadi juga mengucapkan dan juga membacakan teks proklamasi begitu ya, serta memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, sekaligus mendoakan para korban bencana alam di berbagai daerah, antara lain di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Dan usai itu, pembacaan doa juga sebagai bentuk syukur atas nikmat kemerdekaan dan juga membangun Indonesia untuk bisa lebih baik lagi. Dan sekadar informasi pendengar untuk

Pendengar, saat ini 11.34 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu.

Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini, mendengar kalau semalam Dini baru aja menemani sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat gitu ya. Sekarang Dini udah bertugas lagi sampai nanti 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita buka informasi-informasi tentu saja masih berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mendengar. Dan yang pasti suasana upacara begitu ya, upacara dan juga detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga sangat hikmat ya hari ini, pendengar. Dan tidak hanya upacara saja ya, ada berbagai momen penting yang hari ini juga telah terjadi di beberapa tempat begitu ya yang ada di Indonesia. Kita coba dulu untuk informasi yang pertama, pendengar, bahwa warga ini sudah mulai antri sejak dini hari begitu ya untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dan sesuai dengan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet atau @sekretariat.kabinet hari ini, mendengar bahwa Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang berkeliling kompleks Istana Kepresidenan ini juga melihat sejumlah warga yang telah mengantri sejak pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Bahkan ada yang mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam percakapan dengan salah seorang warga, Teddy menanyakan alasan warga tersebut sudah mengantri sejak dini hari. Kenapa begitu ya? Ya, menyebut bahwa dia berasal dari Sulawesi Selatan. Saskap Teddy juga berbincang dengan warga lainnya yang mengaku berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Warga tersebut juga mengatakan telah tiba di stasiun Gambir sekitar pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat sebelum menuju ke lokasi untuk mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ada banyak persiapan warga sebelum datang ke istana, termasuk tempat berdandan sebelum mengikuti upacara begitu ya. Karena saat mengikuti upacara di Istana Presiden ya, ini harus menggunakan busana adat ya, dan juga busana nasionalis dan juga busana formal. Dan antusiasme warga ini juga menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk hadir langsung dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Bahkan mereka juga rela untuk menempuh perjalanan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia hingga datang sejak dini hari agar bisa mengikuti upacara secara langsung. Dan diketahui, pendengar, bahwa pemerintah menyiapkan 16.000 kursi untuk peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta begitu ya. Dan di tahun lalu begitu ya. Dan tahun ini antusiasme masyarakat ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan sebanyak 80% dari kapasitas kursi yang disediakan ini dialokasikan untuk masyarakat umum. Sementara sisanya ini diperuntukkan untuk tamu undangan resmi, pejabat negara, dan juga perwakilan lembaga. Dan Presiden Prabowo Subianto, pendengar, ini juga menyatakan bangga setelah upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka hari ini bisa berjalan dengan tertib dan hikmat. Bahkan pernyataan tersebut juga disampaikan Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara setelah menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan. Presiden Prabowo juga kemudian menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara yang telah berlangsung tertib dan hikmat. Setelah menyampaikan apresiasi, Presiden juga meminta Komandan Upacara bersama dengan seluruh Komandan Kesatuan untuk menghadap dirinya. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
Dan di Istana Merdeka, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga diikuti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga ada Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Dalam prosesi upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengenakan baju beskap berwarna biru tua lengkap dengan kain songket di pinggangnya. Sementara Wapres Gibran mengenakan baju adat khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, pendengar. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih juga telah melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di luar Jakarta. Ia menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini juga memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, sejumlah menteri dan juga wakil menteri berada di Nusa Tenggara Timur NTT untuk memimpin upacara sekaligus memantau penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah tersebut. Ada Menko PMK, kemudian Mendagri, Menteri PU, Wakil Menteri Kesehatan, serta Wakil Menteri Sosial yang saat ini tengah berada di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya keberadaan para pejabat tersebut di NTT ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan dampak bencana bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga dilakukan di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Prasetyo juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sekitar 8.100 kursi bagi masyarakat yang mendapat kesempatan menghadiri langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini di Istana Merdeka.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Polres Mojokerto mengingatkan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII untuk tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan menyusul rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan PC PMII Mojokerto. Polres Mojokerto menyatakan menghormati hak mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan pendapatan di muka umum. Dan kebebasan menyampaikan aspirasi juga merupakan bagian dari demokrasi sekaligus hak masyarakat yang dijamin peraturan perundang-undangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komisi C DPRD Kabupaten Jember mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan penyertaan modal untuk perusahaan umum daerah perkebunan Kahyangan secara bertahap. Sesuai dengan perda tersebut, Perumda Perkebunan Kahyangan mendapat suntikan modal sebesar Rp83 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember yang diberikan secara bertahap hingga 5 tahun ke depan. Dan menurut Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo, bahwa anggaran sebesar itu belum semuanya terserap. Salah satunya adalah dibatalkannya pembelian mesin pengolahan karena diingatkan oleh BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Masih seputar peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Kalau bicara seputar merdeka, ini memang sangat panjang sejarah. Kenapa bisa sampai Indonesia, bisa sampai merdeka, bisa sampai tahap kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus. Banyak hal yang gak bisa dipandang remeh begitu ya. Utamanya adalah perjuangan para pahlawan. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Hiduplah Indonesia Raya, merdeka.
0: Merdeka, Oma.
1: Baik sayangku, ya Allah, dari malam sampai pagi ini terus jaga kesehatan ya.
0: Iya, Oma, terima kasih, Oma.
1: Hai ini, Masya Allah.
0: Iya, abis upacara, Oma, abis dari malam langsung upacara. Iya.
1: Vitaminnya, madunya jangan lupa sayangnya.
0: Oke, okay, Oma.
1: Sampai jam berapa nanti?
0: Hari ini 16.30, Oma, panjang perjalanan dini. Iya. Oke, Oma.
1: Kami berkesempatan ya untuk negara kita dalam rangka HUT-nya yang ke-81.
0: Oke.
1: Dirgahayu. Yang ke-81 Republik Indonesia, mari perkuat sinergi untuk membangun bangsa Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat.
0: Amin.
1: Boleh, amin. Boleh ada sedikit pantun pendek?
0: Boleh, Oma, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pahit pekat biji duku.
0: Cakep.
1: Dipungut putri dibuat jamu.
0: Cakep.
1: Terima kasih pahlawanku Dini Wardani. Salah. Kemarin kan kemerdekaan ini berkat perjuanganmu. Terbang burung layang-layang mencari makan biji sawi. Allah pengasih penyayang, tempatkan di surga para syuhada pertiwi. Amin, amin ya robbal alamin.
0: Baik, Oma.
1: Jangan lupa siang ya.
0: Iya, Oma.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Oma.
1: Umur keselamatan,
0: amin,
1: dan rezeki yang melimpah dari beberapa penjuru bisa menunaikan ibadah haji dan umroh di
0: tanah
1: dan Madinah.
0: Baik.
1: Selalu dalam lindungan Allah ya. Terima kasih.
0: Amin, Oma. Terima kasih, Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih banyak, Oma. Selalu semangat ya, Oma Yanti. Dari malam Dini juga ditemani, sekarang ditemani juga. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Oma Yanti. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kalau bicara seputar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, ini memang panjang begitu ya, hingga saat ini sampai di 17 Agustus ya. Masih di 17 Agustus waktu itu 1945. Sejarah rangkaian kemerdekaan Republik Indonesia ini dipahami sebagai rangkaian perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan hingga akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pendengar. Mulai dari masa penjajahan, Indonesia ini mengalami penjajahan dalam waktu yang cukup panjang begitu ya, terutama oleh Belanda dan juga Jepang. Udah dijajah Belanda, dijajah Jepang lagi. Kemudian berbagai perlawanan ini juga muncul di daerah-daerah, tapi masih bersifat terpisah, pendengar. Jadi dulu ini bangsa Indonesia ini habis dijajah Belanda itu dikira, ketika Jepang datang itu dikira itu, wah ini udah selesai nih penjajahannya, ternyata malah ada part kedua gitu ya. Untung aja dulu masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia dulu itu enggak kayak Gen Z sekarang yang ya, atau Gen Alpha sekarang yang Asbun gitu ya. Coba kalau Asbun itu gimana gitu, enggak kebayang ya. Kemudian usai masa penjajahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena apa? Karena harus dibayar dengan darah dan air mata. Kemudian juga munculnya pergerakan nasional, pendengar, pada awal abad ke-20, perjuangan ini mulai berubah dari perlawanan bersenjata lokal menjadi gerakan nasional. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908, kemudian Sumpah Pemuda pada 1928 serta berkembangnya organisasi pergerakan ini juga memperkuat kesadaran sebagai satu bangsa. Dan pada masa pendudukan Jepang, Jepang ini menduduki Indonesia sejak tahun 1942. Jelang akhir Perang Dunia Kedua, posisi Jepang ini semakin terdesak. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemudian, golongan muda ini mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang pada 16 Agustus 1945. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno-Hatta ini juga menyusun teks proklamasi ya, di sekaligus merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Soekarno menulis konsepnya, kemudian disempurnakan bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sayuti Melik kemudian mengetik naskah tersebut. Kemudian pendengar, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, ini Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan isi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan pembacaan proklamasi menjadi tonggak berdirinya negara Republik Indonesia setelah perjuangan panjang begitu ya. Tapi tidak hanya itu saja, perjuangan Indonesia ini belum selesai karena Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi dan perjuangan fisik. Sehingga sangat luar biasa begitu ya, perjuangan sekaligus pengorbanan masyarakat Indonesia saat merebut kemerdekaan, oh bukan merebut ya, saat memperjuangkan ya. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah ya. Saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini bukanlah hal yang mudah begitu. Jadi sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi penerus ya, kita wajib untuk menjaga jangan sampai apa yang sudah direbut dengan darah dan air mata ini malah menjadikan kita lalai dalam tanda kutip begitu ya. Dan negara Indonesia ini juga merupakan negara demokrasi dan juga yang pasti saat ini kita juga dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan mudahnya berinteraksi begitu ya di dunia maya, ini juga waspada terhadap isu-isu yang bisa memecah belah bangsa. Dan yang pasti memang generasi muda ini boleh bersuara, boleh dong, boleh bersuara ya, tapi yang pasti harus sesuai dengan etika dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jangan sampai ketika kita bersuara, jangan sampai ketika kita menyuarakan sesuatu yang menurut kita ini apa yang kita yakini begitu ya, yang ingin kita suarakan, ini malah menjadi sesuatu untuk memecah belah bangsa. Jadi mengontrol diri begitu ya, lebih tepatnya ya, agar kita bisa berpendapat tapi juga tetap santun. Nah ini semoga ini masih bisa kita pahami bersama begitu ya, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan tentu saja berbagai latar belakang yang berbeda begitu ya. Menyatukan dua isi kepala aja susah ya, apalagi ketika menyatukan ribuan bahkan jutaan isi kepala. Dan apapun itu, semoga Indonesia bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan yang pasti persoalan-persoalan yang masih ada di Indonesia, seperti persoalan korupsi, nah ini yang masih ada di Indonesia, ini semoga bisa segera terselesaikan begitu ya. Karena memang persoalan korupsi ini juga masih menjadi PR, masih menjadi pekerjaan rumah bersama agar bangsa Indonesia ini bisa terbebas ya dari kemiskinan. Karena biasanya kalau bicara seputar korupsi ya, uang yang seharusnya dipakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat tapi ternyata dikorupsi, nah ini akhirnya membuat kesejahteraan masyarakat ini juga semakin berkurang begitu ya. Artinya pos-pos anggaran yang sudah dialokasikan malah tidak sesuai dengan tempatnya. Nah ini sangat miris, sehingga ini tidak malah mensejahterakan bangsa, malah menyengsarakan rakyatnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menit ke-27 lepas pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, apa kabar Anda yang saat ini baru mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sedekah makan siang hari ini? Biasanya kalau hari ini hari kerja begitu ya, ini udah waktunya jam makan siang ya. Nah hari ini, Dini lupa kalau hari ini tanggal merah ternyata. Pantesan kok sepi banget sih di kantor ya. Ternyata hari ini adalah tanggal merah, karena kalendernya Dini hitam semua ya. Dan di kawasan kota Surabaya dan sekitarnya, siang hari ini pendengar ini juga terpantau masih ramai lancar aja. Padahal biasanya kalau di hari Senin ya, ini selalu gak lepas dari yang namanya kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas. Dan hari ini ternyata tanggalnya tanggal merah ya. Jangan lupa kalau hari ini tanggal merah. Tahu gitu tadi Dini pakai bawa baju ganti gitu ya, jadi nggak pakai seragam di siang hari ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini tadi ya, ini sebelum memberikan bendera merah putih kepada petugas pengibar bendera, sempat mencium bendera merah putih sebelum menyerahkannya kepada anggota Paskibraka dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo ini sebelum mengangkat dan juga menyerahkan kepada pembawa baki dari tim Paskibraka Indonesia Berdaulat yang bertugas untuk upacara tahun ini, yakni Selina Olivia Apriani Teo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terpilih sebagai pembawa bendera merah putih, kemudian menerima bendera pusaka itu dan turun perlahan untuk pengibaran bendera. Proses pengibaran itu juga dilakukan setelah sebelumnya Presiden Prabowo membacakan teks proklamasi, dilanjutkan dalam prosesi mengheningkan cipta, di mana Presiden juga mengajak para hadirin untuk mendoakan para korban bencana, termasuk masyarakat yang terdampak di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah lainnya. Dan untuk tim Paskibraka, Komandan Kelompok 8 ini dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi, yang saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai penggerek bendera diamanahkan kepada Inyoman Haria Danurendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMA N7 Banjarmasin. Dalam tim itu juga ada Muhammad Aryo Wirazandika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu sebagai pembentang bendera. Sekretariat Presiden dalam siaran resminya pada hari ini juga menjelaskan bahwa seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka ya. Dan jangan lupa pendengar Pro 1 RRI Surabaya nanti begitu ya, kami juga akan menyiarkan upacara penurunan bendera yang akan dimulai pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.51 menit ya. 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan siaran langsung upacara penurunan bendera hari ini pendengar. Kalau tadi Anda bisa menyimak begitu ya, Anda telah menyimak siaran langsung penaikan bendera yang dimulai pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat sampai 10.36 menit waktu Indonesia Barat. Nah, nanti sore jangan lupa untuk kembali mendengarkan begitu ya, untuk upacara penurunan bendera yang akan dimulai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu kita masih SMA, kalau sekarang apa kabar? Sekarang berarti, kalau dulu berarti udah tahun berapa? Dulu kita SMA, kalau sekarang udah kerja mungkin ya. Nah, lagu dari Ariel Noah, pendengar, yang merupakan soundtrack dari film Dilan begitu ya, yang dihadirkan ke ruang dengar Anda siang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris, persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan tentunya lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus untuk peserta wanita tidak dalam keadaan sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896 300 893 0, SP Tuban Witra Adila 0896 160 45745, dan SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagu Ego dari Ian Mills ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau mau menang, yang menang ego. Oke, kita tinggalkan dulu Anmes ya. Pendengar, hari ini sebanyak 174.000 begitu ya. 791 orang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan anak binaan dari sejumlah lapas dan rutan seluruh Indonesia menerima remisi pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan remisi kemerdekaan ini kepada 174.791 narapidana dana dilakukan secara simbolis pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan hari ini. Dan dari 174.791 warga binaan itu terdiri atas 173.706 narapidana menerima remisi umum atau RU dan 1.085 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum atau PMPU tahun 2026. Dan sementara itu bagi anak binaan, 1057 orang menerima PMPU 1 atau pertama begitu ya, masih harus menjalani pembinaan usai menerima PMPU, dan juga 28 orang lainnya menerima PMPU kedua atau langsung bebas setelah menerima PMPU. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa pemberian remisi umum dan PMPU ini merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia juga mengatakan bahwa remisi menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, hingga setelah kembali ke tengah masyarakat diharapkan untuk mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi kembali tindak pidananya.

0: Angkasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sesaat lagi kami hadirkan musik kita 100% Indonesia, 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar ternyata hari ini itu musiknya ternyata listnya udah disiapin ya sama Mas Indra. Jadi hari ini enggak request bebas ya, tapi sudah disiapin. Di antaranya ada apa aja? Ada Falling in Love dari J-Rock, kemudian ada Kala Cinta Menggoda dari Krisya, Bernadia, Kini Mereka Tahu, kemudian Aku Cinta Kau dan Dia dari Malik and Essential, kemudian ada Bawalah Pergi Cintaku dari Afgan, Tulus Teh Hijau, lagu sukaanku, Cinta Terakhir dari Ari Lasso, Tak Selalu Memiliki dari Leodra, Terlalu Manis dari Slang, kemudian ada Cari Pacar Lagi dari ST12, ada Dewi, Dewa 19, Antara Ada dan Tiada dari Utopia, Yofi Nuno, Janji Suci, ada dari Mata dari Jazz, kemudian Cinta Pertama dan Terakhir dari Sherina, Seribu Kali dari Gea, lagu sukaanku ya, kemudian ada Jiwa Merah Putih dari Melanie Subono ya, kemudian ada Santai dari Sania, ada Jangan Paksa Rindu dari manakah ini? Gak ada tulisannya ya, biasanya dari Seventeen ya. Kemudian ada Tito Sumarsono, Tuhan Tolonglah. Ada Ini Adalah Cinta, Arsi Widianto. Kemudian ada Seketika, Rizwan Fadila, Mahalini featuring Adrian Halif. Ada Gary Gani dan Noella, Rusuk. Ada Januari dari Glenn Fredly, Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Ada Berlalu dari The Fly, Izinkan Aku Bertemu Bapakmu dari Fanny Rahmansyah. Ada The Virgin, Cinta Terlarang, Langit dan Bumi dari Andin, Pasti Gue Bisa dari Zillion Seven. Ada Raisa Melangkah, The Overtones, Cinta Adalah. Ada Ahmad Dhani, dan juga Electrical Band featuring Marion Jola, Sedang Ingin Bercinta. Ada Yofi Nuno yang baru ya. Oke, nanti teleponnya nanti ya, ditunggu boleh apa aja yang pengen dipilih di siang hari ini ya. Sembari menunggu milih-milih, sembari dini hadirkan. Pokoknya kalau gak lengkap, kalau gak ke Pro 1 RRI Surabaya, kalau kata Silon Seven harus dengar radio.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Mendengar untuk teleponnya nanti sabar dulu ya, karena musik kita nanti 13.30 waktu Indonesia Barat. Mendengar, pemerintah memastikan penanganan darurat dan pemulihan pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT terus dipercepat. Jajaran kementerian, lembaga serta armada logistik telah dikerahkan ke sejumlah wilayah terdampak. Dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa jajaran pemerintah pusat sudah berada di NTT sejak hari pertama gempa untuk meninjau langsung kondisi di lapangan sekaligus membahas percepatan pemulihan. Penanganan darurat ini juga dilakukan secara terintegrasi dengan membagi tugas kementerian dan juga lembaga ke sejumlah titik terdampak. Bantuan antara lain disalurkan menuju Kecamatan Reo di Manggarai hingga wilayah yang sudah dijangkau di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan satuan tugas DPR RI untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat bisa terpenuhi.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda ada di program Musik Kita 100% Indonesia mendengar. Dan sebelum Dini hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, Dini mau hadirkan satu informasi. Oh, belum ya. Nanti ya, nanti kami akan hadirkan update informasi bersama dengan kawan reporter 0315345474 dan juga di 0813314-992. Selamat siang Musik Kita, halo.
2: Siang juga.
1: Iya, siang Pak Kobar, silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siang hari ini ada beberapa lagu yang bisa dipilih ya. Ada
2: Mbak Dini.
1: Kenapa?
2: Sudah tahu.
1: Sudah tahu. Silakan.
2: Hello darling dang boy marsada. Jika lelah dan terluka semua rasa, lepaskan genggam tanganmu dan jangan paksa rindumu.
1: Oke.
2: Ku tutup semua ruang di hatiku.
1: Oke, jangan paksa rindu ya.
2: Ya,
1: oke, mau yang siapa Bang Kobar?
2: Kasih kamnya pantun aja Mbak Dini.
1: Oke, silakan. Oke.
2: Saya punya pantun Mbak Dini.
1: Oke.
2: Beli buah pacang, ku masukkan kantongku.
1: Cakep.
2: Biarpun bumi bergoncang, kok tetap Indonesia aku.
1: Baik.
2: Satu lagi Mbak Dini.
1: Boleh.
2: Hidupku di dunia memang berat.
1: Oke.
2: Tapi berat bagiku tidak ada.
1: Oke.
2: Biarpun matahari terbit dari barat, bagiku Indonesia tetap jaya dan tetap Indonesia.
1: Baik.
2: Satu lagi buat abangku yang jauh di sana, sahabatku yang suka galau.
1: Banyak ya, baik. Ya,
2: satu lagi, satu aja Mbak Dini. Semua bajuku mereknya R.
1: Oke.
2: Okay. Hai sahabatku, waktunya kita on air.
1: Oke. Okay.

0: tetap semangat.
1: Amin, irbal amin.
0: Allah, subhanallahu ta'ala.
1: Amin, irbal amin. Terima kasih banyak, Pak Toto.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak Toto. Sehat selalu. Halo, selamat siang, musik kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, monggo silakan.
2: Pesan terakhir apa?
1: Oh. Pesan terakhir enggak ada hari ini, pesan terakhir.
2: Kan hari ini hari kemerdekaan.
1: Oh, nah, tapi enggak merdeka musik kitanya.
2: Oh, ya wes, tak merdeka wes. Tak merdeka
1: berarti. Oke. Enggak, maksudnya musik kitanya udah disiapin, Bu Titi. Bu Titi. Bu Siti. Sama Mas Indra disiapin pesan terakhir. Pesan terakhirnya hari ini enggak ada. Nanti jam 3 boleh tak puterin ya. Jam 3 tapi.
2: Jam 3 aja,
1: Mas. Oke, okay. Mau mie apa siapa atau enggak mau yang lain, tak? Ada Gea lo 1000 kali lo, enak lo lagunya.
2: Enggak mau, enggak mau.
1: Oh ya wes, oke. Okay. Mau mie apa siapa?
2: Tapi ada Pak Toto.
1: Iya, Pak Toto ulang tahun hari ini.
2: Oh ya, selamat ulang tahun Pak Toto.
1: Oke. Okay.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: 100 tahun ya Pak Toto.
1: Amin. Oke. Okay.
2: Ada Bang Kobar.
1: Aha.
2: Umi Yanti Queen.
1: Oke. Okay.
2: Khususnya Pondok Maritim, Bu Dewi, Pak Edre.
1: Mm-hmm.
2: Pak Kanedi, Pak Mariono.
1: Oke. Okay.
2: Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi namanya Dik.
1: Ini
2: Bu Yani Jaya, Bu Anies semua
1: siap. Oke. Okay. Ya. Yeah.
2: Mas Ali, Mas Giodan.
1: Semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Siti.
2: Terima kasih. Pak.
1: Sehat selalu, nggih.
2: Selalu.
1: Siap.
2: Ya. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Nanti ditunggu jam 3 ya. Halo, selamat siang musik kita.
3: Selamat siang musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah agak baik, apalagi nasura bakdi ini. Aduh, hati kemudi dingin, rasanya sejuk kan itu.
1: Padahal tadi harudang.
3: Ya, padahal tapi kan setelah kita dengar suara bakdi ini, apalagi ngobrol rasanya udah dingin, hati nyaman kan gitu.
1: Oh aja, gitu. Baik, ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan.
3: Ya, makanya gini, beribu-ribu pasar yang antik hanya satu yang aku buka.
1: Oh iya.
3: Beribu-ribu penyiar yang cantik hanya bakdi ini yang aku suka.
1: Oh, gitu, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Coba saya mendengar lagu ini apa? Dari Armada itu kan.
1: Dari Armada. Oke. Okay. Armada.
3: Pagi-pagi pulang
1: pergi pagi pulang pagi Armada yang ada.
3: Iya, mau pulang.
1: Oke, okay, itu aja
3: duit,
1: ya.
3: Nggak pulang rindu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, mau siapa? Pak Ahmad Irwan.
3: Pertama-tama sebentar, Ibu siapa yang barusan?
1: Bu Siti.
3: Oh, Bu Siti, buat Mas Paris. Terima kasih Mas Paris tadi pagi telepon ke saya. Dari mana betul? Dari Mbak Dini. Ya kasih aja, kalau siapa pendengar yang minta telepon silakan kasih, kecuali yang bukan pendengar jangan.
1: Oke.
3: Lupa juga buat sahabatku tuh di Surabang Kobar ya. Pak Wandi, Pak Ali, ada juga buat Teh Dinda, tuh Pak Freddy sama Pak Ramadan dan buat Tiramli, yo Oma Yanti, buat semuanya aja ya Mbak Dina ya.
1: Baik.
3: Pokoknya semoga Mbak Dina tetap cantik, soleha dan ramah tamah, tuh kan seperti itu diantaranya.
1: Oke, amin irmal amin. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan.
3: Jadi dengan sebuah pantun
1: boleh?
3: Satu aja ya.
1: Iya, silakan.
3: Ya. Buah rotan di Banyuwangi.
1: Cakep.
3: Daun sirih di Kota Malang.
1: Cakep.
3: Lautan sudah ku seberangi, mencari kekasih yang telah hilang.
1: Baik, terima kasih. Namun ya. Pak Ahmad Irwan, sehat selalu.
3: Selamat siang.
1: Baik, selamat siang. Oke, Dini mau menyapa Pak Mariono ya di siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulungagung mau request lagunya Tuhan Tolonglah tadi Mbak Dini yang dari Tito. Oke, salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto, Bu Dian, Bu Siti, Bu Titi, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dini juga mau menyapa Pak Suryanto. Halo Mbak Dini Wardani, Dirgahayu Kesatuan Republik Indonesia ke-81. Saya mantau aja, Suranto dari Malang ya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Suranto ya. Oke, langsung aja Dini muterin dulu ya. Ada lagu Jangan Paksa Rindu, kemudian ada Kala Cinta Menggoda.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

0: Pendengar, sebelum kami ajak Anda untuk kembali request di Musik Kita 100% Indonesia, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan eskalasi perang berimbas pada naiknya harga bahan konstruksi. Dan informasi ini akan dilaporkan oleh reporter Oni Arianto.
1: Laporan terkini.

0: temui bersama dengan reporter Arianto, Oni Arianto di siang hari ini. Oni, silakan laporan Anda. Ya, Oni Arianto, silakan laporan Anda. Ya, mendengar kami masih menantikan kawan reporter Oni Arianto di siang hari ini yang akan melaporkan terkait dengan eskalasi perang berimbas pada naiknya harga bahan konstruksi. Dan saat ini kita coba menghubungi kawan reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
1: Mengatakan ya, bahwa dampak pertahanan dan kelangkaan energi. Pendengar, ketahanan dan kelangkaan energi kebutuhan pokok potensi mempengaruhi kenaikan hampir pasti dikarenakan.
0: Ya Allah. Ya, Oni Arianto. Ya, Oni, silakan laporan Anda.
1: Terutama kebutuhan pokok, kelangkaan energi berpotensi mempengaruhi kenaikan hampir pasti harga terutama kebutuhan pokok. Dosen Transportasi Program Studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Maksus mengatakan bahwa dampak dari ketahanan energi dan kelangkaan energi tersebut cukup menimbulkan efek ganda, yakni perubahan-perubahan harga seperti harga kebutuhan pokok. Menurutnya, dampak tersebut hampir pasti dikarenakan energi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi.
2: Ekonomi dalam konteks, saya kira ketahanan energi, kelangkaan energi itu menentukan ya perubahan harga-harga ya lainnya, terutama kebutuhan pokok. Ya, jadi multiplier efeknya itu hampir pasti. Sekarang misalkan kalau kami di dunia konstruksi sipil ya, bangunan. Ya, ketika kita mendesain apa gedung, mau membangun infrastruktur di kampus ini salah satunya mau membangun tower. Kita rancang sebelum perang, kita apa umumkan tender sebelum perang. Nah, begitu kemudian masuk fase perang, proses tender, ya ini para penyedia jasa, para kontraktor, ya yang menjadi isu yang dipertanyakan adakah nanti kebijakan eskalasi jika kalau apa kemudian ya perang ini tetap berlangsung lama.
1: Ya, dijelaskan oleh Maksus bahwa harga material mulai mengalami kenaikan terlebih ketika kebutuhan pokok juga ikut terdampak akibat gejolak energi. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada sektor energi saja, namun juga merembet ke sektor konstruksi. Oni Arianto melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Oke, Anda masih ada di program Musik Kita. Mendengar, kita sapa lagi. Selamat siang, Musik Kita. Halo.
2: Musik Kita 100% ya. Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bu Titi Damiyati. Monggo silahkan siang hari ini.
2: Assalamualaikum, Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi Damiyati. Monggo silahkan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Kain batik, Mbak Dini.
1: Kain batik.
2: Harus dirawat.
1: Cakep.
2: Mbak Dini cantik, lu siapa yang punya?
1: Oh. Terima kasih banyak loh, Bu Titi. Masya Allah, tabarakallah. Baik.
2: Amin.
1: Balamin. Silakan.
2: Lagunya aku, lagunya kayak Berkibarlah Benderaku Hodra.
1: Hari ini belum ada Berkibarlah Benderaku. Karena hari ini ada pilihannya begitu.
2: Hari ini ada pilihannya?
1: Iya, ada pilihannya, Ibu.
2: Oh, iya, sekarang hari Senin ya?
1: Iya, hari Senin. Iya, ada Bernadia, Kini Mereka Tahu, ada Aku Cinta Kau dan Dia, Malik and Essential, ada Bawalah Pergi Cintaku dari Afgan, ada Tulus dari Teh Hijau, dari Tulus begitu aja. Ya? Tulus aja, oke. Mau punya apa ya, siapa, Ibu?
2: Lagunya untuk Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina.
1: Baik.
2: Untuk Biasaan. Juga Bu Kustia.
1: Oke. Okay.
2: Bu Dewi, Bu Nur Fadila. Pak Idris, Pak Tua.
1: Oke. Okay.
2: Pak Mul. Pak Jono Tamrin.
1: Oke. Okay.
2: Juga Mama Yo.
1: Jangan
2: lupa Mbak Siti.
1: Baik.
2: Juga Bu Fikri, Bu Elizabeth.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Dini.
1: Baik. Terima kasih Bu Titi.
2: Mbak Dini sehat sekali.
1: Amin, Irbal Amin.
2: Semoga kita kesel. Temu di udara.
1: Anjay, Ibu. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Titi Damiyati. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo, Bu Dian. Ibu Ciwal-Ciwal, silakan. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa? Apa tuh? Krisdayanti yang judulnya apa tadi ya? Lupa aku. Krisdayanti mana ya? Kok enggak ada nih?
3: Bawa sendiri ada.
1: Bawa sendiri. Oh ya, Anang sama Krisdayanti ya. Oke, okay. Kok inget sih, Bu? Aku aja lupa. Oh iya, gimana sih Dini Wardani nih? Oke, okay, mau punya apa siapa? Oh, nanti diciwol-ciwol dong ya. Baik, mau punya apa siapa, Ibu?
3: Salam semuanya, Cap Lino. Musik Kita Pro 1. Buat Mbak Dini Wardani. Selamat kita ya, semoga selalu.
1: Amin. Amin.
3: Yang pertama
1: Amin, Irbal Amin.
3: Dalam kita. Dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
3: Bisakan bakal berdina untuk menurunkan badan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jangan lupa makan siang.
1: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati.
1: Jadi Ibu siap.
3: Mbak Dini.
1: Apa tuh?
3: Pak Ciwol-Ciwol Merdeka.
1: Baik, Ibu Ciwol-Ciwol Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini mau menyapa Pak Khairul Huda. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik Kita 100% Indonesia. Mau gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Amin, Irba Alamin. Mau request lagu yang 1000 kali dari Gea. Baik, lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Ibu Hartini, Ibu Titi, Ibu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau Pak tonton dulu Mbak Dini, lihat Mbak Tata liburan di hari Minggu, cakep. Janji Kita, kamu yang ketunggu. Oh, terima kasih Mbak Dini Wardani. Baik, terima kasih banyak Pak Hairul Huda, sehat selalu. Oh iya, hari ini ternyata itu Leodranya ada Bu Siti ya, mohon maaf. Leodranya itu ternyata ada, ini tadi Dini lupa, ada Leodra yang judulnya Tak Selalu Memiliki ya, semoga Bu Siti mau mendengarkan nanti pesan terakhirnya, tetap nanti Dini putar di jam 3 sore ya. Dan nanti pendengar kami hadirkan Cek Fakta, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini Cek Fakta bersama Nita Sylvia. Anda bersama Dini Wardani di Musik Kita 100% Indonesia. Ada Leodra Tak Selalu Memiliki. Kemudian nanti ada Tito Sumarsono ya. Tuhan tolonglah.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2025. Namun, hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas 97,2%.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Dini mau nyapa lagi. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100%
1: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik Bang Ali, silakan.
2: Pak ini lagunya apa sih ini?
1: Hari ini ada yang belum terputar ya. Ada Tulus Teh Hijau, ada Seribu Kali dari Gea Indrawari, Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta, Falling in Love dari Jirok, Bernadia, Kini Mereka Tahu, Aku Cinta Kau dan Dia dari Malik and Essential, Bawalah Pergi Cintaku, Afgan, Cinta Terakhir Ari Lasso, Terlalu Manis dari Slang, Cari Pacar Lagi ST12, Dewi dari Dewa 19, Antara Ada dan Tiada Utopia, Yofi Nuno Janji Suci, Dari Mata dari Jazz, Cinta Pertama dan Terakhir Sherina, Jiwa Merah Putih dari Melanie, kemudian Santai dari Sania, Ini Adalah Cinta Arsi Widianto, Seketika dari Rizwan Fadilah, Gary Gani dan juga Noella Rusuk, kemudian ada Januari dari Glenn Fredly, Berlalu The Fly, Izinkan Aku Bertemu.
2: Kalau bisa gak putar semua itu kebanyakan.
1: Iya, ya makanya itu gimana nih Bang Ali, yang disiapin ini dong sama Mas Indra.
2: Cintaku, ajak kemana kau mau, jadikan diriku. 11 Januari.
1: Nah,
2: itu 11 Januari, Glenn ya.
1: Januari dari Glenn. Kasihku, itulah. Sampai di sini
2: kisah kita.
1: Jangan tanya si
2: keadaannya, bukan karena kita berbeda. Wasik
1: Sakno. Oke, mau punya apa siapa Bang Ali?
2: Sama Yanti.
1: Oke.
2: Bumi, Bumi Bawa, Bumi Rijaya, Bumi Mi.
1: Oke.
2: Pak Heruja, Pak Mariono ya. Bilang Agung ya.
1: Benar.
2: Solikin Sakti. Mas Pandi, Pak Wandi, Bu Siti.
1: Oke.
2: Okay. Bu Nana, Bu Adi Ramli. Bu Firmi A. Mama Yu, satu, Ahmad Irwan, Abawi, Pak Freddy, dan semuanya lah. Buat Mbak Dini, Wardani, terima kasih banyak. Semoga Mbak Dini sehat walafiat, rezeki barokah melimpah, dan selalu dapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Dini,
1: selamat
2: wabarakatuh.
1: Masih Bang Ali, terima kasih banyak, semangat banget. Sehat selalu ya Bang Ali ya, terima kasih. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Pak Mu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka.
1: Lagunya
3: Merah Putih.
1: Merah Putih dari Jiwa Merah Putih tadi ya.
3: Mbak Dini tadi, siapa Mbak?
1: Melanie ya.
3: Melanie.
1: Oke. Okay.
3: Iya,
1: baik.
3: Merah Putih ya, cocok ambil suasananya. Bendera Merah Putih berkibar di mana-mana.
1: Oke. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Sehat, Mbak
1: sehat.
3: Dini.
1: Sehat, Alhamdulillah. Pak Mul sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
3: Bapak film menjaga.
1: Apa yang dijaga, Pak Mul?
3: Pelapakan.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Ya.
3: Sekedar istirahat aja,
1: okay.
3: Tidur, kalau capek, insya Allah sehat.
1: Amin, irbal amin. Baik.
3: Salam untuk Bang Kobar, Pak Mariono, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Hartini, Ibu Wati Ramli, tidak ketinggalan Mama Yu, Bu Dewi, Rumiah, sama Bu Dewi Pasuruan, Pak Idris.
1: Ibu Siti Rumiah, kok Bu Dewi Rumiah sih?
3: Bu
1: Siti Rumiah, Ibu Dewi.
3: Bu Siti Rumiah.
1: Beda orang, Pak Mul.
3: Oh iya. Mohon maaf ya kalau salah, tolong dibetulkan tanpa gigi kita nol gusi. Pengakuan
1: okay.
3: Jujur aku.
1: Baik.
3: Kan udah on air belum?
1: Udah dari tadi ya.
3: Waduh, aku ketiduran aku Mbak Dini.
1: Oke, enggak apa-apa loh Pak Mul.
3: Bangunkan anakku perempuan.
1: Oke.
3: Tapi kira apa di Gorong no tahu. Ya. Aduh,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
3: Untuk Mbak Dini sama petugas.
1: Terima kasih, Pak Mul. Amin, ya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Mulyono. Dini mau menyapa ada Bu Musdiati Wibowo. Halo, Mbak Dini Wardani. Selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Afgan. Bawalah pergi cintaku. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Ani Esther, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dini mau menyapa ada Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Afgan, Mbak Dini. Oh, barengan sama Ibu Musdiati Wibowo ya. Oke Ibu, salamnya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Bu Siti, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Siti Rumia. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Halo, selamat siang musik kita.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Bu Istihara.
4: Bu Inter ya, anak wedo iki sing ayu dhewe.
1: Masya Allah.
4: Aku kurti tampani. Aku
1: mir. Aku.
4: Hati ku wes ya.
1: Alhamdulillah. Enjoy monggo Ibu.
4: Pinter ya, ulam. Terima kasih Mbak Dini.
1: Sami-sami Ibu, monggo.
4: Aku lagunya Sherina, Mbak.
1: Sherina ya. Oke, mau apa siapa Ibu?
4: Yang barusan turun ada
1: Bu Hartini,
4: Bunda Dian, terus Bunda apa itu Mos, Bunda Nana, Bunda Yanti, Bunda Siti, Bunda Siti Rumia, Pak Awi, Mas Asa, Pak Mulyono, Bang Kobar, Pak Tua kemana Pak Tua ya, Pak Tua mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
4: Terus Bunda Dewi, jangan ini Bunda Dewi, biar enggak disapa Bu Siti, disapa Bu Istiharo. Bunda Siti lupa. Bunda, Bunda, Mbak. Mas Ali Wasit. Bu Freddy yang jauh di sana. Bu Ati Ramli. Terus Bu, iku lho Mbak Yani Jaya, Bunda Esther, Bunda Wira. Aku ya selalu lupa Bunda Wira. Bunda Wira. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke Bu.
4: Kamu yang
1: atas sudah
4: ya. Anji, sampo. Terima kasih.
1: Anji, terima kasih Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Istiharo. Halo, musik kita 100% Indonesia.
5: Halo.
1: Halo Pak Wandi.
5: Selamat siang. 100%
1: Indonesia.
5: Musik Indonesia.
1: Baik.
5: Apa kabar Mbak Presti?
1: Kok Mbak Presti? Dini Wardani loh ini.
5: Ya Allah. Maaf Mbak Dini.
1: Oke Pak Wandi. Saking suwene gak ketemu. Baik. Kabar baik Pak Wandi, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Dini.
1: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah Pak Wandi. Monggo silahkan. Ya. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa Pak Wandi?
5: Sudah disiapin.
1: Bebas,
5: ya apa Mbak?
1: Masih ada Falling in Love dari J-Rock, Bernadia, Kini Mereka Tahu. Dari Malik and Essential, Aku Cinta Kau dan Dia. Cinta Terakhir dari Ari Lasso. Terlalu Manis dari Slang, Cari Pacar Lagi ST12.
5: Terlalu manis aja Mbak.
1: Terlalu manis.
5: Slang aja.
1: Ya. Oke, okay, mau apa siapa? Pak Wandi.
5: Ya, siapa tadi yang baru turun?
1: Okay.
5: Bu Istiharo.
1: Mm-hmm.
5: Semoga sehat selalu Bu Istiharo.
1: Amin.
5: Lalu ada Bu Yani Jaya. Ada Bu Ati Ramli. Lalu ada Umi Yanti Queen, terus ada Mas Ali, Bang Kober, terus Bu Musiati Wibowo, Bu Artini, terus apa lagi ya, Bu Siti, buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Dini.
1: Baik, oke Pak Wandi, itu aja.
5: Buat Mbak Dininya terima kasih, selamat siang
1: Pak Wandi.
5: Semoga sehat selalu.
1: Amin, Irwal Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dini juga mau menyapa Mbak Rika Herlin ya di siang hari ini. Musik kita 100% Indonesia. Mbak Dini Wardani mau request lagu yang Malik and Essential, Aku Cinta Kau dan Dia. Have a nice day. Merdeka, satu nusa satu bangsa. Untuk Pak Freddy, Bang Ali yang ada di Tandes Benowo, dan juga Umi Siti di Pasuruan. Oke, terima kasih Mbak Rika Herlin. Oke, langsung aja ada Armada ya, Pergi Pagi Pulang Pagi ya, Dini hadirkan yang tadi di request Pak Ahmad Irwan ya. Kemudian nanti ada lagi, siapakah ini? Ini kayaknya banyak nih yang belum terputar. Ada Teh Hijau dari Tulus ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada 7 lagu yang belum terputar ya. Nanti diputar sampai jam 15 ya. Sabar ya. Kemudian Dini mau menyapa Pak Ramadan siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Kusuma Negara. Cintaku negeriku. Oke, selamat bertugas Mbak Dini di Musik Kita 100% Indonesia. Merequest dan lagunya aku minta tolong Mbak Dini aja yang milihin ya. Terima kasih. Untuk salamku untuk semua operator Pro 1 RRI Surabaya. Karena dari mereka lah kemudian menjadi berita-berita terupdate ya. Kemudian juga salam untuk semua pendengar setia Surabaya di mana saja berada. Karena banyak yang pendengar yang tidak bergabung langsung dengan penyiarnya tetapi selalu memonitor. Apalagi untuk mendengar di daerah terluar 3T yang hiburannya cuma dari RRI. Baik, terima kasih banyak Pak Ramadan. Mau satu pantun? Malam minggu nongkrong di warung bersama si manis, cakep. Yang berat itu bukan kangennya, tapi centang dua yang gak biru-biru. Centang dua yang gak biru-biru ya, artinya belum dibaca ya. Oke, terima kasih Pak Ramadan, sehat selalu Pak Ramadan ya. Dan kemudian Dini mau menyapa di siang hari ini ada Mas Farid. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Request lagu yang slang aja, terlalu manis kayak Mbak Dini, manis banget sih. Aduh, hari ini banyak digombalin ya. Thank you Mas Farid ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Mbak Dini dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Ada Anang Krisdayanti, Makin Aku Cinta, dan juga ada Januari dari Glenn Fredly. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Saat ini 14:44 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar dan ada Marika Herlin ya. Halo Mas Faris, di Batu kok tumben cuma chat aja, nggak on air padahal suaranya oke. Mas Faris silakan. Ada Mas Faris, ada Mas Farid ya di siang hari ini. Oke, kita dengarkan dulu voice-nya Bu Nana. Oke, kita coba dengarkan dulu voice-nya.
1: Dari Indonesia. Request-nya senang bisa dengar suara Mbak Dini lagi dari Raisa N. Ariel Noah.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat, semangat 45.
0: Baik.
1: Dan salam merdeka buat
0: salam
1: semuanya
0: merdeka.
1: Aja. Buat Mbak Dini. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana ya. Oke, masih di buka 0315345474 dan juga di 081331499. Kemarin yang Bu Nana request Wangi Rindu belum Dini putar ya. Atau mungkin kemarin Dini udah ini sih ya, udah apa sih titipkan begitu ya. Wangi Rindu itu Dini titipkan ke penyiar selanjutnya waktu itu Mas Dio. Ya, Mas Dio ya, semoga terputar ya. Kalau nggak terputar, oke Dini puterin nanti jam 3 ya Bu Nana, sebagai bayar utang. Sama ini ya, senang dengar suaramu lagi ya. Nanti juga Dini putar ya di kesempatan siang jelang sore hari ini. Masih ada 15 menit lagi ya di Musik Kita 100% Indonesia. Dan masih ada beberapa yang belum terputar di siang hari ini. Dini spill dulu lagunya apa aja sih Dini. Lagunya ada Bawalah Pergi Cintaku Afgan, Cinta Pertama dan Terakhir Serina, Aku Cinta Kau dan Dia dari Malik and Essential yang direquest Marika Herlin ya. Kemudian ada Terlalu Manis dari Slang, ada Falling in Love dari J-Rock Bernadia, Kini Mereka Tahu, Cinta Terakhir dari Ari Lasso, kemudian ada Cari Pacar Lagi ST12, Dewi dari Dewa 19, Antara Ada dan Tiada Utopia, Yovie Nuno Janji Suci dari Mata dari Jazz. Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan
2: lupa lagi.
0: Oh, Pak Abawi bukan?
2: Iya.
0: Oh, iya. Baik, silakan Abas. Yang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Cinta Terakhir.
0: Oke, dari Sherina ya. Oke, mau punya apa siapa, Abah?
2: Abah Ali, Bu Ramli,
0: Oke.
2: Mama Yanti, Bu Wira, Bu Niki Haro, Bu Dian Pisesa.
0: Oke, okay. Bu Dian Pisesa ya.
2: Iya, yang di Gresik itu.
0: Oke.
2: Selamat ulang tahun buat Pak Toto.
0: Oke.
2: Okay. Sampai jumpa. Semoga panjang umur dan sehat.
0: Baik. Iya, Abah. Mater, thank you, Abah. Saya selalu, Nje. Baik, terima kasih, Abawi. Oke, langsung aja diputerin ya di siang jelang sore hari ini. Ada Afgan, Bawalah Pergi Cintaku, dan juga ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir. Spesial untuk Anda.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Pendengar, saat ini 14:57 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Biarlah orang berkata apa tentang kita, asal kita tahu niat kita. Manusia hanya menilai apa yang dia dengar dan lihat tentang kita. Tapi Allah menilai yang ada di hati kita.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Panjang perjalanan Dini hari ini ya, sampai nanti 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami update kembali begitu ya untuk informasi dari kawan-kawan redaksi siang jelang sore hari ini, karena saat ini sudah di Surabaya sore ini ya, di menit ke-9 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar SMPN 4 Pare, ini di balik belajar mengajar di Kabupaten Kediri begitu ya, tersimpan perjalanan sejarah panjang yang berkaitan dengan pendidikan teknik pada masa kolonial Belanda hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekolah yang saat ini dikenal sebagai SMP Negeri 4 Pare ini telah berdiri sejak 22 Mei 1920. Cikal bakalnya berasal dari Sekolah Teknik Logam atau Amba School yang didirikan berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 776 tahun 1918 dan diperuntukkan bagi masyarakat pribumi Pare. Namun istilah pribumi pada masa itu, pendengar, ini tidak berarti seluruh masyarakat bisa mengakses pendidikan. Pengurus Ikatan Keluarga Besar X Tenaga Jenny Pelajar atau IKB XTGP Cabang Kediri, Hendro Wijonarko, ini menjelaskan bahwa siswa yang diterima umumnya berasal dari keluarga yang memiliki keterikatan dengan pemerintahan, perkebunan, maupun perusahaan milik Belanda. Dan keberadaan sekolah teknik ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi kolonial di wilayah Kediri. Karena pada masa itu, pendengar, Kediri berkembang sebagai kawasan perkebunan dan industri, terutama komoditas gula dan kopi. Jaringan transportasi kereta api juga berkembang untuk menunjang aktivitas perkebunan dan industri. Salah satu perusahaan yang disebut memiliki peran penting adalah Kediri Storm Tram dan yang menghubungkan antara sejumlah kawasan di Kediri hingga di Jombang. Nah, jadi kalau Anda ingin jalan-jalan melihat peninggalan dari Belanda begitu ya, Anda bisa singgah sejenak di SMP Negeri 4 Pare Kediri yang di sekolah tersebut ini menyimpan sejarah sekolah teknik Belanda hingga markas tentara Jenny Pelajar. Seperti apa? Bolehlah kalau lagi luang jalan-jalan ke Kediri.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Wanita Ku dari Noah Dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan saat ini 15:21 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada banyak lagu yang belum diputar ya di siang jelang sore hari ini ya, sabar dulu. Bingung gak sih kalau banyak yang belum diputar? Oke, sembari menunggu beberapa lagu yang akan terputar, Dini juga bagikan satu informasi pendengar. Suasana di Simpang 4 Sentolang, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ya, ini sangat riuh. Karena apa? Karena Polres Gresik turun langsung menyapa pengendara sekaligus membagikan ratusan bendera merah putih secara gratis. Jadi banyak yang antri gitu ya. Sekitar 160 bendera merah putih berukuran kecil ini dibagikan kepada para pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil. Aksi sederhana tersebut menjadi bagian dari cara Polres Gresik untuk menghidupkan suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang publik. Bagi pengguna jalan, pembagian bendera di tengah aktivitas lalu lintas ini dinilai menjadi pengingat bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui upacara dan juga berbagai perlombaan saja, tetapi juga lewat ruang publik begitu ya. Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengatakan pembagian bendera tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri untuk mengajak masyarakat turut serta merasakan semangat kemerdekaan meskipun saat ini sedang berada di jalan. Nah, bagi warga Gresik gimana nih? Dapat nggak benderanya? Kalau nggak dapat, akalah Dini hadirkan aja slang terlalu manis dan nanti ada Liodra pesan terakhir.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Pesan terakhir spesial untuk Bu Siti yang ada di Pasuruan ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kalau bicara seputar tadi, seleng itu bukan terlalu manis tapi mawar merah, mohon maaf ya. Gak ngerti nih, tulis saya terlalu manis nih, mungkin nanti Mas Indra bisa ganti begitu ya. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan suplai bahan bakar minyak atau BBM dan juga LPG di Flores NTT pasca bencana gempa bumi. Dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

15.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang jelang sore. Sore hari ini mendengar kawasan Surabaya dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar aja, masih cenderung lengang begitu ya di beberapa titik. Padahal biasanya kalau udah hari Senin itu gak pernah ada ini ya, selanya gitu ya. Tapi ternyata sore hari ini terpantau ramai lancar aja mendengar. Update dulu ya untuk informasi kebakaran Bromo, pendengar. Kementerian Kehutanan, Kemenhut, masih melakukan pendinginan dan juga penyisiran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, meski kebakaran hutan dan lahan telah berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama 2 pekan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersimpan di bawah permukaan dan juga berpotensi memicu kebakaran kembali. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Galkum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan kewaspadaan tetap diperlukan karena area yang sebelumnya terbakar ini memiliki vegetasi dan juga material yang memungkinkan panas bertahan lebih lama. Kawasan terdampak antara lain juga ditumbuhi savana, cemara gunung, pakis, semak belukar, serta lapisan serasah. Material itu pendengar dapat menyimpan panas dan bara meski kobaran api sudah tidak terlihat. Jadi bagi Anda yang mungkin ada agenda untuk berwisata ke Bali, ke Bromo. kok nyambungnya ke Bali sih, ke Bromo gitu ya. Ke Bromo ya, mungkin bisa diagendakan kembali. Apakah sudah dibuka atau belum sih Bromo? Nah, jangan lupa karena Bromo usai kebakaran ya. Ini masih dalam tahap pemulihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Dari Kapolres

Jawa Timur bahwa Jawa Timur tertinggi produksi padi beras.

Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Graha di Surabaya berlangsung meriah dua rangkaian pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan

0: Salah satu penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini, karena Jawa Timur berhasil menempati posisi penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan. Berhasil menempati posisi penari seni tari kolosal dalam kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, RRI, di Gedung Negara Gerahadi hari ini.
1: Lega banget, apalagi sebelum
0: hasil menempati posisi senar alis tari kolosal dalam kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, RRI, di Gedung Negara Gerahadi ketahanan pangan, bertujuan kesenian lainnya yang turut.
2: Pendengar, Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma. Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan.

0: Menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan saat
1: Kediri menekankan pentingnya menjaga
0: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026. Finanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya Indonesia kemerdekaan. Semangat tersebut disebut
1: Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga
0: HUT ke-81 Kemerdekaan kehidupan bermasyarakat di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17
2: Agustus 2026.
0: Finanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan dan memperlihat semangat gotong royong sebagai bagian dari
2: kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga
1: Kota Kediri menekankan pentingnya
2: cara yang pertama harus terus belajar berinovasi kemudian berkarya. Momen ini momen penting bagi kita harus menyampaikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan itu
0: salah satu cara ini menjaga kita menekankan dengan menilai bentuk pahlawan dan
2: memperlihat
0: dengan perjuangan
2: kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga Kota Kediri menekankan pentingnya cara yang pertama harus terus belajar
1: kalau di hari kemerdekaan ini kita sudah tidak berjuang seperti pahlawan
2: momen ini momen penting
1: kita hanya berjuang untuk membangun negara. Pendengar, warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara mandiri. Kepala Dusun Nogo hadir sebagai pembina upacara di atas kursi roda, menjadi inspirasi karena menunjukkan semangat nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi. Pendengar, warga...

0: mengikuti upacara karena tetap bekerja di sawah. Bagi Suparno, kepala dusun Nogo, dengan keterbatasan fisik akibat stroke ringan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas sebagai pembina upacara. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk berdiri bersama warga memperingati kemerdekaan.
1: Bagi Suparno, ya, kita itu kan Suparno, harus antusias semuanya. Bila kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan,
0: tetap hadir
1: yang menjalankan tugas yang tidak ingin upacara. Yang tidak tahu itu sangat bangga mas kalau dusun Nogo itu mengadakan upacara. Kita itu kan harus antusias semuanya. Bila kita pikirkan bahwa
0: tetap hadir bagi warga Dusun Nogo. Upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan.
2: Pendengar, sebagai wujud hadiah dari pemerintah pusat, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Lapas Tuban serahkan remisi kepada 251 warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban menyerahkan remisi kepada 251 orang warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menjelaskan bahwa remisi umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Dalam kategori pertama adalah remisi umum atau pengurangan sebagian masa hukuman yang diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori kedua adalah remisi umum kedua yang langsung membebaskan sebanyak 6 warga binaan. Irwanto menegaskan pemberian remisi ini merupakan sebuah hadiah dari pemerintah kepada warga binaan agar dapat segera kembali ke masyarakat. Pemberian remisi ini juga dapat memotivasi.

0: Pendengar, sebagai wujud pendengar, Polda Jawa Timur memberangkatkan puluhan personel gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
1: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur. Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat, Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik tersebut meliputi persediaan air bersih serta barang kebutuhan pengungsi. Tak hanya bahan pokok, sebanyak 41 personel gabungan beberapa satuan turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, di samping tugas pokok menjaga keamanan, pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
2: Dalam misi kemanusiaan ini, total 41 personel Polda Jawa Timur yang diberangkatkan terdiri dari Satbrimob Polda Jawa Timur, Ditpol Airut, dan Biro SDM, dan tentunya dengan perlengkapan yang menempel, sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi korban atau terdampak daripada gempa bumi tersebut.
1: Guna mendukung operasional di lapangan, Polda Jatim juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama, di antaranya 2 unit kendaraan dapur lapangan, armada penyuplai listrik mandiri, serta 2 unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan, ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi memengaruhi kenaikan berbagai harga, terutama kebutuhan pokok. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
3: Ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi mempengaruhi kenaikan berbagai harga terutama kebutuhan pokok. Dosen Transportasi Program Studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Maksus, mengatakan dampaknya menimbulkan efek berganda. Menurutnya dampak penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Maksus Senin siang juga mencontohkan sektor konstruksi sipil yang turut terdampak ketika terjadi perubahan harga material akibat konflik geopolitik. Ia menjelaskan perencanaan pembangunan gedung atau infrastruktur dapat dilakukan sebelum konflik terjadi dan tender diumumkan. Namun ketika proses tender berlangsung bersamaan dengan perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kontraktor menghadapi ketidakpastian harga.
4: Ketahanan energi, kelangkaan energi itu menentukan ya perubahan harga-harga ya lainnya, terutama kebutuhan pokok. Ya, jadi multiplier efeknya itu hampir pasti. Sekarang misalkan kalau kami di dunia konstruksi sipil ya, bangunan. Ya, ketika kita mendesain apa gedung, mau membangun infrastruktur di kampus ini salah satunya mau membangun toko.
0: Pendengar, peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia. Mirota Surabaya menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Peringatan 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia ini juga diramaikan Mirota Surabaya dengan menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Menurut Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honowi, masyarakat Indonesia bisa merayakan kemerdekaan dengan mencintai kebudayaan di tanah air, salah satunya dengan menggunakan kebaya.
6: Momen 17 Agustus adalah hari perayaan kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh momen ini kita warga negara Indonesia bisa merayakan kemerdekaan kemerdekaan yang kita sudah jalani berpuluh-puluh tahun. Salah satunya dengan mencintai kebudayaan. Salah satu kebudayaan itu dengan berkebaya. Nah, kalau dikaitkan erat antara budaya dan kebaya itu sangat saling ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita suka berkebaya, itu juga otomatis kita mencintai budaya kita. Di dalam kebaya ada juga motif-motif yang tertuang, baik itu misalkan dari bordir, kemudian juga motif-motif alam Indonesia, baik itu satwa maupun lingkungan yang ada di Indonesia, yang tertuang di dalam motif kebaya.
7: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai kemerdekaan saat ini masih semu.
8: Ini ada dua aspek, kemerdekaan dalam aspek yuridis dan kemerdekaan dalam aspek sosiologis atau ekonomis. Kalau dalam aspek yuridis, secara dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, Indonesia sudah merdeka dalam kapasitasnya sebagai yuridis yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di dalam masyarakat internasional. Namun secara sosiologis, apakah benar kita merdeka? Perlu kita pertanyakan apakah kesejahteraan kita sudah bagus, apakah pelanggaran hak asasi manusia kita sudah tidak terjadi, apakah korupsi di negara kita sudah tidak ada. Selama itu masih ada, maka dalam pandangan saya selaku Dekan Fakultas Hukum, ternyata kemerdekaannya masih semu.
7: Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono berharap pemerintah Indonesia memperhatikan potensi laut yang kaya sumber daya alam sehingga tidak dimanfaatkan negara tetangga. Farida Usnia melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke Madiun, pendengar, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.

0: Jenderal Sudirman. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
1: Bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pemerintah Desa Nginteng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kepala Desa Nginteng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.
3: Ini kegiatannya unik. Kenapa kita mengambil konsep yang ada di sungai? Karena apa? Di tahun 2027 nanti, kenangan yang ada di atas jembatan yang sudah berpuluh-puluh tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang baru. Maka dari itu kita membuat sejarah buat nantinya menjadi cerita oleh anak-anak dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada kenangan jembatan yang ini sejarah dari Panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sini.
2: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Nginteng tetap bersih dan alami, sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan, apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
4: Baru pertama kali ini langsung di sini. Kalau takut sih ada karena medannya yang curam, terus nggak rata. Jadi itu nggak rata, jadi kita kadang latihan itu pasti terpelajar.
2: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Nginteng, Kecamatan Sawo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
5: Terima kasih Nindi. Pemkab Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember. Bupati Jember ajak masyarakat rawat persatuan dan isi kemerdekaan. Anggi Widya melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
7: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga, dan pelayanan mobil home care itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
6: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
5: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
8: Terima kasih, Sandy. Harga daging sapi Malang naik Rp10.000. Penjualan pedagang turun hingga 70%. Berikut laporan Awang Sukmawan.
9: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
10: Kita sudah ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan tadi ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
9: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
11: Ya agak repot, Mas.
9: Repotnya gimana, Pak?
11: Ya konsumen kurang lebih 50
12: sekarang.
11: 35, 30.
13: Turun drastis. Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu. Ya.
9: Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
14: Terima kasih Wisnu. Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sulap menjadi wadah pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang melatih disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Berikut laporan Rukaya Zain.
15: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Pramuka tahun 2026. Kegiatan ini diisi berbagai aktivitas yang bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, serta karakter peserta didik. Berdasarkan agenda kegiatan, peserta mengikuti pendirian tenda dan gapura regu, pembinaan bersama pendamping, hingga pembukaan yang diwarnai pencak silat dan semapur dance. Peserta juga mengikuti PBB Buta, Yel-Yel Kreasi, Materi Tanggap Darurat Bencana, Master Chef, Unggun Ceria, hingga Lomba Akapela. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah. Menurutnya kegiatan semacam ini menjadi ruang penting untuk menanamkan karakter dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
16: Semoga kegiatan ini menjadikan menyatunya anak-anak dalam kegiatan kesempatan dan tentunya ada efek sosial yang kita pandang di siapkan. Ini yang menjadi tanggung jawab bersama bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab bersama.
15: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah mengatakan, kegiatan Kopas 5 dirancang dengan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rangkaian kegiatan juga mencakup lintas alam, jerit malam, ulang janji, serta kegiatan penutup sebagai bagian dari pembentukan mental dan kemandirian peserta.
17: Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, semangat siswa yang luar biasa dan seluruh dukungan dari wali murid untuk acara Kopas 5. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Semoga acara Kopas 5 ini memberikan banyak pengalaman kepada siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, rela berkorban, dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.
15: Melalui Kopas 5, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama, disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab.
14: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.
12: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tersebut sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono dan operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
18: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar Pro 1 RF Surabaya. Melanjutkan perjalanan dari Dini Wardani pendengar ya. Kita hadirkan Surabaya sore ini. Tapi kita akan bergabung ya setelah ini untuk upacara penurunan bendera yang akan kita relaikan dari Pro 3 Jakarta pendengar. Nanti Anda bisa mengikuti dari 99,2 ya dan juga dari aplikasi RRI Digital untuk penurunan bendera merah putih pada sore hari ini, pendengar ya. Anda bisa terus bergabung dan tentunya nanti Surabaya sore ini hingga Surabaya malam ini juga akan ditemani oleh Celia Cahyani. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

acara nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.

0: bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung, upacara penurunan bendera, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, langsung dari Istana Negara, Jakarta.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selanjutnya.

0: yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Kan nomor 2, kamu lah. Nah ini. Dipaksanya patah itu bang. Kawal doang. Diongkek-ongkek patah. Oke siap. Udah bersih tuh. Masih ada.
2: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

Paradu. İstirahat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Ins Jowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: Teguh Senjata.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
3: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik penurunan
1: Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
4: Kepada sang merah putih

0: 大哥好，干将军。
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbasis
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Adam!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Senjata! Hadap!

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Pagi, senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar peserta juga. Ya, Safira.
0: Ya, silakan Joshua.

www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau enggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang

0: ada yang bergerak dan dilakukan rutin.
1: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
0: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
1: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Pendengar, kalau ngobrolin tentang promo ya, ini harus tahan, tahan, tahan, tahan, tahan. Karena apa? Karena itu tadi takutnya ya, takutnya itu menyesal. Menyesal kalau nanti promonya itu banyak. Apa? Oh, bukan banyak, barangnya yang hadir banyak. Apalagi nih pendengar ya, di tengah-tengah tanggal mau tua, mau enggak, mau mudah nih pendengar. Karena promonya tetap menggoda ya, karena bulan-bulan Agustus ini biasanya kalau ada promo, auto langsung check out, auto langsung apa namanya, langsung, pokoknya langsung beli, langsung apa ya, kalau kita bilang itu langsung, pokoknya langsung payment gitu aja tiba-tiba. Pernah nggak sih gitu pendengar? Karena promo kemerdekaan itu bukan hemat, tapi kadang-kadang cobaan untuk godaan. Karena bulan Agustus itu memang banyak godaannya, bukan cuma godaan ikut lomba 17-an, tapi juga godaan promo ya. Apalagi kalau sudah lihat diskon, cashback, beli satu gratis satu, rasanya tangannya tuh langsung check out pendengar ya. Nah, itu yang biasanya buat kita tuh tidak jadi hemat ya, bikin belanjanya banyak ya. Nah ya, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini kita ikuti ya untuk informasi dari warta berita daerah, warta sentral, mohon maaf, warta sentral dari Info Prima pendengar ya. Tentunya jangan sampai tergoda ya pendengar ya dengan promo ya. Jadi kalau promo kemerdekaan itu boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai karena tergoda tulisan diskon justru lupa kebutuhan ya. Karena promo itu adalah momen-momen merayakan kemerdekaan dari pelaku UMKM, belanja produk lokal, lalu juga berbagi dengan orang sekitar. Tentunya tetap bijak ya untuk mengatur pengeluaran, karena kemerdekaan yang sebenarnya bukan cuma merdeka belanja, tapi juga merdeka menentukan pilihan dan merdeka dari kebiasaan boros pendengar. Oke, jangan boros-boros pendengar ya, bahaya kalau boros-boros ya, bisa amsyong di, apalagi sudah di penghujung bulan seperti ini, di tengah-tengah pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Surabaya sore ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Tadi susah dia tampil di depan.
13: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tosemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60x40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik ketiga ya, Mbak. Luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years of
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Sepde Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
11: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, dengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, dan melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini pendengar ya, sebelum nanti kita hadirkan untuk ngobras ya pendengar ya, dan mini drama di Surabaya malam ini kita hadirkan bersama, dengarkan bersama untuk program Kisah Inspiratif ya. Jadi Anda bisa terus bergabung pendengar di Pro 1 RRI Surabaya dengan Kisah Inspiratif dari Muhammad Hatta.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini ada saya Anza Anisa, pendengar, yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Muhammad Hatta. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu lagu nasional berikut ini.

artikel yang menyerukan kemerdekaan bangsa, menentang penjajahan, serta memperkenalkan gagasan nasionalisme Indonesia kepada dunia internasional. Sepulangnya ke tanah air pada tahun 1932, Bung Hatta segera bergabung dalam gerakan nasional. Namun perjuangan Bung Hatta tidak selalu berjalan mulus. Ia beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap mengancam stabilitas kolonial. Tempat pembuangan seperti Boven de Gol dan Banda Neira menjadi saksi keteguhan hatinya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Menurut catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, puncak perjuangannya terjadi pada 17 Agustus 1945 ketika Bung Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Dalam teks proklamasi yang singkat namun bersejarah itu, nama Muhammad Hatta tertulis sejajar dengan Soekarno, melambangkan keseimbangan antara pemimpin karismatik dan pemikir rasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, Bung Hatta kemudian diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, mendampingi Soekarno dalam masa-masa awal pemerintahan yang penuh tantangan. Ia berperan penting dalam menyusun dasar-dasar pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan keadilan sosial. Selain dikenal sebagai negarawan, Muhammad Hatta adalah ekonom ulung yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ia menolak sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang dan juga menolak sosialisme ekstrim yang meniadakan hak individu. Sebagai gantinya, Bung Hatta memperkenalkan konsep demokrasi ekonomi, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi pusat dari pembangunan ekonomi. Ia percaya bahwa kekuatan ekonomi seharusnya ada di tangan rakyat melalui sistem koperasi. Menurut Hatta, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga sarana pendidikan moral dan sosial. Melalui koperasi, pendengar, rakyat bisa belajar bekerja sama, saling percaya, dan berbagi hasil secara adil. Dalam pidatonya di Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 yang dikutip oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bung Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat kecil. Karena jasa dan dedikasinya dalam mengembangkan gerakan koperasi, Muhammad Hatta diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia dan setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Sosok Muhammad Hatta dikenal luas karena kejujuran dan kesederhanaannya. Dalam buku biografi Untuk Negeriku, sebuah autobiografi, Bung Hatta menceritakan bahwa ia tetap hidup sederhana bahkan setelah menjabat sebagai Wakil Presiden. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Muhammad Hatta, kita akan kembali mendengarkan lagu nasional berikut ini.

Pendengar dikisahkan, Bung Hatta pernah tidak sanggup membeli sepatu impor yang diinginkannya karena gajinya sebagai pejabat negara tidak mencukupi. Kisah itu menunjukkan integritas dan kejujuran Bung Hatta dalam menjaga moralitas sebagai pemimpin bangsa. Dalam banyak kesempatan, Bung Hatta menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi. Prinsip ini menjadikannya teladan abadi bagi pejabat publik hingga saat ini. Setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956, Bung Hatta tetap aktif dalam dunia pendidikan dan penulisan. Ia menulis berbagai buku dan artikel tentang politik, ekonomi, dan moral bangsa. Pemikirannya menjadi warisan intelektual yang penting bagi generasi penerus. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Demokrasi Kita, Menuju Negara Hukum dan Ekonomi Rakyat dan Koperasi. Melalui tulisan-tulisan itu, Bung Hatta terus menyuarakan pentingnya moralitas, hukum, dan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa. Menurut Lembaga Arsip Nasional dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nilai-nilai perjuangan Bung Hatta telah ditetapkan sebagai warisan Dokumentar Memory of the World UNESCO pada tahun 2013 melalui arsip naskah proklamasi dan risalah sidang PPKI. Warisan pemikiran dan keteladanan Muhammad Hatta masih sangat relevan di tengah tantangan ekonomi dan sosial Indonesia modern. Semangat koperasi, kemandirian ekonomi rakyat, serta integritas moral menjadi nilai-nilai yang terus dijaga oleh berbagai lembaga dan organisasi di seluruh Indonesia. Pendengar, nama Muhammad Hatta juga diabadikan dalam berbagai institusi dan tempat penting, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Universitas Bung Hatta di Padang. Ini menjadi simbol penghormatan bangsa terhadap jasa-jasa besar yang telah ia torehkan. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Meski raganya telah tiada, namun pemikiran dan keteladanannya tetap hidup dalam semangat bangsa Indonesia yang terus berjuang menuju keadilan dan kemakmuran. Muhammad Hatta bukan hanya proklamator, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi besar tentang masa depan bangsa. Ia memadukan semangat nasionalisme dengan moralitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan. Melalui prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan kerjasama, Bung Hatta menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat diraih jika rakyat berdaulat atas ekonomi dan kehidupannya sendiri. Sosoknya tetap menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh anak bangsa Indonesia.

Pendengar usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anza Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pendengar di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita hadirkan untuk Surabaya malam ini di Ngobras Pendengar ya, kita dengarkan bersama untuk Surabaya malam ini, pendengar ya, untuk mini drama, yaitu dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu, diproduksi oleh RRI Padang.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senang mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku nggak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut nggak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya, gini. Tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal.
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Semua kata rinduku dari Krisya dan juga Sophia Lacuba sudah hadir untuk menemani malam hari pendengar. Hari ini Celia menemani sampai nanti menjelang pukul 12 malam pendengar ya. Dan tentunya semoga hari ini pada sehat-sehat semua, pada bahagia semua, pada merdeka semua. Pokoknya dalam keadaan sehat, masih semangat ya. Tentunya juga banyak alasan untuk kita selalu bersyukur setiap harinya ya. Apalagi kita sedang di fase suasana yang bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia ya. Tentunya kalau malam hari ini kita mendengar kata kemerdekaan, pasti yang terlintas adalah sesuatu yang berlambangnya merah putih. Betul nggak pendengar? Bendera merah putih, upacara, lomba 17-an, atau mungkin langsung teringat dengan perjuangan para pahlawan. Nah, malam ini pendengar kita akan melihat, bukan melihat ya, ngobrol sedikit tentang kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu adalah tempat bersejarah Indonesia. Ya, malam hari ini kita di Ngobras karena temanya adalah sejarah. Jadi kita ambil tempat bersejarah di Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang perjuangan pendengar ya, kita bukan hanya soal bagaimana seseorang berusaha, tetapi juga bagaimana seseorang tetap punya keyakinan ketika hasil dari perjuangannya belum terlihat. Ada usahanya yang pasti, ada doanya yang pasti, ada harapannya juga, dan akhirnya ada berserahnya. Malam ini kita akan ngobrol santai pendengar tentang semua itu, tentang bagaimana para pendahulu kita ya memperjuangkan kemerdekaan ya, tentang bagaimana kita sebagai generasi yang sekarang mengisi kemerdekaan juga, dan tentang satu hal pendengar ya yang mungkin kita sering lupakan, bahwa setelah berusaha sekuat tenaga ya, kita juga perlu tahu kapan waktunya berserah. Agak berat malam hari ini, tapi ya kita akan bahas tentang tempat bersejarah. Mungkin tempat bersejarah bukan hubungannya dengan kemerdekaan juga boleh. Mungkin ada yang punya tempat bersejarah dalam masa hidup pendengar, ataupun tempat bersejarah ketika mendapatkan seseorang. Nah, itu kan juga versi yang berbeda-beda. Karena kalau kita mendengar kata tempat tempat bersejarah ya pendengar ya, ini juga salah satu tempat yang mungkin tempat usaha ya, dan ada doanya, ada harapannya juga. Lalu juga ada hal-hal yang sering kita pingin kunjungi ya. Apa yang ingin didoakan juga, atau apapun yang ingin kembali ke sana, kalau bisa ada pintu Doraemon ya pendengar ya, kita akan kembali ke sana mungkin ya pendengar ya. Bener nggak sih? Bener lah ya. Nah, itu yang biasanya sering kita anggap kenang-kenangan, seperti tadi disambut dengan lagunya Kangen ya. Mungkin ada kangen tempat-tempat bersejarah versi pendengar, bisa di WA ataupun di line telepon Pro 1 RRI Surabaya.

Wah, lagu selanjutnya pendengar ya di Ngobras ya. Kayak sedih gitu malam hari ini rasanya ya. Tapi kalau kita tadi ya berhubungan dengan tempat sejarah ataupun tempat yang perlu dikenang ya. Karena tempat-tempat yang kita tahu itu biasanya atau kita pernah punya kenangan yang baik ataupun tidaknya itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya ya. Karena tempat-tempat itu juga pernah menjadi saksi sebuah keputusan besar. Pernah menjadi tempat berkumpul ya. Kalau tentang hubungannya dengan kemerdekaan yang pastinya pernah menjadi tempat menyusun strategi, pernah menjadi tempat menunggu juga, bahkan mungkin menjadi tempat seseorang berdoa dan juga menitipkan harapan, ya. Nah, ada perjuangan-perjuangan di balik tempat yang bersejarah, pendengar ya. Tentunya ada pasrah, menyerah, atau justru butuh kepercayaan, ya. Karena sebenarnya tempat apa namanya ini, pendengar, tempat bersejarah dan tempat yang kita pingin, nah, itu biasanya juga berhubungan dengan hal-hal yang kita harapkan pendengar ya. Nah, kalau para pejuang ya tentu menghadapi situasi zaman dahulu itu tidak mudah. Mereka tidak tahu kapan Indonesia akan benar-benar merdeka, ya kan pendengar? Mereka tidak tahu apakah perjuangan mereka akan berhasil, tapi mereka tetap bergerak, mendengar, tetap berjuang, tetap percaya. Dan mungkin di balik perjuangan itu ada doa-doa yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah ya. Buku sejarah kan kayaknya cukup tebal dan kadang-kadang ada yang tipis, ada yang tebal ya pendengar ya. Nah itu tidak semuanya tercatat. Ada doa seorang ibu untuk anaknya, ada seseorang pejuang yang doa seseorang pejuang yang sebelum berangkat, doa masyarakat yang berharap suatu hari bisa hidup bebas di tanah sendiri. Nah, itu yang harus kita ulang terus mendengar setiap tahunnya ya. Kalau kita bisa tidak hanya mencari mungkin kalau di internet banyak ya pendengar ya hal-hal yang kurang baik di Indonesia. Nah, kita kayaknya harus mulai jalur langit kalau anak sekarang ngobrolnya pendengar ya. Nah, kita berjalan ke sejenak ke masa lalu nih pendengar ya. Kalau kita menuju sebuah tempat yang sangat berkaitan dengan detik-detik, kalau kita tahunya karena ini 17 Agustus, ini yang kita tahu adalah Rengas Dengklok ya pendengar ya. Dan tempat inilah yang menjadi salah satu bagian terpenting perjalanan menuju proklamasi 17 Agustus. Ada perbedaan pandangan mengenai kapan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan, golongan muda ingin kemerdekaan segera diumumkan ya. Sementara itu ada pertimbangan-pertimbangan, ada diskusi juga ya. Pada masa itu kan belum ada ya pendengarnya. Kalau dulu mungkin ada sosial media, kita tahu ya bagaimana prosesnya. Nah, ini belum ada telepon pintar, informasi tidak bergerak dengan sangat fast ya, sangat cepat. Tapi para tokoh dan pemuda Indonesia harus menentukan langkah dan akhirnya Indonesia sampai pada momentum besar, yaitu proklamasi. Ya, kalau kita berada di posisi mereka saat itu, kira-kira pendengar ya, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah bisa mengambil keputusan yang besar, atau justru akan terlalu banyak berpikir tentang resikonya? Kadang kita itu dalam hidup ya, pendengar ya, memang harus memilih antara tetap menunggu keadaan menjadi sempurna, atau berani mengambil langkah dengan segala resikonya. Kalau aku di era sekarang mungkin apa ya pendengar? Nggak mungkin ya kalau kita sedang menentukan keputusan yang besar terus kita update status, kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalau sekarang iya ya, kalau dulu mungkin ya itu harus berpikir dengan cepat, harus mengetahui resiko-resikonya. Ya mungkin ada plus minusnya, ada dampak yang dirasakan kita sekarang ya. Tapi dulu juga perjuangan dari para pejuang kita itu juga sangat luar biasa.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita masih ngobrolin tentang tempat bersejarah. Nah, sekarang kita kembali ke kota Surabaya ya. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, tentunya Surabaya itu punya cerita yang sangat kuat. Surabaya dikenal dengan semangat perjuangannya, kita mengenal peristiwa juga dari peristiwa 10 November, terus habis gitu hari ketika pertempuran besar terjadi di Surabaya. Dari peristiwa itulah kita pendengar ya kemudian mengenal yang namanya 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dan ada satu tempat yang menjadi pengingat kuat tentang perjuangan itu. Ayo coba tebak arek-arek Surabaya, apa ayo? Ya, Tugu Pahlawan pendengar. Nah, Tugu Pahlawan ini, kalau kita melihat Tugu Pahlawan hari ini, mungkin yang terlihat hanyalah sebuah monumen ya. Tapi kalau kita mencoba melihat dari dalam, di situ tuh banyak rasa keberanian, ada kehilangan. Jadi kalau yang pernah masuk akan diceritakan banyak pendengar bagaimana perjuangannya, ada pengorbanannya juga, dan ada semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, menariknya tempat-tempat seperti Tugu Pahlawan itu sebenarnya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk bertanya pada diri kita sendiri, apa arti perjuangan bagi kita di zaman sekarang. Kalau saya lihat sih arti perjuangan di zaman sekarang adalah berjuang bangun pagi. Tidak pendengar, tapi berjuang untuk tetap bertahan di segala situasi, tetap bersyukur juga, tetap punya rasa perjuangan itu dalam bentuk semangat itu tadi pendengar ya. Dan perjuangan untuk membuat diri kita itu juga semakin lebih baik, dan berjuang juga menjadi manusia yang jujur, melawan juga dari informasi-informasi hoax ya. Itu salah satu hal yang bisa kita pertahankan sampai sekarang pendengar ya. Karena kalau dari perjuangan yang sudah tentang fisik dan lain sebagainya, itu sudah para pahlawan kita yang memang luar biasa sudah berkorban ya. Tetap bergabung pendengar di Surabaya malam ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Mendengar itu sedikit ya pembahasan kita tentang tempat bersejarah khususnya di kota Surabaya dan sekitarnya itu yang bisa sekali hadirkan untuk Anda pendengar. Apapun yang kita inginkan ya, kita harus tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap berjuang juga pendengar ya, selalu ada pengorbanan, ada air mata, ada doa, ada harapan ya. Sekarang tugas kita untuk selalu merdekakan untuk diri kita sendiri ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Terima kasih sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita hadirkan pendengar ya untuk program selanjutnya yang akan kita ikuti bersama tentunya pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Jadi Anda bisa terus stay tune ya di FM 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk malam hari ini pendengar ya. Ada Ruang Rindu yang hadir di tengah-tengah di tanggal 17 di tengah-tengah enggak tuh. Di Surabaya malam ini pendengar ya sampai nanti jam 11 malam. Karena Ruang Rindunya lagunya malam hari ini yaitu Manca ya. Tapi mancanya kita bikin yang terbaru karena ini tanggal merah spesial ya. Masa mau tahun dari tahun 1945 kan nggak mungkin ya pendengar ya. Kita buat dari 60, 70, 80, 90 sampai yang terbaru ya, lagu Mancanegara untuk pendengar boleh untuk gabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu ya, bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga melalui line telepon ya. Sudah disambut ya. Oke, kita coba sapa. Halo Ruang Rindu.
2: Malam.
1: Malam Bapak. Mau lagunya siapa malam hari
2: Elvis
1: ini?
2: Elvis Presley, It's Now or Never.
1: Apa Pak?
2: It's Now or Never.
1: It's no.
2: Now or now. Never.
1: Oke, salamnya.
2: Untuk Pak Awi. Bang Kobar, Pak Tua. Kemudian Mas Bandi. Pak Freddy. Pak Budi Sukisno. Kak Idris, Bu Dewi, dan semuanya.
1: Oke, Pak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ada siapa di WA yang sudah bergabung, silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya, yang mau request malam hari ini ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Assalamualaikum Mbak Celia Dahyani.
1: Waalaikumsalam Ibu.
3: Sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
3: Senang.
1: Kenapa tuh kok senang?
3: Senang mulai Agustus.
1: Oke, Bu, mau lagunya siapa, Bu?
3: Lagunya Mercy dari Shawn Mendes.
1: Mercy?
3: Shawn Mendes.
1: Oke.
3: Salamnya?
1: Salamnya
3: buat Pak Bambang Barusan ya.
1: Umi
3: Inti Queen. Umi Gustia Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Sia Tiwibo, Mas Ali, Mas Yo, Bang Kobar, Bang Freddy,
1: okay.
3: Pak Idris, Bu Dewi,
1: dan siap. Dan siapa nih? Oke, Bu, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu siapa tadi? Bisa dikirimin kerupuk aku kalau lupa sama ibuku tercinta tersebut. Semua yang tercinta mendengar ya. Oke, kita coba baca di WA. Ada Pak Mariono. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tulungagung minta diputarkan lagu Manca yang judulnya Can't Live Without You, versi Nelson. Salamnya buat Bu Wira, Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mol, Pak Toto, Pak Sukarji, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, Ibu. Kok Ibu? Oke, Pak Mariono. Terima kasih banyak sudah mampir ke WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, Bu. Halo. Mau lagunya siapa?
4: Mau lagunya John Lennon.
1: Siapa Bu? Mohon maaf.
4: Yang... John Lennon.
1: John Lennon yang?
4: Oh My Love.
1: Oke. Oh My. Salamnya, salamnya ya. Boleh.
4: Buat Oma Yanti, Bu Istiaro, Bu Mira, Bu Siti, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurfadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Titi Damiati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kopar, Bu Freddy, Pak Bambang, Pak Mulyono, dan Pak Budi Davina. Dan semuanya.
1: Okay.
4: Buat penyelenggan, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lagu.
1: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Mbak Maya.
1: Selamat malam. Apa nih lagunya nih?
5: Just For You.
1: Just For You. Siapa yang nyanyi mas?
5: Richard Sosianti.
1: Siapa mohon maaf?
5: Richard Sosianti.
1: Oh Richard, oke. Salamnya?
5: Mayanti, Bu Artini, Bu Misati Yubowo, Bu Mimi, Bu Yani Jaya, Pak Mariono, Pak Heluda, Bu Siti, Bu Isti, Bu Nana, Bu Ramli, Mas Bandi, Pak Wandi.
1: Oke.
5: Bu Esrani, siapa itu?
1: Siapa itu?
5: Pak Wi, Pak Freddy, Pak Wisno. Pak Ahmad Dirwan, Pak Ramadhan. Siapa lagi ya? Itu Bu Sitrumia,
1: okay.
5: Mama Yu, Bu Yanti yang di Menganti dan semuanya lah.
1: Iya.
5: Buat Mbak Mayadira. Terima kasih banyak. Semoga Maya dirahsiat walafiat, rezeki barokah melimpah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Sorekin Sakti. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Wasik. Terima kasih Mas Ali. Oke, pendengar terima kasih banyak ya. Nah, sebelum kita kita sapa dulu ya yang sudah telepon ya. Halo. Ruang Rindu.
6: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
6: Lagunya Gombloh bisa Mbak Sela?
1: Manca Ibu.
6: Bisa.
1: Manca, manca lagu manca Bu. Lagu lu manca negara. Lagu luar.
6: Halo. Oh, lagu Barat ini.
1: Iya, lagu Barat Bu.
6: Oh iya, lagu Barat.
1: Apa?
6: Connie Francis aja ada.
1: Connie?
6: Connie Francis, Stupid.
1: Oke, salamnya?
6: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Jopya Saat, Mama Dewi, juga Ibu Siti, Bu Mustiati Wibowo, Bu Esther, juga Bu Pak Mul, Pak Idris, juga Pak semuanya. Terima kasih Mbak Sela.
1: Nje Bu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
7: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Celia.
1: Salam, Ibu. Mau lagunya siapa?
7: Lagunya Dolly Parton, Mbak. You Are.
1: You Are yang siapa, Bu?
7: You Are, You Are, You Are, Pak, You Are.
1: Iya, yang nyanyi tadi siapa? Mohon maaf.
7: Dolly Parton.
1: Oke, salamnya.
7: Salamnya barusan turun, Bu Titi Damiati, Bu Mut, Bu Nana, Bu Yati di Menganti, Bunda Dewi, Bunda Vira, Bu Kustia, terima kasih Bu Kustia di Pondok Maritim, sama Bapak Marioto, mudah-mudahan panjenengan sehat, terima kasih, terima kasih. Terus ini, siapa ya, Pak Idris, Mas Ali Wasik, Mas Dio, Bang Gobar, Pak Tua, Bung Freddy di Merauke, Mas Asa, Abah Awi, Bu Siti Rumia, Bu Fadila, itu Bu Mama Yu, terus apa Mbak Wati Rameli, Bunda Iku Mbak Ibu Guru Bu Yani Jaya, terus satu lagi masih lupa aku satu ini Yani Jaya dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
7: Okay. Satu lagi itu Pak Mulyono tahu setengah matang buat Mbak Celia kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Kita putarkan dulu sebelum kita beralih ke WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Tetap stay tune di Ruang Rindu.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Mendengar Anda masih di Ruang Rindu malam hari ini, kita persilakan untuk pendengar Pro 1 yang mau request ya. Langsung saja bisa di WA ataupun juga di mana? Yo. Dengan telepon lah ya pastinya ya. Sebelum kita bacakan apa namanya? Apa ini? Ya Allah, WA. Kita bacakan WA, angkat satu penelpon dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Salam.
1: Saya lihat saya nih.
0: Oke, mau lagu apa? Bangku.

0: Schwager.
1: Judulnya?
0: I've been way too long. I've been way too long.
1: Salamnya?
0: Ya, salam tadi pertama ada Bunda Dewi ya. Bu Titi Damiyati, Bu Istikaro, Mbak Awi, Pak Toto, Pak Mul, Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Idris, Inongo Pungisan Dikuin, Bang Ahmad Irfan, Pak Mul, Bu Nana, Mama Yu, Bu Wati Ramli, semoga sehat, Ning Siti dua-duanya, Bu Yuni Solo Tigo, Edinda, Bang Ahmad Irfan. Ini aku kangen sama Pak Tua ini lama enggak. Semoga Pak Tua sehat ya.
1: Amin.
0: Enggak lupa Pak Wandi dan Pak Mul tahu setengah mateng. Terus Bu Wati Ramli, Bu Wati Ramli semoga sehat. Mm-hmm. Ya, semuanya ya sudah kena ya.
1: Ya.
0: Ya sudah. Pak Selesaya nih. Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Oke. Okay. Kita bacakan di WA pendengar ya. Ada Pak Khairul Huda. Oh, sebelum ke Pak Khairul ada Mbak Rika Herlin. Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu. Requestnya boleh diputerin Charles Whisper yang by George Michael. Oke. Okay. Supportnya untuk supportnya tetap semangat ya Pines di seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke. Okay. Ada Pak Huda ya, selamat malam. Mbak Celia, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kabarnya baik Pak Huda. Pak Huda sendiri bagaimana? Semoga sehat ya Pak Huda ya. Amin. Pengen request lagunya Soul to Not Love That Never Fades. Ini susah kali bacaku ya. Lagu ini ku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Ibu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, lalu juga semua pendengar Persatu RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pengen pantun Mbak Celia. Lihat Mbak Atus bercocok tanam di sawah, mudah-mudahan di bulan Agustus rezekinya melimpah ruah. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Huda yang ada di Lamongan. Oke, kita ke Bu Hartini. Selamat malam Bu Hartini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya request lagunya The Cats Scarlet Ribbons. Oke. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Titi, Bu Mimi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istihara, Oma Yanti. Buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali juga pendengar ya. Oke, berarti kita putarkan dulu lagu selanjutnya. Menemani di Ruang Rindu.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kita sudah hampir memutarkan beberapa lagu ya yang sudah ya kita coba untuk angkat. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dari fan baru, Mbak.
0: Ya.
1: Dari Bapak Rusdi.
0: Ya, Pak Rusdi, selamat bergabung di Bro 1.
1: Ya, ya, selamat bergabung.
0: Ya, lagunya apa, Pak? Boleh dikecilin dulu, mohon maaf.
1: Iya, sisi, Mbak.
0: Lagunya apa, Pak Rusdi?
1: Lagunya itu Boulevard ya, dari Binpet ya.
0: Boulevard?
1: Iya, dari Dimbet itu, Mbak.
0: Dimbet? Apa, Pak?
1: Iya, Dimbet. Dimbet. Dimbet.
0: Oke, salamnya, Pak?
1: Salamnya... Ya ini saya baru masuk siapa?
0: Oh oke, okay. Iya siapa ya. Tahu ada salam buat keluarga.
1: Iya ini kalau Mas Ali jatuh saya Mas Ali. Yo Bang Gobar.
0: Ji, lalu. Ya,
1: Titi. Siapa lagi ya? Iya, wah lagunya mantep Mbak Yo, enak-enak Mbak Yo.
0: Oh terima kasih.
1: Itu waktu ingatnya saya masih SMA dulu Mbak lagu Mbak Yo. Tahun 85 tuh Mbak Yo, woi.
0: Iya, betul.
1: Iya Mbak, wis pokoknya mantap sekali Mbak ya. Ini tiap hari apa Mbak? Tiap hari?
0: Setiap hari jam 9 Mbak. Sampai jam 11 Pak. Tapi ini beda-beda setiap harinya beda-beda. Ada Bahasa Indonesia, ada Indonesia oh. Gitu-gitu. Jadi tergantung sama harinya Pak.
1: Kalau hari ini apa? Hari
0: Manca, ini? Mancanegara.
1: Oh Mancanegara sampai... Hari apa Mbak? Hari
0: Mancanegara itu hari Senin sama saya lupa Pak, saya juga tidak hafal banyak. Oh. Karena penyiarnya ganti-ganti nanti Pak. Nanti akan kenalan iya. Dengan penyiar-penyiar yang lainnya.
1: Iya. Oh okay. Iya iya. Kalau oh ada dulu ada sama apa Mbak? Itu kenangan juga itu Mbak ya.
0: Iya.
1: Aprilia,
0: Mbak Aprilia. Mbak Aprilia sudah purna Pak, sudah pensiun.
1: Iya, sudah purna ya.
0: Nggih. Siap. Terima kasih Pak.
1: Ya terima kasih Mbak. Ini kenal dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Celia ya? Bapak, Mbak Celia.
1: Sulia.
0: Celia.
1: Filia.
0: Ya.
1: Loh, Mbak Filia itu ada teman saya dulu di Kerembangan itu namanya Filia. Atau ini Mbak ini ya? Bukan ya?
0: Bukan
1: Filia.
0: Bapak.
1: Rumahnya Kerembangan.
0: Bukan masih, Bapak.
1: Bukan.
0: Bukan, enggak.
1: Ya, terima kasih Mbak Filia.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Oke. Salam, terima kasih Pak Rusdi. Oke pendengar, kita lanjut dulu ya. Tapi ada WA yang belum saya baca nih dari Pak Dwi Kunradi. Ada lagunya Hong Kong Tong Wan, penyanyinya Mick Jagger sama Rolling Stone untuk requestnya. Oke, tunggu dulu ya, masih ada beberapa waktu. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Kita coba dengarkan voice dari Bu Nana nih pendengar ya, untuk malam hari ini ya.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Merdeka Mbak Celia.
0: Nje Bu, merdeka.
1: Voice-nya lagunya Davichi. Lagu Korea Mbak ya, Why Destiny. Terus salam sehat, semangat juga, semangat 45 buat Bu Istiharo, Bu Yuni Salatiga, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumi'a, Bu Siti Pasuruan, Bu Yati Menganti, Kak Ine yang ada di Makassar, sama Bu Sofia Saat juga, terus Mama Yu, Bu Dewi, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Nur Fadila, Bu Titi Damayanti, Bu Nur, Bu Kustia, Mas Asa, Mbak Awi, Mas Ali Sakti, Mas Jebet Pepe, Mas Bandi, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Pak Idris, Pak Tua juga, Pak Freddy.
0: Lengkap ya Bun ya.
1: Semoga semangat 45 buat okay. Mereka semuanya, termasuk Mbak Celia.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Tapi kita coba mundurin dulu ya. Tadi lagunya Da Vinci yang apa ya? Bentar, sabar.
1: Semangat 45 buat Bu Istiharo, Bu Yuni Salatiga. Ya Mbak ya. Voice-nya lagunya Da Vinci.
0: Da Vinci.
1: Lagu Korea Mbak.
0: Bentar teman-teman.
1: Merdeka Mbak Celia. Lagunya Da Vinci. Lagu Korea Mbak ya. Why Destiny.
0: Oh, Why Destiny. Oke. Mana tadi? Oke, sambil apa namanya? Kita coba ya sapa dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memorial lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Salam. Apa Pak? Mau lagu apa Pak?
2: Oh, mau nyapa dulu apa lagu dulu?
0: Lagu dulu aja.
2: Lagunya dari Bonnie M.
0: Bonnie
2: M. Bahama Mama.
0: Apa Pak? Mohon maaf.
2: Bahama Mama.
0: Oke. Silakan Pak.
2: Oh ya, salamnya aja yang baru seturun Bu Nana ya.
0: Nanti.
2: Tidak lupa juga untuk Oma Yanti, Kuding Jamyati, Bu Wira, Bu Siharo, Bu Dewi Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, Bu Wati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Pak Kobar, Mas Bandi, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Mul. Ada juga Pak Budi Saksena, Pak Budi Kaltara, Bung Reddy, Mas Bandi, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Oh iya, tadi ada sobat baru ya?
0: Iya.
2: Pak Rudi ya Pak ya?
0: Pak Sabdi tau
2: ya? Pak Rudi Pak Tarifai.
0: Oh Pak Rusdi.
2: Pak Rusdi, ya selamat malam, selamat bergabung di acara Ruang Rindu yang setiap malam. Kecuali hari Rabu ya.
0: Iya betul Bapak. Iya betul, kecuali hari Rabu.
2: Iya, wis itu Mbak Celia. Selamat beraktivitas, semoga sehat setiap saat.
0: Amin.
2: Terima kasih ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Halo Ruang Rindu.
3: Halo. Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, mau lagunya siapa Mas Irfan?
3: Ya, mau request lagunya The Temper Trap, Mbak.
0: The
3: Temper Trap.
0: Judulnya?
3: Sweet Disposition.
0: Sweet?
3: Dispo.
0: Oke. Okay.
3: Position.
0: Salamnya?
3: Salamnya buat Mbak Sedia, sama buat semua siswa yang lain 21, Mbak.
0: Iya, siap.
3: Kita aja sih, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama Mas Irfan. Mas Irfan ini kalau salam selalu singkat, padat, dan jelas. Oke, kita coba untuk Bu Buat Ramli kita dengarkan dulu ya, pendengar ya, voice-nya ya. Untuk Buat Ramli.
4: Uang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Celia Jayani. Hanya Buat di Ramli, tidak lagu dari One Night, The Power of Love. Salamnya untuk Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Istiharo, Oma Yanti Uin, Mas Ali, Mas Bandi, Mbak Awi, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Mama Yo, Bu Siti, Bu Siti, Bu

0: Jaga kesehatan ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa Mbak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Makasih ya, Mbak Ahmad Irwan. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati. Oke, kita dari Pak Budi Kaltara, pendengar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memerat Lagu, Manca Malam, Malam Basilia, apa kabarnya? Baik, sehat-sehat gitu ditarakan, boleh minta diputarkan Leris Rasup. By M. Salam untuk Gus Ali, Pak Wandi, Pak Bambang, Bung Kobar, Mas Jebet. Oke, cukup dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Pri lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Iya,
1: wabarakatuh.
2: Mbak Celia dengan Freddy di Merauke.
1: Jih, siap.
2: Oke.
1: Apa Pak lagunya?
2: Halo.
1: Ya, apa lagunya?
2: Oh iya, lagu dari Jack Jersey.
1: Cek.
2: Jack Jersey judulnya In the Still of the Night.
1: In the apa Pak
2: Ya,
1: judulnya?
2: in the still, in the still of the night.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Bu Wati Ramli barusan ya, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar, Ibu Siti, Ibu Dewi, Bu Istikaro, dan juga Mas Pak, Pak ya Mas Ali juga Pak Toto. Sampai jumpa dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
1: Amin.
2: Mbak Celia, ya ini hari ini bertepatan HUT RI ke-81, saya ucapkan merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, dan RRI-nya sekali di udara tetap di udara. Mbak
1: Siap.
2: Celia, pulangnya hati-hati. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita putarkan langsung pendengar ya untuk lagu-lagu yang sudah masuk di Ruang Rindu malam hari ini ya. Karena sesinya sudah hampir mau selesai. Kita coba putarkan untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar tuntas sudah ya untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kirim salam lalu juga apa namanya request. Kita tutup dengan satu lagu pendengar ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi di Surabaya malam ini, pendengar ya, kekeringan dan gelombang panas di Eropa ini menyebabkan permukaan sungai Danube turun drastis, pendengar. Dan kondisi tersebut bahkan membuat bangkai kapal perang Perang Dunia yang kedua kembali terlihat di beberapa bagian sungai, pendengar. Itu informasi kita untuk di Surabaya malam ini.

Pendengar, tahukah Anda, kucing dapat mengerti lebih dari 100 kata, meski tidak bisa berbicara. Mereka sangat peka terhadap suara dan nada, mengasosiasikan kata-kata dengan pengalaman atau aktivitas tertentu. Misalnya, kata makan dihubungkan dengan waktu makan, dan main dihubungkan dengan waktu bermain. Kucing juga mengenali suara pemiliknya, termasuk nama mereka, melalui pengulangan kata yang sering diucapkan. Selain kata-kata, mereka juga bisa merasakan emosi pemilik melalui intonasi suara. Meski kucing tidak bisa berbicara karena perbedaan struktur organ vokal, namun kucing berkomunikasi dengan suara dan bahasa tubuh, menunjukkan kecerdasan emosional yang luar biasa.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id

investasi terbaik yang bisa engkau lakukan sepanjang hidup adalah terus belajar, meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki kapasitas caramu berpikir setiap hari.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 17 Agustus 2026, kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

90,2 FM Pro 1 dari Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Selasa 18 Agustus 2026. Kembali kami Pro 1 dari Surabaya hadir untuk menemani Anda. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10. Oh, maksud kami pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cukup panjang kebersamaan kita di edisi kali ini begitu ya. Sehingga Anda boleh nanti berinteraksi bersama kami dan bergabung dalam setiap program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Dan di kesempatan kali ini sebagai pembuka jumpa kita, kami ajak Anda nanti ya untuk mengikuti kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Dan Anda kami undang juga untuk terus serta berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Masih dalam suasana dan juga euforia HUT Kemerdekaan RI. Tema kita kali ini adalah persatuan dan kesatuan memperkuat kedaulatan negara. Nanti akan ada Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDS Surabaya, yang akan memberikan tausiah dan juga mukodimanya. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur. Di antaranya, pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lial Istifama, menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik ke depannya. Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Serta sejumlah informasi kami lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga dilanjutkan ya nanti dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita adalah 81 tahun merdeka, apa yang perlu diperkuat? Kita nanti akan berbincang bersama dengan Bapak Budi Raharjo SEMSI, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 5 Jember, dan juga Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu juga, program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10, juga masih akan terus kami hadirkan. Serta sejumlah program acara kami lainnya, diantaranya Momins, kemudian juga ada program musik kita 100% Indonesia, ada juga Beranda Asa Cita, Info Prima, kemudian juga program Kentongan, ada Ngobras, Mini Drama, dan juga yang pastinya Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kami juga ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami berkaitan dengan tema yang akan kita bahas di pagi hari ini, saya ajak Anda terlebih dahulu ya untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Adiyat berikut ini.
2: أعوذ بالله

kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.

0: saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Adiyat. Pendengar, nanti kami juga mengajak Anda berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya jawab melalui line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks Anda melalui WA 081-33-14-992. Baru saja kemarin begitu ya, kita memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Tentu ada euforia, ada semangat dan juga sukacita begitu ya, bisa kita rasakan. Namun bagaimana selanjutnya untuk kita bisa mengisi kemerdekaan? Dan tentunya tema kita di pagi hari ini juga masih berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Untuk Mutiara Pagi kita di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 mengangkat tema Persatuan dan Kesatuan Memperkuat Kedaulatan Negara. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Fala YDSF Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ade. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ade. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ade.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Ini kita sedikit terkendala begitu ya. Semoga semuanya lancar karena memang harus melalui telepon begitu. Nah, ini karena suasananya ya. Masih dalam suasana kemerdekaan begitu Ustadz. Mungkin bisa ada tahuziah juga betul, ya. Betul. Yang tentunya bisa disampaikan kepada masyarakat atau kepada pendengar agar itu tadi kita bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Ustadz Adi untuk memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azma'in. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara kemerdekaan, ke udara kesegaran yang mudah-mudahan menjadikan kita jauh lebih bahagia hari ini dibandingkan dengan hari kemarin. Para pendengar dimanapun Anda berada, dalam suasana memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai bangsa harus selalu bangga dengan bangsa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salah satu kebanggaan dan kebahagiaan kita adalah dengan mengisi kemerdekaan ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara bangsa dan negara, yang memang bangsa kita itu terdiri dari beberapa latar belakang, suku, bahasa, dan agama, tapi kita memang harus bisa memperkuat hal itu semua. Saya mengambil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada semua manusia dengan khitabnya annas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, atau wahai seluruh manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu syu'uba wa qabaila, dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, untuk mengenal, saling mengenal di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan melihat ayat ini dan merenungkan ayat ini, bahwa sudah menjadi hukum alam ataupun sunatullah bahwa memang manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda sifatnya, berbeda bahasanya, berbeda agamanya. Namun perbedaan itu menjadikan kita jauh lebih menghargai, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan disitulah memang benih-benih persatuan dan kesatuan akan muncul ketika kita memahami bahwa kita itu diciptakan oleh Allah berbeda. Berbeda bukan berarti kita harus selalu bersaing antara satu dengan yang lain. Tapi dengan perbedaan itu justru kita tumbuhkan rasa kebersamaan. Kita butuh bersama-sama untuk menegakkan ataupun mengisi kemerdekaan Indonesia itu dengan berbagai macam cara, ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Maka tema pada hari ini bahwa persatuan kesatuan itu dapat memperkuat kedaulatan negara. Dan tema nasihat pada hari ini sesuai dengan tema juga secara nasional, bahwa peringatan Republik Indonesia ini, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan itu harus selalu dijaga. Orang-orang yang ingin kita pecah, ingin kita pisah, ingin kita bercerai itu banyak sekali pihak-pihak. Tetapi di situ kita sadar bahwa dengan menjaga persatuan dan kesatuan itu, insya Allah Indonesia semakin kuat. Dalam sebuah ungkapan, dalam jalanan atau peradaban Islam, ada satu ungkapan, la farhata illa bil quwwah, la quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kemenangan ataupun kemerdekaan tanpa adanya kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa ada kebersatuan dan kebersamaan. Nah, melihat kata-kata seperti ini menjadikan kita lebih mengingat kembali pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita sadar bahwa Indonesia itu suatu negara yang besar. Bukan hanya besar wilayahnya, tapi besar juga sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Maka dari itu ini merupakan modal utama untuk bisa kita jadikan sebagai penguat bahwa Indonesia harus berdaulat, harus adil dan makmur. Dan itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini presiden, mungkin para menteri atau anggota DPR, tapi menjaga persatuan dan kesatuan ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai bangsa. Para pendengar yang dimanapun Anda berada, ya, jadi mari kita, supaya Indonesia itu tetap jaya sampai kapanpun, kita harus selalu optimis bahwa Indonesia ke depan harus menjadi Indonesia yang lebih baik, ya. Jadi kata-kata bahwa Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, ini pun harus selalu kita perhatikan lah ya, bahwa kita Indonesia ini sedang berjuang supaya hari ini dan hari esok itu Indonesia bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita jelang Indonesia harus lebih baik daripada hari ini. Maka kita perlu dukungan bersama dan perlu kita punya sifat optimis bahwa kita akan songsong masa depan bangsa dengan segala kemakmuran dan kedaulatannya, insya Allah. Saya kira itu untuk pembukaan. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita semua bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang berjaya, insya Allah. Demikian Mbak Sari.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ade untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu kembali kita diingatkan begitu ya, berkaitan dengan tema pagi ini, persatuan dan kesatuan memperkuat kedaulatan negara. Karena bicara tentang persatuan tentu bukan hanya tentang bagaimana kita hidup berdampingan, tetapi juga bagaimana perbedaan itu menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Saya buka line telepon 534-5474 atau mengirimkan pesan teks via WA 081-331-4x992. Ustadz Adi, langsung saja ya, kita terima penelpon untuk pagi hari ini berinteraksi bersama kita di pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Isiharo.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustadz, dalam satu rumah, dalam keluarga kita harus rukun, kita harus bersatu biar kita makmur dan rezekinya banyak. Terus harus berjamaah. Apakah nanti di akhirat masuk surga itu dengan berjamaah, rombongan, Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Ya, menjaga kerukunan, keharmonisan itu memang di segala tingkatan ya. Termasuk juga di tingkatan keluarga. Ini yang paling utama justru, yang paling mendasar. Kalau seluruh keluarga itu rukun, harmonis, maka negara pun akan jauh lebih kuat ya. Termasuk juga di instansi-instansi ataupun di lembaga-lembaga memang perlu adanya semangat yang sama menjaga persatuan dan kesatuan itu. Dan ini berdampak di kehidupan kita nanti di akhirat ya. Jadi kalau kita dunia ini hidup harmoni, rukun, makalah keberkahan utama sebenarnya ketika kita merasa bahagia tidak dirasakan oleh sendiri, tapi bahagia sama. Istilahnya ada kata, kita itu harus bahagia dan membahagiakan orang lain. Kita ini hidup harus sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya dipersatukan di dunia, tapi di akhirat pun di surganya Allah kita di dalam hidup kebersamaan, insya Allah.
0: Ya, baik. Geser lagi ini ke penanya selanjutnya, ada Ibu Hartini yang mengirimkan pesan teks melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menurut Surat Ali Imran ayat 103 katanya begitu. Terima kasih. Nah, ini bagaimana Ustaz?
1: Betul. Ya. Wa tasimu bihadillahi jami'an wa la tafarraqu. Memang kita harus bisa menjaga iktisam, artinya kita menjaga persatuan memang, ya. Dalam segi dalam keberadaan keberagaman kita tetap harus bersatu, insyaallah.
0: Ya. Baik. Itu untuk Bu Hartini tadi ya. Line telepon 534-5474 dan juga WA 081-331-4x992 ini juga boleh Anda gunakan untuk sesi tanya-jawab. Kemudian saya geser ini ke Pak Rahmat juga yang mengirimkan pesan teksnya. Assalamualaikum Ustadz. Kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan suku, budaya, dan pilihan. Bahkan cara berpikir yang juga berbeda. Dalam pandangan Islam, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan agar tidak berubah menjadi sumber perpecahan? Karena selama ini banyak perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada perpecahan, pertengkaran, dan pertikaian. Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana, Ustaz?
1: Ya. Maka dari itu apa yang memang kesadaran itu yang harus kita bina, ya, bahwa kita itu memang diciptakan oleh Allah berbeda, ya. Tapi perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersatu. Justru dengan semangat kebersatuan, kebersamaan itu dari dengan latar belakang yang berbeda, inilah merupakan tantangan kita, ya. Maka satu hal yang sangat penting dalam bisa mewujudkan itu semua, mungkin kita harus bisa menahan ego kita masing-masing. Kita semua punya ego, kita semua punya istilah kepribadian ingin dihargai, tapi kita pun harus berusaha untuk bisa menghargai orang lain juga, ya. Artinya kita toleransi lah. Mungkin kita menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Mungkin kita harus bisa juga menghargai keyakinan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Jadi kita nggak bisa memaksakan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada orang lain, ya. Kita punya struktur spiritual yang dibangun dalam bingkai yang berbeda, ya. Maka itulah yang harus kita jalankan. Kita harus bisa menghargai dan toleransi lah. Dan sekaligus kita juga harus bisa mengendalikan ego kita masing-masing. Saya kira itu, Mbak Sari.
0: Baik. Ada juga ini Pak Budi di Surabaya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Kadang kita lebih mudah melihat kekurangan kelompok lain daripada melihat kekurangan diri sendiri. Nah, bagaimana cara melatih diri agar tidak mudah menyalahkan orang lain dan bisa membangun ukhuwah, katanya begitu. Bagaimana ini, Ustaz?
1: Iya. Ya, baik. Ya, memang ya, itulah. Ada kelebihan, ada kekurangan, sebuah keniscayaan, ya. Makanya kita memang tidak boleh merasa lebih daripada orang lain, ataupun kita juga nggak boleh juga merendahkan orang lain. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa kita itu mempunyai posisi yang sama, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah jadikan sebagai manusia itu sebagai manusia yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Jadi pada hakikatnya semua manusia itu mulia di hadapan Allah, siapapun orangnya, siapapun kita mulia. Maka kemuliaan itulah yang harus mendasari bahwa kita harus bisa menghargai orang lain. Kemudian kita jangan merasa lebih daripada orang lain, dan kita juga jangan pernah merendahkan orang lain, ya, dengan cara apapun, baik dengan cara verbal ataupun dengan ucapan-ucapan yang kita mencaci maki atau merendahkan suku orang lain, enggak bisa seperti itu. Ya, pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sama-sama mulianya, sama-sama mempunyai kelebihan, sama-sama mempunyai kekurangan itu. Ya. Saya kira itu buat Mbak Sari.
0: Baik. Untuk Anda pendengar, line telepon juga bisa ya, 534-5474, atau seperti para pendengar yang lain yang kemudian juga memberikan pertanyaannya melalui WA 081-331-4x992. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika didapati ada kekecewaan terhadap bangsa kita, termasuk para pemimpin negeri ini, bagaimana agar kita terus bersemangat mendoakan yang baik-baik untuk bangsa kita? Karena sebagai rakyat hanya bisa berdoa dan berharap agar semua kebijakan itu lebih baik adanya. Mohon pencerahan. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya. Ya. Ustaz Ade, bisa mendengar suara kami?
1: Ya. Ya. Agak putus-putus ini sinyalnya.
0: Baik. Yang terganggu. Ya. Saya ulang ya, Ustaz.
1: Ya, siap.
0: Oke. Okay. Dari hamba Allah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ini bagaimana ketika kita mendapati adanya kekecewaan terhadap bangsa dan negara kita, termasuk para pemimpin yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang melukai hati masyarakat. Lantas harus seperti apa agar kita bisa tetap berdoa baik untuk bangsa dan negara kita, termasuk bagi para pemimpin agar kebijakannya lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan masyarakat. Bagaimana Ustaz?
1: Iya, betul, Bu. Jadi ini kita juga perlu mendukung dengan cara mengingatkan, yang paling penting juga mendoakan. Bukan hanya kita mengkritik pemerintah ataupun kebijakan pemerintah, tapi juga perlu doa. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, para pemimpin kita itu diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga kebijakan-kebijakannya itu berpihak kepada kesejahteraan rakyat semuanya, ya. Jadi kita memang nggak bisa hanya menyalahkan, tapi kita juga mendoakanlah, sempatkan berdoa untuk para pemimpin kita, sehingga bisa dengan seadil-adilnya memimpin, dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab, ya seperti itu. Jadi yang paling inti adalah mari kita dinamika ini kita jalani secara bersama, ya. Kan ada manusia itu kembali, ada kekurangan, ada kelebihannya itu. Maka kita ketika kita menerima kekurangan ataupun kekurangan orang lain, kita harus bisa memaklumi, ya. Sekaligus juga mengingatkan dengan cara yang santun, dan juga paling penting adalah mendoakan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi ke depan pemimpin kita jauh lebih baik, kebijakannya dan lain sebagainya. Amin. Saya kira itu.
0: Baik. Saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya.
3: Begini Ustaz Adi, kita bicara masalah doa ya. Doa Nabi Harun dan Nabi Musa untuk menghancurkan harta-harta Nabi Fir'aun. Nabi Fir'aun atau disebut Raja Fir'aun. Seandainya, seandainya Ustaz, nggak ada orang baik ya, nggak ada di dunia ini, nggak ada orang seperti Nabi Musa dan Nabi Harun Ustaz. Apa jawaban Allah? Dia minta mohon doa kepada Rasulullah. Jawabannya, kamu jangan menghilangkan orang-orang yang kerjamu. Begitu, kamu harus begitu. Biarkan dia begini, dia harus begini. Itu jawaban dari Rasulullah, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya. Sampai kapan? Apakah ini sudah garis? Kayak yang jahat, biar jahat, sampai kiamat jahat. Yang baik, sampai kiamat baik. Yang miskin, sampai kiamat miskin. Yang kaya, sampai kiamat kaya. Kaya, Ustaz. Di surat apa jawaban itu yang dikabulkan Ustaz? Mohon penjelasannya yang berilmiah. Mbak Sari, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih dari Bang Kobar Ustaz.
1: Baik. Langsung saja kita jawab ya.
0: Iya.
1: Bahwa memang manusia itu kan diciptakan oleh Allah memang tidak statis ya, berubah-berubah. Tidak selamanya kaya, tidak selamanya miskin, tidak selamanya sakit, tidak selamanya sehat terus, kadang kita di atas, kadang di bawah, itulah memang perjalanan manusia, ya, tidak akan bisa tetap. Nah, yang paling, karena kondisi manusia itu seperti itu, penting kita berdoa kepada Allah, supaya ketika kita kekurangan pun, Allah cukupkan kekurangan kita itu, ya. Ketika Allah memberikan sakit pun, Allah sembuhkan dari sakit kita. Ya, jadi sejarah para nabi, para rasul itu memberikan sebenarnya pelajaran yang baik kepada kita. Kok ada nabi yang sakit-sakitan seperti Nabi Ayub alaihissalam, tapi pada akhirnya Allah sembuhkan dari sakitnya secara total, ya. Kemudian ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya berhadapan dengan Raja Namrud, ya. Seperti itu. Itu sebuah tantangan dan memang harus dihadapi, ya. Tidak semua para pemimpin itu baik, tapi kita harus bisa istilahnya mengingatkan kembali. Ya, adanya Fir'aun, adanya Namrud itu merupakan contoh. Ya. Tapi dengan kesungguhan kita, dengan selalu kita minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan itu akan selalu ada. Iya. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Al-A'raf ayat 96 kan gitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kan gitu. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Semua seperti itu, karena syaratnya manusia harus iman dan takwa. Pasti Allah akan memberikan keberkahan hidup, ya, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tetapi manusia itu kadang-kadang bohong, kadang juga sering bohong. Maka dosa manusia yang paling banyak dan paling berdampak sesungguhnya bohong, ya. Siapapun kalau sudah bohong itu pasti merusak dirinya dan orang lain. Maka kita dituntut ataupun diajarkan, diingatkan kembali untuk selalu berkata apa adanya. Jangan berkata ada apanya. Jujurlah insya Allah seperti itu. Ya.
0: Baik, itu jawaban untuk Bang Kobar. Ada Bu Heni Romawati juga yang ini mengirimkan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya. Kondisi akhir-akhir ini memang... Tadi ya dikatakan semuanya serba sulit, tidak baik-baik saja. Nah ini bagaimana cara agar terkadang ketika ada di titik lemah, kita itu tidak jatuh dalam hal keburukan. Seperti mohon maaf bunuh diri gitu ya. Karena sudah banyak fenomena akhir-akhir ini seperti itu. Mohon pencerahan, terima kasih. Nah ini bagaimana Ustaz?
1: Halo?
0: Ya. Ustaz, ya, bisa dengar suara kami ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi Bu Heni ini menanyakan begitu, karena kondisi yang sekarang ini sudah tidak baik-baik saja, itu bagaimana caranya agar terkadang ketika kita ada di titik lemah, itu tidak jatuh dalam hal keburukan seperti halnya, mohon maaf, bunuh diri. Karena sudah banyak fenomena akhir-akhir ini yang seperti itu, mohon pencerahan. Katanya begitu, Ustaz. Bagaimana?
1: Ya itu, memang kita harus sabar juga sebenarnya. Sabar menghadapi ya keadaan seperti ini. Mudah-mudahan, tapi tetap kita selalu bersyukur. Ya, kan selain sabar juga kita harus bersyukur bahwa kita ini bangsa yang insya Allah Allah rahmati, Allah berkahi. Buktinya sampai sekarang kan kita masih bisa makan kok. Enggak kelaparan seperti negara-negara yang lain. Seperti yang di Palestina itu untuk makan aja susah. Jadi bangsa Indonesia ini sekalipun seperti ini dalam keadaan dikatakan krisis, tapi tetap kita masih bisa makan. Bahkan kalau kita lihat orang yang berbagi makan gratis itu sudah semakin banyak sekarang di masjid-masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lain, di lembaga-lembaga yang lain.
0: Betul.
1: Ya, jadi warung nasi gratis itu di mana-mana dan memang orang itu senang memang memberikan makan itu seperti itu. Jadi itulah cerminan bahwa ketika kita dikatakan krisis, sebenarnya kita tidak sedang krisis. Walaupun kita dikatakan tidak sedang tidak baik-baik saja, tapi insya Allah Allah baikkan semua atau bangsa kita masih baik dalam keadaan baik, insya Allah. Tetap kita harus optimis lah, insya Allah.
0: Terus jadi, berdoa dan optimis
1: keadaan ya? Keadaan apapun, ya berdoa. Kemudian dengan sikap sabar dan syukur itu harus selalu ada dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa dan negara pun seperti itu. Sabar dan syukur harus selalu ada. Dan juga sungguh-sungguh lah dalam berusaha. Sungguh-sungguh dalam berusaha semuanya. Saya kira itu.
0: Baik. Ada lagi Mbak Nanda. Assalamualaikum Ustadz. Melihat Surabaya yang aman, akhir-akhir ini melihat kabar juga bahwa ada penolakan berkaitan dengan salah satu agama untuk membangun tempat ibadahnya. Ini seharusnya tidak terjadi karena kalau melihat Indonesia yang berbeda-beda, persatuan dan kesatuan harus diwujudkan. Bagaimana melihat fenomena-fenomena seperti ini? Mengingat Surabaya belum pernah terjadi hal-hal seperti ini, katanya begitu. Bagaimana ini, Ustaz?
1: Betul. Maka di sinilah perlunya ada peraturan atau undang-undang dalam hal seperti itu untuk menjaga kesenjangan antara satu dengan yang lain. Maka itu kita harus bisa menghargai juga, menghormati peraturan-peraturan yang ada. Ya, jadi itulah undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR dan pemerintah. Itulah sebagai regulasi, ya, pengaturan bahwa kita selalu bisa damailah dalam segala keadaan. Kalau mau memungkinkan dibangun sebuah tempat ibadah, itu pun kan harus ada aturan-aturan yang kita sepakati dan diatur oleh undang-undangnya ada seperti itu. Jika kita ikutin aja lah, enak sebenarnya.
0: Saya
1: kira itu.
0: Baik, saling menghargai dan menghormati dan juga mengikuti aturan yang ada begitu.
1: Dan patuh undang-undang atau peraturan yang ada.
0: Ya, betul. Baik, ada Ibu Ida juga. Ini juga bertanya, bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai persatuan kepada anak-anak, terutama agar mereka tidak terpengaruh informasi-informasi yang memecah belah dan juga apa ini, tontonan-tontonan yang kemudian memunculkan kebencian katanya. Begitu Ustaz, bagaimana?
3: Iya. Maka ya disitulah, kita, memang pertamanya pembinaan itu di keluarga dulu. Untuk anak-anak, secara realita, anak kita sejumlah apapun ya, 1, 2, atau 3, atau berapapun, tetap mempunyai perbedaan dengan antara satu dengan yang lain. Ya, perbedaan sikap, perbedaan karakter, dan lain sebagainya. Maka kita tetap harus adil dalam memberikan pelayanannya.

0: sadarkan mereka bahwa kita bisa menghargai dan menghormati keberedaan, perbedaan seperti itu. Ya, saya kira itu, Mbak Sari.
1: Baik.
0: Ya.
1: Ada hamba Allah juga ini izin bertanya Ustadz, seringkali perselisihan itu justru dimulai dari hal-hal kecil, terutama yang banyak muncul di media sosial. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan di era digital seperti sekarang? Mohon pencerahan. Nah, ini
0: Ya.
1: bagaimana?
0: Ya, kembali bahwa dalam surah Al-Hujurat ya, ayat ke-6 itu ada juga. Bahwa ketika kita menerima pemberitaan, berita apapun, tetap jangan langsung kita terima dengan mentah-mentah. Kita harus renungkan, kita harus juga timbang-timbang, istilah tabayun dulu ya, konfirmasi dulu kebenarannya suatu berita itu. Jangan sampai kita terjerumus kepada orang munafik atau kepasikan ya. Kita menyebarkan berita yang belum tentu betul kebenarannya ya, belum tentu benar kebenarannya, lalu kita sampaikan, kita viralkan seperti itu. Maka sini pentingnya kita berpikir, kemudian mencari informasi yang lebih valid, yang lebih jelas lagi seperti itu. Jadi supaya jangan sampai kita menyebarkan berita yang hoax atau berita palsu ya, menyebarkan kebohongan, itu jangan sampai seperti itu. Maka kita telitilah, teliti dan konfirmasi terhadap berita-berita yang tersebar di medsos itu.
1: Ya,
0: Saya kira itu, Mbak Sari.
1: baik. Ada Bu Lilis juga ini. Ustadz, sebenarnya apa sih hubungan antara persatuan dan apa nih? Oh, apa sebenarnya hubungan antara persatuan masyarakat dengan kuatnya sebuah negara? Apakah menjaga kerukunan di lingkungan keluarga dan tetangga itu juga termasuk bagian dari menjaga kedaulatan bangsa, kata Bu Lilis begitu. Bagaimana
0: Ya,
1: itu, Ustadz?
0: ya, ya, ya. Jelas itu ada hubungan dan sangat berhubungan sekali, karena negara ini terdiri dari beberapa pilar-pilar kecil yang ada di keluarga. Jadi kalau setiap keluarga itu bisa menjaga persatuan kesatuannya, kemudian beralih lagi ke rukun tetangga, satu RT bisa bersatu apa menjaga persatuannya, satu RW, kemudian satu kecamatan, satu kelurahan dan sebagainya, itu bertahap kan kita harus jaga dari mulai dari hal yang kecil sampai kita dalam nuansa berbangsa dan bernegara, diawali dari keluarga dan kita masing-masing di keluarga itu. Tumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Itu salah satu pilarnya, Mbak Sari.
1: Baik, karena ya tentu dari lingkup terkecil ya, dari keluarga, kemudian tetangga, kemudian
0: Iya.
1: komunitas yang lain. Nah, ini baru nanti kita bisa melihat bagaimana sih dampak dari sebuah persatuan dan kesatuan itu. Baik, saya ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi, Mbak Sari.
1: Ya, Bu Utri, silakan.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan masalah apa ini medsos ya. Ini saya mau bertanya Pak Ustadz.
0: Yeah.
2: Dari termasuk medsos juga. Pak Ustadz, ini ada ibu-ibu maupun bapak-bapak atau orang yang kelihatannya alim, pakai bajunya muslimah, tapi mulutnya selalu kotor di muka medsos. Itu bagaimana kehidupannya nanti di akhirat nanti Pak Ustadz, dan juga kehidupannya setiap harinya itu bagaimana, apakah ada azab dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak Pak Ustadz? Ini ngeri sekali karena setiap hari itu kita selalu lihat pakai apa jilbabnya panjang tapi mulutnya kotor. Ini meresahkan kita sebagai pendengar ya Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi emang kita nggak bisa melihat karakter seorang itu dari penampilannya ya. Kadang memang kebanyakan juga berbeda. Penampilannya seperti ini ternyata karakternya seperti yang lain ya. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana ke depannya apalagi nanti di akhirat ya.

0: kita doakan mudah-mudahan semuanya itu husnul khotimah. Sekarang mungkin seperti itu, mudah-mudahan besok bisa berubah menjadi lebih baik.
1: Amin.
0: Kan kita hanya bisa berdoa. Kalau merubah itu tidak bisa, kita merubah seorang itu, merubah karakter seorang nggak bisa. Karena itu milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bisa lakukan adalah mungkin dengan saling menasehati antara satu dengan yang lain. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, ya. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling bertawasiat dalam kesabaran. Itu terus harus digemakan. Ya, seperti mutiara pagi ini kan intinya kita saling menasehati antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin saya sekarang sebagai narasumber by telepon, ya. Ya, kita juga sebenarnya sedang menasehati diri saya sendiri itu. Ketika kita memberikan ceramah, itu sedang menceramahi diri sendiri, ya. Maka dari itu kita tetap berhusnudon kepada Allah bahwa kehidupan manusia siapapun termasuk kita itu pada akhirnya akan menjadi baik lah dan mendapatkan pahala yang baik nanti di akhirat. Insya Allah. Saya kira itu Bu Utri ya.
1: Ya, karena semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan dijawab oleh Ustadz Ade, tentu ini mengingatkan kita kembali begitu ya. Mungkin bulan Agustus akan segera berlalu begitu ya. Bahkan euforianya berkaitan dengan HUT kemerdekaan RI pun segera berlalu. Namun itu tadi, bagaimana sih cara kita untuk tetap mengisi kemerdekaan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kedaulatan negara, itu menjadi poin penting. Ya, tentu dimulai tadi dari lingkup terkecil. Apa pesan yang bisa disampaikan Ustadz sebagai penutup di pagi hari ini? Silahkan.
0: Ya, tidak hanya di bulan Agustus. Memang bulan Agustus ada bulannya semangat-semangatnya. Semangat 45 katakanlah ya.
1: Betul.
0: Tapi kita hidup itu kan tidak hanya di bulan Agustus. Kita itu hidup di setiap bulan, setiap hari. Ya, maka hal-hal yang baik itu tetap harus dijaga oleh siapapun dan sampai kapanpun. Termasuk menjaga persatuan dan kesatuan itu harus dilakukan oleh siapapun dan sampai kapanpun. Dengan istilah agama adalah istiqomah lah ya. Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Istilahnya ojo leren. Jadi orang dari ong apik kan gitu istilahnya. Kalau bahasa Jawa seperti itu. Enggak pernah, jangan pernah berhenti kita menjadi orang yang baik sampai kapanpun, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah sampai akhir hayat, kita harus bisa menjadi orang baik dan mungkin kita harus jadi orang yang lebih baik di hari kemudian. Ya, saya kira itu untuk statement ataupun kata-kata terakhir ya di pagi hari ini.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah, YD Asap Surabaya, untuk tausiah dan juga sesi tanya-jawab yang kemudian ini kembali mengingatkan kita bahwa perbuatan baik itu terus harus kita lakukan, termasuk juga bagaimana menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan setiap hari. Bulan Agustus boleh berlalu, tapi terus kita doakan agar bangsa ini semakin pulih, semakin baik, bahkan para pemimpinnya juga bijak begitu ya, mengambil setiap keputusan agar benar-benar masyarakat bisa lebih sejahtera. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ade untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan ya. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan, momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
2: Pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifama, menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Lia saat diwawancara RRI usai melaksanakan upacara kemerdekaan di Gedung Negara Gerahadi kemarin mengatakan aspek penting yang perlu ditingkatkan diantaranya sumber daya manusia atau SDM. Ia menyebut tema HUT RI tahun ini, yakni Indonesia berdaulat adil dan makmur, perlu diwujudkan secara bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun harus melalui kompetensi SDM yang telah teruji dari segi pendidikan dan pengetahuan. Menurutnya, pentingnya peningkatan SDM ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan pada aspek lainnya, seperti ketahanan pangan, kedaulatan energi, keadilan dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik, dan berbagai aspek lainnya.
3: Aspeknya, kalau saya sih lebih bicara, kalau kita bicara kedaulatan, adil dan makmur, maka kita bicara aspek kedaulatan pangan, kita bicara kedaulatan energi, dan kita bicara suatu keadilan, bagaimana keadilan itu terwujud ketika SDM itu benar-benar mendapatkan atensi dari pemerintah. Jadi SDM itu bagaimana sih, aspek SDM itu adalah bagaimana pemerataan pendidikan, bagaimana kesejahteraan guru, terutama guru honorer seperti itu, dan banyak lainnya aspek-aspek. Dan saya sendiri memiliki sebuah keinginan khusus, semoga negara kita senantiasa lebih memperkuat kepedulian kepada anak-anak difabel dan juga orang tuanya juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
2: Senada dengan Lia, anggota Dewan Pendidikan Jatim Suko Widodo berharap di momen peringatan kemerdekaan RI kali ini, pemerintah lebih memperhatikan nasib serta kesejahteraan guru honorer guna meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.
4: Seharusnya itu yang kedua itu. Jadi pemerintah bisa kok melakukan diskresi terhadap itu, rekrutmen dengan yang ada itu bisa kok. Solusinya adalah honorer itu diseleksi ulang untuk menjadi pegawai negeri gitu loh, Mas.
2: Tidak hanya pada peningkatan SDM melalui aspek pendidikan, perhatian pemerintah juga perlu diberikan kepada para orang tua dan juga anak difabel, yang dimana sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak memperoleh pendidikan. Faiz Putra melaporkan.
0: Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Naskah ditulis Ani Asana, dibacakan Atit Sasono.
5: Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Rauf menegaskan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan yang hakiki harus tercermin dalam berbagai bidang, terutama hukum dan ekonomi. Hal itu menjadi harapan masyarakat Indonesia di tengah momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Ia mengatakan masyarakat juga harus mendapatkan hak yang layak dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan hak dasar tersebut menjadi bagian penting dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
6: Merdeka yang hakiki itu artinya dalam bidang hukum kita harus sesuai dengan keadilan sekadar. Dalam bidang ekonomi tentu sekadar. Merdeka ini ya dalam bidang-bidang yang lain tentu itu adalah harapan masyarakat Indonesia dalam pusat ini adalah merdeka yang hakiki, bukan merdekanya formalitas yang dikedepankan, tetapi betul-betul keadilan, kemakmuran, keterwujudan, masyarakat bisa mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan secara baik, itu adalah hakikat dari pendidikan.
5: Di Jawa Timur, sejumlah program kesejahteraan telah masuk dalam agenda pemerintah provinsi. Meski pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan fiskal, kondisi tersebut membuat tidak seluruh program yang dirancanakan dapat diakomodasi secara maksimal. Ia juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Perubahan kondisi ekonomi, termasuk ketika kepala keluarga terkena PHK, dapat membuat tingkat kesejahteraan rumah tangga berubah dengan cepat. Atit Sasono melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono PHS mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan memperkuat persatuan dan memerangi hoaks. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau PHS mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 tahun kemerdekaan RI dengan memperkuat persatuan dan memerangi hoaks. PHS menilai masyarakat perlu kritis menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh narasi negatif tentang pemerintah yang belum tentu sesuai fakta.
8: Pengaruh-pengaruh yang negatif ya, tentang pemerintah, negatif tentang pemerintah. Ya tentu ini bisa dikatakan hoaks. Terpengaruhnya sangat hebat dan alhamdulillah begitu saya sampaikan sekitar 30-40% apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mereka mengatakan, waduh, saya baru kali ini mendapatkan penjelasan yang luar biasa jelas sekali, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, menurut beliau-beliau ini, sudah on the track dan bagus sekali.
7: Menurutnya informasi yang utuh akan membantu masyarakat memahami berbagai program pemerintah dan menilai kinerja nyata secara objektif. Ia berharap semangat kemerdekaan juga diwujudkan dengan bijak bermedia, menyaring informasi, serta bersama-sama melawan penyebaran hoaks yang dapat memecah persatuan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momen refleksi bagi sektor pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia guru dan pemerataan fasilitas belajar. Faris Yarbo melaporkan.
9: Di momen kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun, pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dihadapkan pada pesatnya kemajuan teknologi. Nurul Wida, seorang guru SD swasta di Surabaya, mengungkapkan kesenjangan kemampuan teknologi antar guru masih terjadi, baik karena faktor usia maupun keterbatasan fasilitas sekolah. Menurutnya, penguasaan teknologi dalam dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan penting dalam penyediaan sarana-prasarana teknologi, sementara guru dituntut untuk mengembangkan kemampuannya.
10: Ya teknologi ya mas, kan kadang ada guru yang teknologi bisa ngimbangi, ada yang masih belum. Mungkin karena usia, karena di sekolah juga terbatas. Itu aja. Kalau kita meskipun tua, kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Teknologi juga bisa.
9: Selain tantangan teknologi, di momen kemerdekaan ini, kesetaraan perhatian antara sekolah negeri dan swasta juga terus disuarakan. Meskipun pemerintah kota Surabaya dinilai telah berhasil memberikan kesetaraan dan jaminan kesejahteraan bagi guru, perhatian serupa dinilai sangat krusial untuk menjangkau para pendidik dan sekolah di daerah-daerah pelosok. Melalui momentum hari kemerdekaan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan tenaga pendidik semakin kuat demi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke penjuru daerah. Faris Yarbo melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi mendorong para dokter agar terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang bergerak sangat cepat. Farida Usnia melaporkan.
11: Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 masih menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi mengatakan, dalam dunia medis, dia berharap para dokter terus berjuang menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan terus berkembang pesat.
12: Semangat kemerdekaan artinya ya kita harus tetap semangat 45 berjuang untuk terus menuntut ilmu, karena perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan itu cepat sekali. Jadi kita sebagai tenaga medisnya itu harus betul-betul mengikuti info-info terbaru.
11: Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Stikosa AWS, Dr. Johanan Kristiono berharap di bulan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81, lulusan perguruan tinggi terus belajar dan menguasai teknologi guna menghadapi dunia kerja.
13: Pada tahun 2026 ini Indonesia merdeka dengan usia 81. Harapan saya untuk para lulusan sarjana ilmu komunikasi yang akan masuk di dunia usaha dan dunia industri di ruang-ruang kerja, teruslah berkarya hebat, teruslah belajar agar kalian semua tidak tersesat di ruang-ruang informasi yang bejibun, ya, yang menyesatkan. Jadi artinya kalian harus menguasai, ya, disruption informasi dan menguasai teknologi itu sendiri.
11: Di samping itu, Ketua Stikosa AWS, Dr. Johanan Kristiyono memotivasi para jurnalis tidak berhenti di zona nyaman, terus belajar agar kompetensi jurnalis meningkat. Farida Husnia melaporkan.
0: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Unesa mengatakan, di usia 81 Indonesia merdeka, kualitas pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian utama. Oni Arianto melaporkan.
14: Memasuki 81 tahun Indonesia merdeka, pertumbuhan ekonomi dinilai tidak cukup hanya diukur dari peningkatan angka produk domestik bruto atau PDB. Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Unesa, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, Senin siang. Heri Cahyo mengatakan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan di tengah situasi yang semakin kompleks. Namun masyarakat masih menghadapi persoalan daya beli, kualitas lapangan kerja, serta ketahanan kelas menengah.
15: Kalau kita berbicara 81 tahun Indonesia merdeka, menurut saya, pertanyaan pentingnya itu bukan hanya berapa besar ekonomi kita tumbuh, tetapi seberapa besar pertumbuhan itu mampu di dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Karena hari ini kita menghadapi situasi yang cukup kompleks. Ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi di sisi lain kita melihat persoalan daya beli, kualitas lapangan kerja, kemudian ketahanan kelas menengah, kemudian ada besarnya sektor informal dan perubahan pekerjaan akibat terjadinya teknologi dan artificial intelligence. Jadi, menurut saya yang perlu diperkuat adalah kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus manusianya.
14: Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi, kata Heri Cahyo, tidak boleh hanya mengejar peningkatan PDB, investasi, dan pembangunan fisik. Momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia diharapkan menjadi evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Ia menekankan keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya kesejahteraan dan peluang ekonomi masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Universitas Islam Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan nuansa kebinekaan, busana adat Nusantara oleh seluruh sivitas akademika. Vanin Regi melaporkan.
16: Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Unisla berlangsung sedikit berbeda. Seluruh sivitas akademika dari 8 fakultas dan 20 program studi, termasuk para dosen dan tenaga kependidikan, mengenakan beragam busana adat dari wilayah Indonesia bagian timur hingga barat, mewarnai suasana kampus sekaligus menjadi gambaran keberagaman dalam NKRI. Rektor Unisla Abdul Ghafur mengatakan penggunaan pakaian adat setiap peringatan kemerdekaan menjadi salah satu cara untuk menanamkan semangat persatuan sekaligus mengenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada seluruh sivitas akademika. Menurutnya momentum HUT ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Kebersamaan seluruh sivitas melalui karnaval diharapkan semakin memperkuat solidaritas, persatuan, dan kesatuan di lingkungan Unisla.
17: Tetap kita harus selalu menjaga solidaritas. Artinya apa? Bahwa tahun ini, tahun HUT ke-81, ini harus senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan yang selalu kita wanti-wantikan, ya. Jadi setiap nanti untuk program-program selanjutnya kita akan melaksanakan seperti itu.
16: Rektor berpesan untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi transformasi digital yang tetap berlandaskan akhlak serta pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada karnaval, tetapi menjadi energi bersama untuk menjaga persatuan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Varian Raki melaporkan.
0: Mayor Purnawirawan Hendrik Adolf Anwaru, veteran pembebasan Irian Barat, mengingatkan anak muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ermina Jin melaporkan.
18: Puluhan tahun berlalu, namun semangat perjuangan mempertahankan keutuhan Indonesia tetap melekat pada Mayor Purnawirawan Hendrik Adolf Anwaru. Veteran yang pernah bertugas dalam operasi pembebasan Irian Barat itu kini menitipkan pesan kepada generasi muda. Hendrik mengingatkan anak muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Menurutnya, persatuan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang harus dijaga bersama. Hendrik mengenang masa ketika ia bertugas di Irian Barat pada awal 1960-an. Ia bersama pasukannya menjalankan tugas di sejumlah wilayah untuk mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda sebelum pengerahan pasukan Indonesia dalam jumlah besar. Pengalaman tersebut membuatnya memandang keutuhan Indonesia sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.
19: Saya ini sebagai orang daerah tahu bahwa negeri saya itu sudah termasuk dalam proklamasi Indonesia Sabang Merauke. Sudah masuk. Apa yang diinginkan Bung Karno dalam pidato proklamasi bukan hanya Jawa sampai Sulawesi, Bali dari Borneo, Sumatera, Andalas, Jawa, Java, itu Sulawesi, selebas ingat jangan sampai tinggalkan ini rasa persatuan kesatuan bangsa ini. Bung Karno wanti-wanti itu Sabang Merauke, Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa. Semua apa yang sekarang kita nikmati ada di Pulau Jawa, Nyun Sewu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gonku di Sorong, Papua Barat, belum mana Papua ini. Maksudnya adik-adik, anak-anak, lihat ke sana, daerahmu itu loh, negerimu itu.
18: Ia berharap pembangunan terus menjangkau wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Hendrik menilai pemerataan pembangunan menjadi salah satu cara generasi sekarang meneruskan perjuangan para pendahulu. Ia juga berharap generasi muda tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Persatuan dan kesatuan harus menjadi fondasi dalam menjaga Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan 7 personil Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu penanganan korban gempa. Informasinya disampaikan Ani Asana.
20: Pemprov Jatim mengirimkan 7 personil Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah ini untuk membantu penanganan gempa magnitudo 7,7. Tim diberangkatkan dengan kemampuan pencarian dan pertolongan. Pelepasan tim dipimpin Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto di halaman kantor BPBD Jatim. Gatot mengatakan pengiriman personil tersebut merupakan bentuk kepedulian Jawa Timur terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa. Setibanya di lokasi nanti, personil BPBD Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, sekaligus melakukan asesmen terhadap kebutuhan bantuan yang mendesak. Tim juga akan mendukung proses penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
21: Bagaimana arahan Ibu Gubernur sebagai sikap Jawa Timur terhadap bencana yang terjadi di NTT, Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk melakukan koordinasi dan membantu penanganan bencana yang ada di NTT, sehingga teman-teman sejumlah 7 orang kami berangkatkan ke NTT dengan kualifikasi pencarian pertolongan.
20: Untuk mengantisipasi gangguan komunikasi di wilayah terdampak, BPBD Jatim membekali tim dengan perangkat komunikasi dan dukungan jaringan. Peralatan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran koordinasi serta pertukaran informasi antara posko dan personil di lapangan. Seperti diketahui, gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat 512 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,9. Ani Hasana melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z untuk mendukung gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk mendukung gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Adapun upaya ini merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri dengan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Menanggapi hal itu, Dekopinda Kota Kediri Firdaus mengatakan bahwa dukungan generasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian.
4: Nah, ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat miris. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh hangus begitu saja.
3: Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, mengatakan pula bahwa pihaknya berharap kepemimpinan Dekopinda Kota Kediri yang baru bisa semakin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Di sisi lain, Slamet merinci pula bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi untuk pengembangan koperasi, antara lain regulasi, kompetisi, dan digitalisasi.
22: Harapan kami, pimpinan yang baru dikukuhkan tadi, mampu untuk menjawab tantangan yang sulit di era sekarang ini. Nah, kesulitan di era sekarang ini kita menghadapi tiga tantangan. Jadi yang pertama regulasi. Nah, regulasi ini bukan kita keberatan, tapi tidak boleh diabaikan. Karena kita tahu sendiri bahwa regulasi ini sampai hari ini yang kita ketahui tentang perkoperasian masih jauh dari harapan yang dikendaki oleh gerakan koperasi.
3: Lebih lanjut terkait dengan pengembangan koperasi di daerah Jawa Timur, maka kini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal, seperti halnya di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu, maka ke depan, idealnya Dekopinda setempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis koperasi yang masih eksis maupun nyaris gulung tikar. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, menjelang kompetisi Super League, pelatih Persebaya menyatakan kesiapan tim harus mencapai 200%. Agusin Irdiani melaporkan.
23: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Super League musim 2026-2027. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mentargetkan timnya berada dalam kondisi maksimal, bahkan menyebut Persebaya harus mencapai kesiapan 200% saat menghadapi pertandingan pembuka pada 5 September mendatang. Target tersebut dipasang karena Persebaya akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Tavares menilai kesiapan 100% belum tentu cukup untuk membawa Green Force meraih hasil positif pada laga perdana. Ia juga mengakui persiapan Persebaya saat ini masih belum mencapai level yang diharapkan. Dengan waktu yang tersisa sebelum kompetisi bergulir, seluruh pemain dituntut terus meningkatkan kondisi dan bekerja keras.
24: Well, today is 14 August and we hope that we be ready on 5 September. So on 5 September we need to be 200%.
23: Pada 5 September kami harus mencapai 200%. Kalau kami hanya mencapai 100%, mungkin kami tidak memiliki kesempatan karena akan bermain melawan tim yang kuat. Saya tidak ingin membuat kesalahan untuk Super League dan pertandingan pertama kami harus bekerja keras. Saat ini kami belum 100% apalagi 200%. Jadi kami harus terus bekerja keras.
24: And for the first match, we need to work hard. On this moment, we are not 100% and we are not 200%, so we need to work hard.
23: Di tengah proses tersebut, laga pramusim menjadi bagian penting bagi Tavares untuk mengukur kesiapan para pemain. Setiap pertandingan dimanfaatkan untuk melihat perkembangan individu sekaligus menentukan pemain yang layak bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Karena itu kesempatan bermain yang diberikan pada laga pramusim harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemain. Tavares menegaskan bahwa menit bermain menjadi momentum untuk membuktikan kualitas sebelum kompetisi resmi dimulai. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Jula mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia, temani Anda di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Tentu semangat kemerdekaan itu harus terus ditumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, utamanya ketika kita menjalani perjuangan-perjuangan kita masing-masing. Tentu peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini harus kita barengi juga dengan doa begitu ya. Apalagi melihat kondisi-kondisi saat ini, utamanya bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT. Untuk Anda yang setelah kemarin begitu ya disibukkan dengan rutinitas keseharian, ada begitu banyak aktivitas-aktivitas berkaitan dengan peringatan HUT kemerdekaan RI. Wah, ini luar biasa begitu ya, karena tentu ini menjadi pengingat begitu ya bahwa ayo sama-sama kita jaga begitu ya semangat persatuan dan kesatuan tersebut untuk menjadi modal utama kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sembari juga untuk terus membangun Indonesia. Doa-doa baik terus kita panjatkan agar Indonesia kondisinya terus membaik begitu ya, bahkan bertumbuh semakin baik. Bahkan kita doakan juga para pemimpin bangsa ini agar bisa mengambil kebijakan demi kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya. Tentu untuk Anda yang kemarin ya, ini sudah bisa menyaksikan begitu banyak kegiatan atau acara berkaitan dengan HUT kemerdekaan RI, mulai dari upacara yang ada di Gedung Negara Gerahadi di Balai Kota dan juga ragam acara lainnya. Tentu ini semangatnya harus terus ditumbuhkan dan dikeluarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun bulan Agustus sudah berlalu. Nah, ini yang kemudian juga diharapkan begitu ya, tidak lepas dari tanggal 17 saja atau bulan Agustus saja. Namun semangat ini yang harus kita tumbuhkan. Termasuk juga kalau hari ini begitu ya masih ada masyarakat yang merayakan berkaitan dengan HUT kemerdekaan RI. Ini Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, itu juga mengatakan berkaitan dengan informasi yang disampaikan gitu ya, bahwa pemerintah itu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menggelar pesta rakyat dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI pada 18 Agustus 2026. Tapi bukan sebagai hari libur atau cuti bersama bagi ASN. Ya, karena kan begitu banyaknya program acara ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ya agak lebih fleksibel. Tapi anak-anak udah kembali sekolah loh ini ya. Jadi ini bukan cuti bersama ataupun hari libur. Pemerintah hanya meminta kantor pemerintahan dan pihak terkait memberikan ruang bagi masyarakat untuk melanjutkan kegiatan perayaan kemerdekaan. Dan menurut Bima, imbauan ini tidak hanya ditujukan kepada instansi pemerintah. Pihak swasta itu juga dapat memberikan kelonggaran bagi karyawannya apabila ingin menggelar atau mengikuti kegiatan perayaan HUT RI. Dan ia menekankan pemberian fleksibilitas ini dilakukan dalam konteks menjaga kebersamaan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Jadi untuk Anda yang hari ini juga masih mengikuti sejumlah acara gitu ya berkaitan dengan perayaan HUT kemerdekaan RI, nah ini boleh dimanfaatkan. Terlebih juga ya, kita mungkin bisa menyelipkan gitu ya doa baik atau kegiatan-kegiatan positif bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT. Bahkan Puan Maharani, Ketua DPR RI, ini juga mengajak masyarakat merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia secara sederhana di tengah suasana keprihatinan akibat gempa besar yang melanda Nusa Tenggara Timur. Dan menurut Puan, peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini juga menjadi momentum untuk mendoakan para korban serta mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Cukup banyak ya, nanti kita akan update bagaimana untuk jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka ataupun dampak kerugian juga yang ditimbulkan dari bencana gempa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu begitu ya. Karena tentu ya kalau kita melihat tahun ini suasana perayaan HUT RI sedikit berbeda begitu ya, karena kita juga merasakan duka yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT. Untuk Anda yang merayakan, bolehlah selipkan doa-doa baik ataupun juga bikin kegiatan-kegiatan yang kemudian menggalang bantuan gitu ya, berupa bakti sosial dan sebagainya. Sudah banyak ya, ini bahkan beberapa tokoh sudah ada di sana, Ibu Risma, kemudian Pak Ganjar, ada beberapa lainnya yang lagi, tokoh-tokoh sudah ada di sana untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana begitu ya. Nah, Anda juga mungkin bisa begitu ya menyelipkan kegiatan-kegiatan positif untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. Nanti kita akan update ya berkaitan dengan bagaimana kondisi terbaru di sana. Untuk Anda yang pagi ini sudah mulai melanjutkan aktivitas keseharian, mengantarkan anak-anak sekolah, pergi ke tempat aktivitas Anda, nah saya informasikan, sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya
cuacanya mendung untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk Pak Alfian, ini mengirimkan foto juga ya, 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kondisi Klampis Surabaya, sebelah barat kawasan Asrama Haji dan juga Kertajaya Raya, itu kondisinya mendung, lumayan tebal. Arus lintasnya lancar dua arah. Nah ini, Anda boleh ya sampaikan informasi-informasi serupa, karena penting kalau di jam-jam seperti sekarang itu cukup hektik ya aktivitas masyarakat, apalagi mobilitas juga sudah semakin mengalami peningkatan untuk volume kendaraan. Nah, kalau informasi cuaca itu juga boleh ditambahkan. Karena Surabaya pagi ini kondisinya mendung. Agaknya merata nih ya, Surabaya Pusat, saya yang ada di Jalan Pemuda dan juga Pak Alfian di kawasan Klampis Surabaya itu juga kondisinya mendung lumayan tebal. Tetap hati-hati berkendara begitu ya. Oh ya, pagi ini juga diharapkan bisa menjadi pengingat begitu ya. Ketika saya berangkat menuju studio Pro 1 RRI Surabaya di sekitaran Raya Dupak ya, setelah traffic light menuju arah Pasar Turi, itu ada truk bermuatan

0: Apa saya kurang paham sih ya, itu terguling. Letaknya itu di jalur mobil di bagian tengah untuk arah Pasar Turi. Memang sih sudah ada petugas, tapi saya melintas itu sekitar 4 15 apa ya. Semoga sudah bisa dievakuasi ya, kalau enggak itu jalur yang sangat-sangat padat begitu kan ya. Ini yang bisa menyebabkan kemacetan dan juga kepadatan pastinya kalau belum bisa dievakuasi gitu ya. Tapi semoga sudah lah ya, 4.15 kalau sekarang 6.30 mudah-mudahan sudah bisa. Karena di sana volume kendaraannya juga luar biasa padat begitu ya. Terus yang kedua, ini di Yosudarso lepas dari kantor DPRD Surabaya, ada pengendara sepeda motor gitu ya, pakai sepeda matic gitulah ya, laki-laki dua gitu ya. Ini agaknya memang dalam pengaruh alkohol jatuh, padahal nggak ada lawannya, ya jatuh sendiri aja gitu. Ini loh yang benar-benar harus mengingatkan kita. Jadi kecelakaan itu bisa terjadi kapan dan di mana saja, dalam kondisi apapun gitu ya. Kalau lelah ya ayo istirahat. Kalau misalnya ngantuk berhenti dulu gitu ya. Kalau dalam kondisi badan yang tidak sehat, minta tolong diantar atau pakai ojek online ataupun transportasi publik yang lain lah ya. Biar itu tadi bisa terhindar dari yang namanya kecelakaan. Kalau toh memang ada masih ada aktivitas-aktivitas yang membahayakan di pagi hari, harus waspada. Ternyata masih ada loh di kota Surabaya yang mendekati pagi hari gitu ya. Ini ada mereka yang, soalnya jadi jalannya sempat menghindari mobil saya juga sempat menghindari motor ini gitu ya, karena kok agak sedikit ngeleng gitu kan ya. Wah, ini kenapa nih? Dan ternyata jatuh sendiri ya itu. Mungkin entah ngantuk mungkin lah ya, pikiran positifnya itu dulu. Tapi menjadi pengingat lah ya, agar kita juga tetap hati-hati dan waspada ketika kita berkendara di jalan raya. Itu poin pentingnya, agar terhindar dari yang namanya kecelakaan. Tambahkan informasi lain, lantai telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992.
1: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
2: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
1: Maksudnya gak memihak gitu ya?
2: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
1: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
2: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
1: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

ketinggian dan juga kondisi yang ada di sekitaran Jalan Pemuda menunjukkan kondisi yang mendung. Nah, kita coba cek BMKG Juanda. Ini juga menginformasikan bahwa untuk wilayah Jawa Timur hari ini Selasa 18 Agustus 2026 memang ada potensi hujan ringan yang terjadi di beberapa wilayah, mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Namun secara keseluruhan dominasi cerah berawan begitu ya. Ini Anda juga yang ada di kawasan-kawasan tertentu juga bisa mewaspadai berkaitan dengan kabut asap. Suhu udaranya 11 hingga 34 derajat Celcius, sudah mulai agak sedikit panas ya. Kelembapan udaranya 43 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Memang dirasakan kalau siang hari anginnya cukup kencang. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan. Yang paling penting juga ya, ini kita berupaya lah ya, aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan kebakaran itu bisa diminimalisir. Surabaya itu ternyata banyak loh, kawasan Simo beberapa waktu yang lalu, kemudian di pokoknya lahan-lahan terbuka itu rentan sekali terjadi kebakaran. Kalau Anda buang puntung rokok sembarangan, kemudian membakar sampah, lupa dimatiin, atau ya hal-hal lain lah. Karena masih ingat ya, pernyataan dari Pak Supari dari BMKG Pusat yang mengatakan bahwa sebenarnya kondisi panas gitu ya, itu nggak memunculkan api gitu ya. Tapi aktivitas manusialah yang memunculkan api, sehingga ayo sama-sama diminimalisir. Update terbaru dari kebakaran Bromo, itu dinyatakan sudah padam setelah 2 pekan. Wah, luar biasa ya effort untuk teman-teman yang kala itu bertugas juga ya. Kita tahu bahwa ketika helikopter mengambil air, kemudian berupaya memadamkan, tidak mudah. Ya tentu kita apresiasi gitu ya, setinggi-tingginya karena mereka bekerja luar biasa sehingga 2 minggu dinyatakan kebakaran Bromo padam. Namun petugas ini masih terus melakukan penyisiran. Kementerian Kehutanan Kemenhut masih melakukan pendinginan dan penyisiran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Jawa Timur. Meski kebakaran hutan dan lahan karhutlah telah berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama sekitar 2 pekan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersimpan di bawah permukaan dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Gakum Kemenhut mengatakan, kewaspadaan tetap diperlukan karena area sebelumnya yang terbakar memiliki vegetasi dan material yang memungkinkan panas bertahan lebih lama. Kawasan terdampak antara lain ditumbuhi savana, kemudian cemara gunung, pakis, semak belukar, serta lapisan serasa. Material tersebut dapat menyimpan panas dan bara meski kobaran api sudah tidak terlihat. Jadi ini sudah padam gitu ya, lepas dari 2 minggu. Dan saat ini pendinginan dilakukan dengan memprioritaskan titik-titik yang masih berpotensi menyimpan panas. Dan petugas melakukan pembasahan untuk memastikan bahwa bara ini benar-benar padam dan tidak kembali merambat ke kawasan yang belum terdampak. Ini cukup banyak begitu ya, kegiatan yang kemudian dilakukan untuk memadamkan api. Ini melibatkan Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa Bali, Nusa Tenggara. Kemudian Ditjen Gakum Kemenhut bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI Polri, BPBD Jawa Timur, dan juga relawan serta masyarakat. Apresiasi tentunya yang sudah berjibaku ya untuk bisa memadamkan kebakaran di Gunung Bromo. Tentu ini

0: harapan juga ya, doa yang baik juga untuk bangsa kita. Merdeka menurut Anda itu yang seperti apa? 534-5474, line telepon kita, atau 081-33-1-4x992, itu juga boleh Anda gunakan untuk tentunya menyampaikan kabar-kabar berkaitan dengan kondisi cuaca, ataupun arus lalu lintas, ataupun tadi itu juga berkaitan dengan statement Anda. Kira-kira merdeka dari sudut pandang Anda itu yang seperti apa?
1: Motivasi hari ini. Ada begitu banyak cara agar kamu bisa maju. Akan tetapi, hanya ada satu cara untuk tetap diam.

0: diperingati sebagai hari apa?
1: Saya, Bu Guru.
0: Oh, oke, Navia. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
1: Hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tiap tanggal 17 Agustus, Bu Guru.
0: Betul. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perjuangan para pahlawan?
1: Dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara, tidak bertengkar dengan teman, dan menjadi anak yang baik, Bu Guru.
0: Bagus sekali, Novia. Jadi, merayakan kemerdekaan itu bukan hanya dengan mengikuti lomba saja ya, anak-anak?
1: Baik, Bu Guru.
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Update terbaru berkaitan dengan kondisi di NTT begitu ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur NTT mencapai 68 orang. Hingga hari Senin sore kemarin 17 Agustus 2026, Berton SP Panjaitan, Pelaksana Tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, puluhan korban tersebut tersebar di 7 kabupaten di Pulau Flores. Jadi ini data yang dikumpulkan hingga hari Senin sore kemarin ya, ada 68 korban jiwa dari peristiwa gempa tersebut. Dan Berton dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta, ini mengabarkan kondisi tersebut. Dan berdasarkan pendataan dari BNPB, Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal terbanyak, yakni 26 orang. Berikutnya ada Kabupaten Manggarai Timur 24 orang, Nagekeo 8 orang, Sika 4 orang, serta Ende, Manggarai Barat, dan Ngada masing-masing ada 2 orang. Dan selain korban meninggal, BNPB mencatat ada 213 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Dan BNPB juga masih melakukan pemutakhiran data korban karena proses pencarian dan penanganan di sejumlah wilayah terdampak masih terus berlangsung. Jadi ini tetap dipantau ya, perkembangan jumlah korban, dan terus nanti akan dilaporkan secara berkala, karena disinyalir juga masih ada korban begitu yang akan ditemukan. Dan tentu kita berharap dan berdoa agar tidak ada lagi sebenarnya begitu ya, berkaitan dengan korban luka ataupun korban meninggal dunia. Ya, dengan magnitudo 7,7, video yang beredar juga Anda bisa lihat bagaimana kekuatan gempa kala itu. Dan BNPB mencatat sudah terjadi 1.576 gempa susulan. Dari jumlah tersebut, satu gempa susulan tercatat memiliki magnitudo 6,21, sementara 3 gempa lainnya itu berkekuatan kecil. Jadi sudah ada 1.500-an lebih berkaitan dengan gempa susulan. Dan ini dari 1.500 gempa susulan lainnya itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan BNPB terus memantau perkembangan aktivitas gempa sekaligus kondisi masyarakat di wilayah terdampak untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan. Di tengah proses pendataan korban dan penanganan darurat, pemerintah pusat memastikan upaya pemulihan pasca gempa Flores terus dipercepat. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK mengatakan, kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama bencana merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendampingi masyarakat terdampak. Terus kita doakan agar lekas pulih begitu ya, bantuan-bantuan yang diberikan ini juga sangat dinantikan dan berguna tentunya bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Pak Joni.
1: Kenapa saya mernya kok lama?
0: Nah, saya mau tanya nih, Pak, kenapa kok ditahan?
1: Ya, karena belum merdeka sesungguhnya.
0: Oh, gitu. Apa menurut Pak Joni yang masih menjadi PR?
1: Begini, Mbak Sari. Secara harfiah ya, merdeka itu negara yang sudah lepas dari penjajahan negara lain.
0: Ya.
1: Nah, setelah merdeka, bagaimana rakyat di negara itu, kan begitu? Nah, negara yang sudah merdeka itu rakyatnya mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan ya, berbagai aspek kehidupan, aspek sosial, mudahnya mendapatkan layanan kesehatan, lapangan kerja, ya berbagai kemudahan aspek sosial, aspek kehidupan. Nah, negara ini milik rakyat semua, bukan milik kelompok elit politik, bukan milik kelompok kekuasaan. Nah, mereka diberi mandat rakyat untuk mengelola negara ini, begitu loh. Jadi jangan mereka merasa memiliki negara Indonesia punya kulo, kata elit politik, kata penguasa. Tidak, ini milik kita semua. Kalian diberi mandat rakyat untuk mengelola negara ini kembali ke rakyat lagi, sejahterakan mereka, kan begitu?
0: Ya.
1: Nah, jangan merasa negara milik mereka, bukan, salah itu. Mereka justru diberi mandat rakyat pimpin negara ini, kelola negara ini. Nah, kembalikan ke rakyat lagi, kelola sumber daya kita yang luar biasa, kan begitu? Nah, selama ini kan melenceng semua, toh.
0: Ya, ya,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi
0: ya.
1: Itu yang saya katakan belum merdeka sesungguhnya, Mbak Sari.
0: Oke, tapi kalau dikatakan bahwa sedang berjuang, Pak, menuju. Nah, ini gimana?
1: Dari dulu kan begitu terus, Mbak Sari. Ulang tahun ke-70, ke-80, ke berapapun selalu kita menuju, menuju. Sampai kapan menujunya, kan begitu.
0: Tapi masyarakat diminta tetap optimis loh. Kita doakan terus yang terbaik. Nah, ini gimana juga, Pak?
1: Oh, iya, kita senantiasa berdoa.
0: Optimis ya?
1: Tapi optimis, Mbak
0: Oke.
1: Sari, optimis.
0: Hmm.
1: Namun, ya tadi, kita salah. Artinya salah apa? Kok kecewa ya? Kok begini? Kok begini kan? Dan belum belum mendapatkan yang benar gitu loh, Pak.
0: Oke, ya.
1: Ya,
0: baik,
1: semoga
0: baik.
1: Secepatnya mendapatkan pimpinan yang betul-betul amanah, menjalankan amanat rakyat, kan begitu. Penting banget, Mbak Sari.
0: Ya.
1: Jadi ingat loh, Mbak Sari, ini negara ini juga milik Mbak Sari, bukan
0: ya.
1: Milik kelompok elit, kelompok pimpinan. Tidak,
0: betul.
1: Mereka lah diberi mandat, kelola ini, gitu loh. Jangan semua gue, ini mulai kita.
0: Ya.
1: Terus akhirnya begitu lepas pemilu, dicampakkan kita. Padahal mereka kita dukung, setelah selesai pemilu, dicampakkan mereka. Wah, euforia sendiri, kan begitu.
0: Ya, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Joni.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Semua masyarakat berhak begitu ya, mengatakan bahwa saya belum merasa merdeka loh ini, gitu ya. Karena ada beberapa hal yang masih jadi PR. Dan tanggungan dari pemerintah kita, ya ada banyak lah ya. Meskipun tadi kita diminta optimis, berdoa, ya tetap optimis dong ya. Kita tinggal di negeri ini kok gitu ya, kita nggak hengkang dari sini. Tapi harapannya itu tadi loh, ayo ya benar-benar kebijakan itu menyasar kepada masyarakat. Kebijakan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu harapan sebagian besar masyarakat Indonesia atau seluruhnya begitu ya. Ya kita doakan lah agar para pemimpin ini diberi hikmat begitu ya. Agar tadi kebijakan-kebijakannya mengena kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pak, saya dapat informasi juga ini ya, dari Pak Kevin, terima kasih mengirimkan foto lalu lintas di tol ruas Sidoarjo ke Waru sejak KM 750 sudah merambat karena ada truk guling di lajur tengah, belum tahu lokasi TKP-nya, info laka dari kru bis Trans Jatim. Oke, baik, tetap hati-hati ya, iya ya, posisinya jam 7 masih di tol nih. Telat nggak Pak? Tapi semoga enggak ya. Pak Kevin, terima kasih informasinya, update terbaru, nanti kita tunggu ya. Jadi untuk Anda yang melintas di tol ruas Sidoarjo ke Waru, KM 750, itu ada truk guling. Jadi kondisinya cukup padat. Hati-hati tentunya untuk Anda yang berkendara. Nanti ya, lepas dari Pro 3 Jakarta, Anda boleh. Merdeka menurut Anda itu seperti apa? Pak Joni sudah memberikan pendapat dan komentarnya. Kita jeda dulu ya untuk Berita Jakarta sesaat lagi.